0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijjihi lil malikil 'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak.
2: Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia menderita karena perang, kemiskinan dan ketidakadilan. Sementara itu bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan akan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
0: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Juhanis yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun

0: Rian Suryadi dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
1: Oh iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Surakarta pagi ini mau mengupdate kegiatan dalam rangka Hari Raya Idul Adha, khususnya dari Wonogiri ini, Masjid Agung At-Taqwa Wonogiri menerima 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk kurban Idul Adha tahun ini, termasuk 1 sapi dari Bupati Wonogiri Setio Soekarno. Untuk informasi terkini, Sofi Asegaf siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Sofi Asegaf, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, mendengar pelaksanaan kurban di Masjid Agung At-Taqwa Kabupaten Wonogiri ini kembali digelar meriah pada perayaan Idul Adha tahun ini. Untuk jumlah hewan kurban yang diterima panitia tercatat stabil, bahkan minat masyarakat untuk berkurban disebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat kami konfirmasi, Ketua Panitia Hari Kurban Idul Adha Masjid At-Taqwa yakni Bapak Najmul Fatah ini mengatakan tahun ini panitia menerima 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Hewan kurban tersebut akan disembelih pada hari kedua Idul Adha atau besok pagi. Dia menjelaskan untuk pelaksanaan penyembelihan pada hari kedua dilakukan karena sebagian besar panitia masih membantu kegiatan kurban di lingkungan masing-masing pada hari pertama Idul Adha. Najmul juga menyebut salah satu sapi kurban berasal dari Bupati Wonogiri Setio Soekarno. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk berkurban di Masjid At-Taqwa terus menunjukkan peningkatan, meski lingkungan masjid berada di kawasan perkantoran.
2: Ya, seperti tahun-tahun yang lalu, dan menyalurkan hewan kurban.
1: Sementara itu, Takmir Masjid At-Taqwa Suyanto ini mengatakan 2 ekor sapi lainnya merupakan kurban gabungan dari masing-masing 7 orang. Selain itu, terdapat 4 ekor kambing yang juga akan disalurkan kepada masyarakat. Masjid At-Taqwa ini berada di pusat perkantoran, sehingga masyarakat di berbagai wilayah Wonogiri umumnya juga melaksanakan kurban di masjid atau musola lingkungan masing-masing. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Wonogiri, kembali ke rekan Ria di studio.
0: Terima kasih Sofi Asegaf untuk laporan Anda langsung dari Wonogiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha di MTSN 2 Surakarta pagi tadi. Tidak hanya warga sekitar Pajang saja, ribuan jemaah dari wilayah Makam Haji Sukoharjo pun turut memadati halaman sekolah. Dania Rahma sudah siap melaporkannya untuk Surakarta pagi ini. Dania Rahma, silakan laporan Anda.
1: Baik. Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha di MTSN Negeri 2 Surakarta Pajang pagi tadi berlangsung khidmat dengan kehadiran ribuan jemaah dari dua wilayah, yakni warga Pajang Solo dan warga Makam Haji Sukoharjo. Lokasi sekolah yang strategis dan memiliki halaman luas menjadikan MTSN Negeri 2 Surakarta menjadi pusat pelaksanaan sholat berjamaah yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat selama puluhan tahun. Dan dari pantauan RRI tadi, jemaah mulai memadati lokasi sejak pukul 5.30 pagi, dilanjutkan dengan pembacaan takbir hingga pukul 6.15 sholat dimulai. Dalam khotbahnya, Ustadz Wahyu Kurnianto yang berlaku sebagai imam dan khotib menegaskan, Idul Adha merupakan puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang direfleksikan melalui ketaatan Nabi Ibrahim dan dalam menjalankan perintah kurban. Dan Ustadz Wahyu juga menekankan, ibadah sholat dan kurban merupakan sarana utama untuk mempertebal iman sekaligus memperteguh rasa syukur manusia di hadapan Sang Pencipta.
2: Keselamatan bagi kau ya Ibrahim. Dan di pemerintah hidup perempuan dan indah bagi Ibrahim lagi. Allah berikan kemahamatan kepadanya dengan diganti perintah penyembelih Nabi Ibrahim dengan penyembelih pemberian yang agung, pemberian yang besar, pemberian yang terbaik. Dan penghormatan ini karena ketaatan beliau berdua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bentuk keberkahan atas apa yang kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail persembahkan, korbankan, dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, dan pendengar, sementara itu usai sholat, panitia langsung melaksanakan penyembelian hewan kurban di Masjid Abu Bakar yang terletak di Jalan Transito. Tercatat sebanyak 8 ekor sapi dan 27 ekor kambing telah disiapkan, di mana seluruh proses penyembelihan ditargetkan selesai pada hari ini dan untuk segera didistribusikan kepada yang berhak. Demikian Dania Rahma melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Dania Rahma untuk laporan Anda.

0: Surakarta pagi ini mau mengupdate kegiatan di Polresta Surakarta yang menggelar ibadah sholat Idul Adha berjamaah bersama warga di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Manahan. Pihak kepolisian juga akan menyembelih puluhan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Diki sudah siap melaporkan untuk Anda. Diki, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Suasana khusyuk, khidmat, dan penuh rasa kebersamaan begitu kental terasa dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh jajaran Polresta Surakarta pada pagi hari ini. Sejak pukul 5.30 pagi, ratusan jemaah yang terdiri dari personil anggota kepolisian, anggota asrama Polresta Surakarta, hingga warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Manahan tampak mulai memadati area parkir rumah sakit dengan membawa perlengkapan sholat masing-masing. Pelaksanaan ibadah sholat id sendiri dimulai dengan tertib dan tepat waktu pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh barisan saf terisi dengan penuh. Penggunaan Rumah Sakit Bayangkara Manahan sebagai pusat ibadah ini memang sudah menjadi agenda rutin konsisten digelar oleh Polresta Surakarta dari tahun ke tahun. Langkah ini dinilai sangat efektif sebagai wadah kolaborasi, komunikasi sekaligus mempererat hubungan silaturahmi yang harmonis antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat Solo. Setelah pelaksanaan salat, agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian khutbah oleh Ustadz Abian Ajurrofi Syauqi dan persiapan teknis untuk pelaksanaan ibadah kurban yang kali ini menyembelih 7 ekor sapi serta 9 ekor kambing. Terkait pelaksanaan agenda tahunan ini, Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit mengatakan bahwa ibadah sholat di kawasan Manahan ini menjadi wadah kolaborasi rutin yang terus dijaga dari tahun ke tahun antara pihak kepolisian dan masyarakat. Seluruh hewan kurban nantinya akan disembelih di kantor Polresta Surakarta, akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan melalui sistem kupon agar tepat sasaran.
2: Maupun Idul Adha tahun ini Polresta Surakarta memang tetap dari ke tahun memang di rumah sakit Bayangkara Manahan. Dan tentunya juga dengan kolaborasi anggota asrama Polresta Surakarta dan masyarakat kolaborasi di sini. Ini memang dari tahun ke tahun tetap Polresta di Polres, kantor Polres itu sapi 7, kambing 9, distribusi ke orang-orang nggak mampu yang sudah kita beri karcis. Dan pesantren-pesantren anak-anak yatim yang memang sudah dikirim kita kasih kupon.
1: Baik pendengar, seluruh paket daging kurban tersebut nantinya dipastikan akan langsung didistribusikan secara transparan menggunakan sistem karcis khusus yang telah dibagikan sebelumnya. Pihak kepolisian berharap melalui momentum ibadah kurban dan pembagian ini, sinergitas yang kuat antara instansi Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, serta lapisan masyarakat Kota Solo dapat berjalan rukun dan guyub demi menjaga stabilitas ketertiban Kamtibmas di Kota Bengawan. Demikian laporan langsung dari kawasan Manahan, Surakarta. Riana Sidiki kembali ke studio.
0: Terima kasih Diki untuk laporan Anda langsung dari Polres Surakarta di Manahan, Solo.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan, kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Surakarta pagi ini di hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat merayakan Hari Idul Adha ya untuk Anda yang merayakan pendengar. Dan Surakarta pagi ini membuka WhatsApp Anda sepanjang Surakarta pagi ini atau sepanjang hari di 081390155525. Informasi dari Kota Surakarta ini, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan satu ekor sapi jumbo berbobot 1.081 kg untuk kurban Idul Adha 2026 ke Masjid Agung Keraton Solo. Sapi jenis Simmental ini tiba di Masjid Agung Solo sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat dan langsung menjadi perhatian warga, terutama anak-anak yang memadati area masjid. Sapi bantuan presiden diterima penghulu Tafsir Anom Keraton Solo, Muhtarom, bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Solo, Endang Sabar Widyasih. Hewan kurban ini kemudian diikat di halaman Masjid Agung Solo sambil diberi makan atau pakan oleh pengurus masjid, dan menariknya sapi ini bernama Bambang, sama seperti nama pemiliknya. Dan pemilik sapi sendiri, Bambang Purnomo, ini menjelaskan sapi berusia 4 tahun ini awalnya dipelihara sejak kecil di wilayah Tawangmangu sebelum dipindahkan ke Klaten. Bambang mengatakan dirinya dihubungi petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait proses pembelian sapi kurban presiden. Setelah melalui proses penimbangan dan pemeriksaan kesehatan, sapi dinyatakan sehat dan layak menjadi hewan kurban presiden. Sementara itu, penghulu Tafsir Anom Keraton Solo, Muhtarom, menyampaikan terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Selain itu, Masjid Agung Solo juga menerima hewan kurban dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan anggota DPR Titik Soeharto serta para jamaah.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ribuan jemaah memadati Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang turut dihadiri mantan Presiden RI Joko Widodo. Untuk laporan selengkapnya, Reza siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Reza, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Benar, saya saat ini berada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah pagi tadi dipadati oleh ribuan jemaah. Pelaksanaan salat Idul Adha juga dihadiri oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi dan Iriana tiba di selasar Masjid Raya Syekh Zayed Solo sekitar pukul 5.47 waktu Indonesia Barat. Tampak juga mantan Ketua MK Anwar Usman membersamai Jokowi masuk ke dalam masjid. Meski dihadiri tokoh nasional, suasana ibadah berlangsung khidmat dan berjalan normal tanpa ada sterilisasi khusus di area masjid. Wakil Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Bagus Sigit Setiawan kepada RRI mengatakan, kehadiran Jokowi di masjid sudah menjadi hal yang biasa karena sebelumnya juga kerap melaksanakan ibadah di Masjid Syekh Zayed. Selain pelaksanaan salat Idul Adha, Masjid Syekh Zayed Solo juga menerima bantuan sapi kurban dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Sapi jenis simental dengan bobot hampir 1 ton tersebut akan disembelih bersama puluhan sapi lainnya. Untuk proses penyembelihan sendiri akan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH selama 2 hari, yakni pada hari Kamis dan hari Jumat.
3: Hari Kamis bersama dengan 50 sapi lainnya yang sudah disiapkan oleh Masjid Raya Syekh Zayed Solo, plus dari sapi dari Pak Wakil Presiden itu 51, itu akan disembelih di hari Kamis dan Jumat. Jadi ada 2 hari kita melibatkan Rumah Pemotongan Hewan Surakarta untuk mengelola dan beberapa masjid di seputaran Masjid Raya Syekh Zayed Solo atau masjid yang ada di Surakarta, seperti itu.
2: Ya, Bagus menambahkan sebanyak 50 sapi lainnya dijadwalkan tiba di Masjid Syekh Zayed Solo setelah salat asar nanti untuk prosesi seremoni serah terima kurban. Sapi-sapi tersebut merupakan bantuan kerjasama Yayasan Hilal Ahmar bersama Masjid Syekh Zayed Solo yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Untuk pembagian daging kurban sendiri menggunakan sistem kupon dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti menggunakan besek dan daun jati. Dari Masjid Raya Syekh Zayed, Muhammad Reza melaporkan.
1: Terima kasih Reza untuk laporan Anda langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Masjid Raya Sheikh Zayed kita beralih ke Karanganyar. Ini ribuan masyarakat Karanganyar memadati alun-alun Karanganyar untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dilanjutkan prosesi pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Karanganyar. Arga Diraksa siap melaporkan untuk Anda. Arga Diraksa, silakan laporan Anda. Halo Arga Diraksa.
1: Ya baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa suasana khidmat menyeliputi pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di alun-alun Kabupaten Karanganyar, di mana memang berdasarkan pantauan RRI di lokasi di mana ribuan warga sudah mulai memadati area alun-alun sejak pukul 5.30 pagi tadi dengan membawa perlengkapan sholat masing-masing, dan sebagian warga juga membawa alas, di mana memang panitia penyelenggara sholat itu hanya memberikan beberapa tikar di area depan alun-alun begitu, sehingga tidak bisa mencakup semua jemaah begitu atau umat muslim, dan di mana memang jemaah yang hadir terpantau meluber hingga ke jalan di sisi kanan dan kiri alun-alun Karanganyar, sehingga memang beberapa jemaah atau beberapa umat Islam harus membawa alas masing-masing begitu ya. Dan salat id tadi juga dimulai pukul sekitar 6 pagi tadi dan dipimpin langsung oleh Ustadz Mansur Nasir F. Dan di mana memang salat Idul Adha dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, kemudian Wakil Bupati Karanganyar Ade Liana dan juga beberapa pejabat Forkompimda Kabupaten Karanganyar. Dan tadi dalam khutbahnya disampaikan oleh Khatib Profesor Dr. Toto Suharto, di mana beliau mengajak umat untuk memaknai Idul Adha sebagai momentum kebangkitan persatuan. Mana Prof. Toto menyoroti ibadah kurban yang mengandung hikmah toleransi yang tinggi. Dan dia menjelaskan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan distribusi daging kurban sunnah kepada non-muslim sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan. Dan Khatib Prof. Toto menyebut toleransi di Indonesia adalah toleransi berbasis agama yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, di mana praktik berbagai daging kurban yang sudah menjadi tradisi di Nusantara menjadi bukti bahwa ajaran agama menjadi inspirasi bagi kohesi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Berikut pernyataan dari Khatib Prof. Dr. Haji Toto Suharto.
2: Masalah satu dan ajaran yang terkandung dalam ibadah kurban adalah penguatan toleransi kesamaan. Bagaimana hewan kurban sendiri dagingnya dapat diberikan kepada siapa saja, muslim atau non-muslim?
1: Selain itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto meminta masyarakat memaknai Idul Adha ini sebagai suri tauladan dari Nabi Ibrahim dengan saling berbagi daging kurban, sehingga toleransi pun semakin kuat, sehingga Kamtib masih dan ada pelaksanaan sehat di Karanganyar berjalan lancar dan tertib hingga selesai, dan usai pelaksanaan sholat dilanjutkan dengan prosesi penyerahan simbolis sekaligus penyembelihan 2 sapi kurban dari Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ke Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Dan 2 sapi ini akan disembelih bersama dengan 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang merupakan sumbangan dari masyarakat dan jajaran BUMD di Kabupaten Karanganyar. Dan harapannya memang

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami 101 FM Pro 1 RRI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta pagi ini. Dan ada informasi dari Klaten, tepatnya di Desa Merbung, Klaten Selatan.

0: momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini menyembelih 76 ekor hewan kurban dan penyembelihan dilakukan serentak hari ini. Mulato Ihsan sudah siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Mulato, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, dari Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, dapat kami informasikan bahwasanya pada hari ini momentum Idul Adha 1447 Hijriah, warga Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan ini merayakan Hari Raya Kurban, di mana dengan melakukan penyembelian hewan kurban sebanyak 76 ekor. Adapun dari jumlah tersebut, 40 ekor diantaranya ini adalah hewan kurban berjenis lembu atau sapi, sementara 36 ekor ini hewan kurban berjenis kambing. Dan jumlah hewan kurban ini dilaporkan meningkat dari tahun kemarin yang hanya sekitar 73 ekor. Tentunya ini adalah momentum yang bahagia, di mana warga atau umat muslim di Desa Merbung ini merayakan Hari Raya Idul Kurban ini dengan seksama, di mana pada saat ini penyembelihan hewan kurban dilaksanakan serentak di sejumlah masjid yang ada di 13 RW yang berada di Desa Merbung ini. Dan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan secara serentak, secara gotong royong, semua warga desa, termasuk juga untuk penyembelihan hewan kurban dan juga pembagiannya nanti juga dilaksanakan secara gotong royong. Sebelumnya, pagi tadi sekitar pukul 6:30 juga dilaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Desa Merbung. Lebih dari 1000 umat muslim ini melaksanakan sholat Idul Adha dengan imam dan khatib Ustadz Muhammad Fadil Rais, di mana dalam khutbahnya Ustadz Muhammad Fadil Rais menekankan pentingnya gotong royong dalam rangka melaksanakan pemotongan hewan kurban ini.
2: Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang indahnya kebersamaan dan semangat gotong royong. Dalam proses pengurusan hewan kurban, mulai dari menyembelih, menguliti, memotong daging hingga membagikannya kepada masyarakat, tersimpan nilai kepedulian dan kebersamaan yang begitu kuat. Semangat saling membantu ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Gotong royong dalam mengurus hewan kurban merupakan bagian dari ta'awun 'alal birr, yaitu sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan lebih lanjut, Ustadz Muhammad Fadil Rais juga menekankan bahwasanya dalam perayaan Idul Adha ini, masyarakat atau umat muslim dapat mengambil hikmah, di mana selain kegotong royongan ini kebersamaan, dan juga tentunya pembagian daging kurban dilaksanakan secara merata dan kepada umat yang ada di seluruh wilayah. Tentunya ini sebagai siar Islam, bahwasanya Islam rahmatan lil alamin untuk semuanya, sehingga pembagian daging kurban ini tidak memilih antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi siar Islam. Demikian dari Merbung, Klaten Selatan, Mulato Ihsan melaporkan kembali ke rekan Ria di studio.
0: Terima kasih Mulato Ihsan untuk laporan Anda langsung dari Desa Merbung, Klaten Selatan gitu ya. Dan Anda juga di Surakarta pagi ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami pendengar di 081 3900 155 25, sepanjang Surakarta pagi ini ya. Selamat pagi juga, ini ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat pagi Mbak Ria, selamat tugas, semangat, sehat selalu, rezeki lancar Mbak Ria dan seluruh kru RRI Surakarta. Selamat Hari Raya Idul Adha juga semua monitor Pro 1 yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih Ibu Endang. Dari Desa Merbung Klaten kita beralih ke Surakarta kembali, tepatnya di Banjarsari. Ini juga masih dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha di Kampung Tanggulsari, RT 1 RW 8 Banjarsari menunjukkan kebersamaan dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing. Siti Fatimah sudah siap melaporkan untuk Anda Surakarta pagi ini. Halo Siti Fatimah, laporan Anda silahkan.
3: Ya, siap. Ini saya saat ini berada di RT 1 RW 8 di Tanggulsari, yakni tepatnya ini ada 5 RT. Ini tepatnya ada di sebelah utara Unisri Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dan ini saya saat ini melaporkan suasana yang cukup meriah, yakni penyembelian hewan kurban berupa sapi dan kambing di Desa Tanggulsari ini. Dan ini masyarakat guyub rukun, baik bapak-bapak juga ibu-ibu, bahkan ini para taruna ya, karang taruna yang remaja, juga remaja masjid ini dengan gotong royong menyembelih. Juga ini ada sebagian dari ibu-ibu yang memasak, ini sedang para ibu-ibu yang berjumlah puluhan, mungkin 50 lebih ibu-ibu, juga bapak-bapak yang sendiri-sendiri, ada yang mengiris-iris daging, juga ada yang tulang sendiri-sendiri, dan ini ada yang menimbang, ada juga ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk suguhan para ibu bapak-bapak yang mengerjakan ini penyembelian kambing ini. Dan ini di RT 1 RW 8 ini ada 4 RT ya yang mengikuti penyembelian hewan kurban, dan ini ada 6 sapi yang berukuran besar, juga kambing ada 8 yang saat ini masih, ini ada masih terdapat yang sapi ini ada tambahan lagi, ada 4, tapi sudah yang disembelih ada 4 sapi. Dan ini untuk mengetahui lebih lanjut saya akan menemui Bapak Kris Bandari di warga RT 1 RW 8 ini selaku apa, Bapak Kris?
4: Panitia, ketua panitia.
3: Bapak Kris Bandari ini selaku ketua panitia penyembelihan kambing. Pak Kris. Pak Kris, ini kelihatannya ada sapi berdatangan. Ada berapa, Pak, total?
4: 6. 6 sapi.
3: Ini bisa dijelaskan untuk saat ini jumlahnya?
4: 6 sapi dan 8 ekor kambing.
3: Ini ada, ini Mas sekarang ini 7 rukun ya dalam idul kurban ini. Ini ada total berapa, Pak?
4: Masyarakatnya. Kalau yang ikut membantu ini antara 70 orang. 70 orang. Iya. Yeah.
3: Dan ini nanti akan dibagikan berapa warga, Pak, untuk penyembelihan ini?
4: Dibagikan ke 450 warga. 5 RT, 5 RT, 2 RW, 3 RW. 3 RW. 5 RT, 3 RW. Karena RT sana juga sudah ada yang bagi sendiri. Nah, sini ada anu sendiri juga. Ini
3: masyarakat seperti ibu-ibu juga bapak-bapak yang mengiris-iris daging ini, ada kan sebagian yang memasak, ada sebagian yang nanti dibagikan, Pak. Ini yang dimasak ini untuk dibagikan kepada siapa, Pak?
4: Yang dimasak ini untuk makan siang bersama, makan-makan bersama, ya, 4 kambing. Nanti yang 4 kambing untuk dibagikan yang besok.
3: Dan baik, terima kasih. Ini hasil wawancara saya dengan ketua panitia yang juga tengah sibuk akan menyembelih hewan kurban. Dan ini di RT 1 RW 8 ini sudah ada hewan kurban yang sudah disembelih ini, dan banyak ibu-ibu yang sudah menimbang-nimbang untuk segera dibagikan karena ada 450 kakak yang siap menerima daging kurban tersebut. dari RT 1 RW 8 Banjarsari Tanggulsari Solo, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Terima kasih Fatimah Setiawan untuk laporan Anda langsung dari Banjarsari Surakarta.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Wapres Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax dan foto yang digunakan dalam unggahan ini juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji truth scan memperlihatkan hasil 97%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, ribuan umat Islam hari ini melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan acara selanjutnya dilakukan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden dan bantuan Pemkab Klaten. Adam Sutanto siap melaporkannya untuk Surakarta pagi ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, Ria, dapat kami sampaikan dari pusat kota Klaten bahwa pagi tadi ribuan umat Islam ini melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha di berbagai tempat, termasuk di pusat Klaten ini, di alun-alun Klaten, dan juga yang terbesar juga ada di Masjid Al-Aqsa Klaten. Bupati Klaten dan juga keluarga dan pejabat Forkompinda Pemda Kabupaten Klaten ini melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Dan juga tadi sebagai khotib adalah Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman dan Imam yakni Bapak Arhman Bintang yang merupakan takmir Masjid Raya Klaten. Selanjutnya setelah kegiatan ibadah sholat Idul Adha kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban kepada pengurus takmir Masjid Raya Klaten, yakni yang pertama adalah bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dan juga bantuan hewan kurban ya sapi ini bantuan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ini kepada wartawan juga menyebutkan dengan kegiatan ini bantuan kurban ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di sekitar Masjid Raya Klaten.
3: Sama-sama istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini kami berkeliling di beberapa masjid yang merupakan masjid yang Pemda untuk kemudian melihat secara langsung proses penyembelihan hewan kurban. Di mana yang spesial, alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, satu sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Bila tadi kita menyaksikan secara langsung proses penyerahan, terus kemudian disembelih oleh juliha dari Masjid. Selain ini kita biasanya Al-Aqsa untuk juga menyaksikan proses yang sama. Tahun ini.
2: Sementara itu, Bambang Zunaidi, takmir Masjid Raya Klaten, juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Klaten dan juga Presiden Prabowo Subianto yang telah membantu hewan korban di Masjid Raya Klaten, karena memang kebutuhan dari hewan korban sangat dibutuhkan dan masyarakat di sekitar masjid cukup banyak, dan tahun ini hanya 3 ekor sapi yang disembelih di masjid tersebut.
3: Ya, 930 kilo harga. Jadi sapi PO beratnya 930 kilo. Harga kurang lebih 96 juta dari Jogonala yang biasanya untuk karnaval itu. Kemudian dari Bapak Bupati juga ada, kemudian dari Tamrin sendiri hanya satu, sehingga hanya 3 sapi saja.
4: Dengan sapi karena dari
3: Tamrin. Nah, ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamrin, dan bantuan Bupati biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
2: Sementara itu informasi sebelumnya terkait dengan bantuan hewan kurban tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten pada hari kemarin juga telah menyerahkan 9 ekor sapi kepada masyarakat, termasuk 46 kambing. Ini merupakan bersumber dari iuran para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dan hewan kurban tersebut kemudian disalurkan ke 47 titik yang ada di wilayah Kabupaten Klaten, seperti pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan juga para disabilitas. Demikian Ria Adam Santong melaporkan, selamat pagi.
1: Terima kasih untuk laporan Anda, Adam Sutanto. Selamat pagi kembali.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Satu lagu dari Elo masih ada di menit ke-17 lepas dari jam 9 pagi. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Surakarta pagi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan berbagai kegiatan pastinya di Surakarta dan sekitarnya di seluruh dunia pagi hari ini atau hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Tadi sudah beberapa reporter kami melaporkan di berbagai tempat, di berbagai wilayah kegiatan masyarakat dalam memperingati Hari Raya Idul Adha. Dan ini juga saya sudah tersambung dengan Pak Parimin, bagaimana menceritakan pengen tahu ya update terkini dari Pasar Nusu Anselo di apa Pak Parimin juga nggak tahu nih ada di pasar apa lagi libur Lebaran juga. Saya pengen tahu ceritanya gitu. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh, semangat sekali. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Pak Parimin.
1: Iya Mbak Ria.
0: Iya baik. Pak Parimin ada di mana nih sekarang?
1: Di depan masjid untel-untelan banyak sekali orang motong kambing, motong sapi.
0: Oke, di depan masjid di tempat tinggal Pak Parimin ya berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, iya. Berarti pasar sekarang libur ya Pak ya?
1: Pasar buka tapi sebagian tenaga.
0: Oh, pasar buka tapi kiosnya Pak Parimin libur.
1: Ada tenaganya.
0: Oh, baik. Karyawannya yang standby gitu ya. Ownernya mau Lebaran dulu mau nyembelih hewan kurban. Bagaimana Pak kondisi pasar sebelum Hari Raya Idul Adha ini Pak?
1: Saya awali dari cuaca cerah.
0: Oke, baik.
1: Pasar Nusan tadi saya buka sebentar itu ya agak lengah, sepi.
0: Sepi ya Pak ya?
1: Banyak orang kurban.
0: Baik.
1: Terus selanjutnya ya banyak orang belanja buat masak daging, bumbu, brambang, bawang, merica, kecap, komplit.
0: Oke.
1: Ini saya pulang langsung di depan masjid motong.
0: Oke, berarti memang para pembeli ini lagi kebanyakan membeli bahan-bahan untuk ini ya, untuk masak daging ya, untuk persiapan setelah pemotongan hewan kurban begitu ya Pak Parimin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Parimin tinggalnya di mana sih Pak?
1: Di Mojosongo.
0: Oh, di Mojosongo. Oke, warga Mojosongo ternyata. Bagaimana di tempat Bapak pagi hari ini suasana Idul Adha sendiri? Tadi sholat di dekat rumah juga Bapak?
1: Suasanya ceria, meriah, banyak sekali jamaah sambil memotong hewan kurban, lembu maupun kambing.
0: Baik.
1: Saya pas ngotet-otet daging ini.
0: Baik. Berarti diganggu sama Rianani Surya begitu ya. Oke, Pak Parimin, kalau memang lagi sibuk dilanjutkan kembali begitu ya. Sudah tahu update terkini Pak Parimin ke sehariannya atau kegiatannya pagi hari ini tidak berada di Pasar Nusuan begitu ya. Aman ya Pak Parimin ya, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Ya.
0: Baik. Ya. Jadi bumbu-bumbu yang laris itu yang dibeli apa nih, Pak?
1: Ya, terutama brambang.
0: Oke.
1: Okay. Bawang, merica, kecap, kerupuk, minyak, telur itu yang diserang sama konsumen.
0: Oke, baik.
1: Satu buat galantin,
0: ya,
1: buat masak daging.
0: Oke, okay. Harga-harga yang lain masih stabil atau banyak yang naik juga, Pak?
1: Yang berambang Pak, kalau bawang stabil, kecap stabil,
0: baik.
1: Beras sama minyak sama berambang yang naik Pak.
0: Oke, baik, baik, artinya memang ada beberapa komoditi yang naik, ada juga yang masih stabil begitu ya Pak ya?
1: Stabil Mbak, cabai naik Mbak.
0: Cabai naik ya Pak ya? Oke, baik. Ya deh, mungkin cukup ya Pak Parimin ya untuk bercerita ya, pagi hari ini. Selamat melanjutkan motong-motong daging kurbannya Pak Parimin.
1: Iya.
0: Ya, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Baik. Ya, biasanya kalau Pak Parimin kan mengupdate harga bahan pokok gitu ya di Pasar Nusuan. Hari ini kita mau tahu kegiatan Pak Parimin apa di Hari Raya Idul Adha ini. Anda juga bisa bercerita mungkin pendengar melalui WhatsApp kami di 081390015525 di Surakarta pagi ini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu Mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
3: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

call. Kami hanya menerima WhatsApp saja pendengar ya. Ada Om Ari Baron, kemudian ada Ibu Enang tadi sudah, kemudian ada Ibu Tanti, terima kasih. Ada Ibu Kusarjanti di Solo, selamat pagi Mbak Riananiku, selamat tugas pagi pas di Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu Kusarjanti. Kemudian ada Ibu Nur di Nusuan, selamat pagi Mbak Ria, selamat bertugas, senyum ceria, bahagia selalu. Masih terus nyimak saya Mbak, menikmati lagu-lagu yang Mbak Ria putar. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua yang merayakannya. Semoga berkah barokah untuk kita semua, amin. Kemudian ada Oma di Ngentan, terima kasih, selamat Idul Adha juga. Selamat Idul Adha buat semuanya ya yang merayakan Hari Raya Idul Adha hari ini. Kita bisa mempelajari keikhlasan, kesabaran gitu kan, dari Nabi Ibrahim dan Nabi dalam apa namanya, kesabarannya gitu dan keikhlasannya. Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu bagaimana apa namanya, darah ya, ketersediaan darah ya, sudah diupdate belum sama Mas Gono? Oh ya sudah, dari Palang Merah Indonesia ya, untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026, untuk golongan darah A berjumlah 347 kantong darah, golongan darah B 822 kantong darah, golongan darah O 622 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 295 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi atau datang langsung ke Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau bisa menghubungi di nomor telepon 0822 2062 7418, atau di info mobile unit bisa menghubungi di 0813 2821 1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan ambulan 24 jam, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851 03 06 05 05.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menutup Surakarta pagi ini, pendengar, terima kasih sudah bersama kami sepanjang pagi tadi. Akhirnya saya, Renani Surya, harus undur diri karena tugas saya sudah selesai. Dan tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi ada Citra Afidka di Surakarta siang ini. Saya akhirnya, Renani Surya, Nur Cahyani dan Matius Sengono pamit dari Surakarta pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini ya? Dan saya juga mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah bagi pendengar yang merayakan. Semoga momen Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kebahagiaan, dan juga mempererat kebersamaan bersama keluarga serta orang-orang terdekat ya. Semoga semangat berbagi dan juga kepedulian di hari yang istimewa ini juga membawa kebaikan untuk kita semua ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa selama siang hari kami akan hadir untuk Anda ya dengan informasi, cerita-cerita ringan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda. Informasi dari Sragen, pendengar, sebanyak 11 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing didistribusikan Polres Sragen kepada sejumlah lembaga sosial, pondok pesantren, rumah ibadah hingga lembaga pemasyarakatan kelas 2A Sragen menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Distribusi hewan kurban dipimpin langsung ya oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari bersama jajaran pejabat utama Polres Sragen pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban dijadwalkan disembelih di masing-masing lokasi penerima pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, dan penyaluran dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat. 4 ekor sapi disalurkan kepada sejumlah titik penerima, yakni Polsek Sidoharjo, Masjid An-Nur Dukuh Mendungan, Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Masjid Solihin, Gubakan, Kecamatan Tanon, serta Polsek Ngerampal. Sementara itu pendengar, 7 ekor kambing didistribusikan kepada berbagai lembaga sosial dan juga keagamaan. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari ini menjelaskan 1 ekor kambing dari Satuan Samapta Polres Sragen diserahkan kepada LP kelas 2A Sragen. Kemudian 1 ekor kambing di Primkopol A diberikan kepada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI Cabang Sragen. Dan selanjutnya, Majelis Taklim Kemala Sukorejo di Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo ini menerima 1 ekor kambing dari rekanan logistik. Ponpes Darel Wihdah Kungsari juga menerima 1 ekor kambing yang berasal dari Primkopol B. Dan selain itu, pendengar, Musola Riyadul Jannah Talangrejo, Kecamatan Sragen Kota ini memperoleh 1 ekor kambing dari Aibtu Parjo. Kemudian 2 ekor kambing lainnya disalurkan kepada masyarakat di Kampung Mageru RW2 yang berada di sebelah timur Mapolres Sragen dan juga RW3 Mageru di sebelah utara Mapolres Sragen. Dan Kapolres mengatakan momentum Idul Adha ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kepedulian sosial dan juga membangun semangat kebersamaan. Ia menambahkan kegiatan berkurban menjadi bagian dari komitmen Polres Sragen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban aja, tapi juga melalui kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Dan tentunya kami terus hadir untuk Anda ya pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pendengar, long weekend Idul Adha dan hingga hari lahir Pancasila ya, KAI Daop 6 operasikan 7 kereta api tambahan nih. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta akan mengoperasikan kereta api tambahan untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa libur panjang nasional dan juga cuti bersama Hari Raya Idul Adha yang diikuti dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Seragi mengatakan, pada periode libur panjang akhir pekan kali ini, KAI Daop 6 sudah menyiapkan 7 kereta api tambahan, mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif yang dapat jadi alternatif bagi masyarakat untuk menjawab kebutuhan mobilisasi. Dan seluruh kereta api tambahan tersebut merupakan rangkaian dari keberangkatannya dimulai dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Di antara 7 kereta tambahan itu, kereta ekonomi kerakyatan kembali hadir dan menjadi bagian dari salah satu rangkaian kereta tambahan yaitu KA7039 dengan relasi Lempuyangan menuju Pasar Senin, PP, dan juga KAI Daop 6 akan terus berupaya memberikan layanan terbaik selama periode libur panjang ini. Dan Feni menambahkan ada sebanyak 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6 Yogyakarta untuk berupaya memberikan alternatif perjalanan yang nyaman dengan tarif yang terjangkau. Seluruh perjalanan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu serta didukung pelayanan prima di stasiun maupun di atas kereta api. Dan kereta api tambahan tersebut juga melayani perjalanan menuju sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. 7 kereta api tambahan itu seperti KA Sancaka Fakultatif, relasi Yogyakarta-Surabaya-Gubeng, kereta api Batavia, relasi Solo-Balapan-Gambir, kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir, kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir, kereta api tambahan Solo-Balapan-Bandung, KA tambahan Solo-Balapan-Bandung, kemudian Lempuyangan dan Pasar Senen. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengatur waktu keberangkatan dari rumah maupun penginapan.

penginapan ya menuju stasiun agar tidak terlalu mepet sehingga tidak ketinggalan kereta api dan tidak perlu terburu-buru yang dapat berpotensi mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami di rri.co.id.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami.

0: Raga.
1: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti kata wali ya, hidup itu indah jika mencari berkah. Sama seperti hari ini ya, kita merayakan Idul Adha ya. Kita bagi yang mempunyai harta berlebih, alangkah baiknya kita menyisihkan untuk berkurban, untuk mencari keberkahan harta kita juga, dan juga membantu orang lain untuk bisa merasakan makan daging bersama ya di hari raya seperti ini. Sukacita begitu ya. Dan saatnya kita masuk ke jeda pendengar khusus spesial hari Idul Adha ya. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda ya, spesial hari ini edisi khusus Idul Adha. Nih gimana nih cerita-cerita Anda sepagi tadi yang udah sibuk banget ngurusin tetek bengeknya di masjid gitu ya. Ada yang mungkin rewang, ada yang mungkin mempersiapkan tempatnya untuk menyembelih hewan kurban, dan gimana memotong dagingnya. Betapa sibuknya hari ini. Oke, saya sapa dulu yang di line WhatsApp ya. Sudah ada yang gabung nih. Halo, selamat siang Jeda.
2: Siang Mbak Citra,
0: Enje, selamat siang Bu Endang dari Sukoharjo. Gimana kabarnya Bu Endang?
2: Baik Mbak Citra, okay. Mbak Citra sehat ya?
0: Sehat juga Bu Endang. Gimana
2: ini
0: hari
2: kok
0: ini?
2: Mendung.
0: Oh mendung, di sini mendung. Kok panas sih?
2: Langsung
0: wah,
2: dari
0: ya.
2: Luar.
0: Nggak apa-apa. Mendung. Ini biar yang betet-betet daging nggak kepanasan kali ya.
2: Iya, redup sudah pada selesai.
0: Oh, sudah pada selesai.
2: Nah, tadi kan nganu apa itu kalau tiap Idul Adha
0: ya.
2: Itu kan di masjid saya mesti semua warga itu dapat bagian loh Mbak. Tidak membeda-bedakan. Termasuk saya ada tadi kiriman juga. Wah. Jam 10:30 itu sudah dikirim dari masjid, itu sudah selesai. Ngirim-ngirim ke warganya.
0: Wah,
2: tadi
0: cepet
2: Pak
0: juga
2: Heru
0: ya?
2: Yang ngirim saya malam.
0: Oh iya. Iya, oke. Cepat juga itu, 10:30 udah selesai cepat
2: sudah
0: juga.
2: Udah selesai ya, terus kan dibagi-bagikan lah yang tetangga-tetangga itu depan saya kan pada pergi. Lah itu kan biasanya dititipke sing di rumah ada. Lah tadi saya juga ketitipan 3 bungkus ya. Nah depannya pergi lah. Saya tahu nek perginya itu mesti di tokonya saya gitu. Pikiran saya gitu karena nek pagi kan dia ke toko. Nah terus saya sama Pak Irulan itu anu kosong ya Pak. Nggih pokoknya titip jenengan. Oh nggih entar tak antar ke toko kan gitu. Nah, sudah tak antar ke toko. Sampai tokonya kok tutup ya aku. Di rumah tutup, di toko tutup. Kemana ya? Ya udah aku ngantar satu lagi yang titipan agak kenjetis itu loh, belakang sampingnya pom bensin. Ya udah aku ngantar ke sana terus balik lagi. Barangkali yang di toko udah buka ternyata belum. Terus saya kan saya bel, Bu, Dina di mana aku? Aku di masjid, Mbak. Loh masjid mana? Masjid Johong kali. Oh, aku rewangan. Wah, aku. Aku kok tadinya itu enggak telepon dulu loh, bayangku langsung di toko gitu aja. Ternyata di apa ya dah, tak centelin di pagar aja, Bu, gitu.

0: biasanya.
1: Iya.
0: Buat stok.
1: Ya pokoknya terima kasih untuk saudara-saudara Muslim,
0: Iya.
1: kami masih kebagian, mesti mesti kebagian
0: Iya.
1: dikasih. Terima kasih.
0: Anje Bendang,
1: Begitu
0: terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Citra,
0: Anje.
1: ini mau proses ke dapur.
0: Oke, siap. Saya tunggu matangnya aja, Bu Endang.
1: Oh ya, lewat ya nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: Oke.
1: makasih Mbak Citra,
0: Anje,
1: semangat
0: terima
1: tugas ya.
0: kasih. Anje, selamat siang. Dari Bu Endang di Sukoharjo ya. Ini udah mau proses dagingnya, mau dimasak apa ya nih kira-kira ya. 638055, halo, selamat siang Jeda.
2: Jeda jedul.
0: Jeda jedul, Mas Andi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin ya.
0: Iya, minal aidin wal faizin, Mas Andi.
2: Selamat Id Mubarok ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Kalau nggak tahun ini, tahun depan, mudah-mudahan kita umat Muslim, terutama yang lagi on air, yang apa selalu setia seperti Mbak Citra ini kan, nanti kita bisa pergi haji bareng ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Iya, karena kita nggak tahu doa yang mana dikabulkan. Syukur-syukur
0: iya,
2: doanya Mas Andi kan.
0: Iya, amin pokoknya ya.
2: Iya, jadi hari ini pun diperingati hari jamu loh.
0: Oh iya, hari jamu.
2: Iya,
0: wow.
2: Hari jamu nasional lagi kan. Jadi ngomong-ngomong jamu, bolehlah ya Mas Andi request, nanti dicatat ya apa Mbak Citra?
0: Apa nih, tak catat
2: kalau
0: dulu.
2: Catat kalau ada yang mau ataupun jual jamu di Batam kan ini ya. Yang kalau bisa sih jamu yang itu loh, yang rempah-rempah yang di plastik gitu. Bukan
0: okay.
2: Yang saset, bukan.
0: Oke. Okay.
2: Yang rempah-rempah itu kan, kalau nanti bisa dikirim, nanti hubungi nomor Mas Andi ya.
0: Oke, baik.
2: Nomornya nanti di silent apa nggak apa-apa dikasih tahu?
0: Di Japri aja deh nanti ya.
2: Oh, di WA ya, di WA
0: betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Jadi nanti kalau ada yang bisa ini di WA RRI Pro 1 Surakarta ya.
0: Iya, betul.
2: Ya pokoknya minimal budgetnya 500 lah, maksudnya. Berapa misalnya satu bungkusnya berapa itu berapa apa namanya berapa rupiah
0: yeah.
2: Berapa harganya pokoknya minimal 500 lah kalau bisa amanah.
0: Okay.
2: Gitu kan. Jadi ini kan karena apa hari ini hari jamu nasional gitu, nanti cek di itu. Bukan cek fakta.
0: Okay.
2: Cek di Google.
0: Okay, nanti kalau cek searching dulu deh Mas Andi ya.
2: Biasanya sih kalau Mbak Nana gercep tuh ketik-ketik dia. Ini kalau Mbak Nana kan kalau Mbak Nana gercep dia langsung.
0: Wah iya benar Mas Andi, hari jam nasional 27 Mei.
2: Iya, betul. Makanya Mas Andi sih berharap kalau di Solo kayaknya masih banyak lah jamu-jamu.
0: Iya
2: ya.
0: Banyak yang jual iya, di pasar-pasar gitu.
2: Iya, bahkan ada juga mungkin yang pendengar itu, pendengar yang lagi on air kan, termasuk tadi Bu Endang ya, tadi Bu Endang ya.
0: Iya Bu Endang.
2: Iya, Bu Endang ikut itu loh, survei loh.
0: Oh iya. Oh survei yang itu ya.
2: Oh tahu ya, udah dikasih tahu sama
0: iya, udah.
2: Itu, sama Mbak Wiwi ya.
0: Iya betul.
2: Iya, udah gabung, belum gabung Citra?
0: Belum gabung kayaknya.
2: Soalnya akhir bulan ini nanti di itu. Udah tahu nomor Mas Andi kan?
0: Udah ada.
2: Langsung. Nanti soalnya akhir bulan ini pengumumannya itu lumayan tas okay. Blender tuh.
0: Oke, okay, baik. Nanti daftarin
2: iya.
0: Dulu deh.
2: Pokoknya dipilih aja yang menurut Mbak Citra bisa di apa namanya? Ada nilai jual ataupun paling enggak malu-maluin lah untuk kondangan.
0: Oke. Okay,
2: gitu. Jadi ini kan enggak pakai tema kan?
0: Iya, bebas aja.
2: Makanya kan yang pertama sih yang jamu tadi lah. Kalau bisa itu dia jamunya di Batam ini kan banyak makan yang ini ya, yang berlemak jadi pada gemuk-gemuk.
0: Oh, gitu.
2: Gitu. Jadi kalau bisa ya yang jamu untuk langsing, untuk kurus,
0: okay, baik.
2: Ataupun ada juga sih yang jamu yang untuk gemukin boleh juga. Pokoknya minimal budgetnya, minimal ya ini ya, bukan berarti

0: cuman bisa beli 500 ribu doang, bukan minimal 500. Jadi nanti kalau oke, japri.
1: Oke, baik.
0: Gitu, ya kalau bisa amanah lah ya. Yeah. Nanti kan bisa berkelanjutan. Soalnya kan Mas Andi kan ada rencana mau ke luar negeri juga.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, yeah. Kan kita harus cinta produk Indonesia.
1: Memperkenalkan gitu. Jamu di luar negeri.
0: Iya,
1: ya.
0: Kalau Mbak Citra kan udah di luar negeri udah banyak yang kenal ya. Mbak Citra ya.
1: Amin deh.
0: Nggak usah dipromosiin lagi.
1: Aduh, oke.
0: Okay. Itu apa, Bu Enda ngetawa tuh. Dapat salam Mbak Citra.
1: Iya, dari?
0: Dari Mbak Ria, katanya Mbak Ria kok gak dikasih tahu sih Mas Andi yang itu. Oh iya, Mbak Ria nanti sama Mbak Citra lah, kan satu satu frekuensi kan.
1: Oke, baik.
0: Oh, Pak Kris langsung miss call dia tuh. Iya, Mbak Citra, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Dari Mas Andi nih, nyari penjual jamu ini mungkin bisa hubungi Mas Andi gitu ya. Nanti japri aja. Oke, saya beralih ke WhatsApp dulu deh. Halo, selamat siang, Jeda.
2: Selamat siang, Maria. Pak Citra.
1: Iya. Dengan Citra, Pak Cu ya, di Wonogiri.
2: Citra, maaf.
1: Enje, gimana kabarnya, Pak Cu?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana tadi pagi sudah selesai prosesi penyembelihannya?
2: Belum. Oh, belum masih di ya.
1: Sampai mana nih proses di lingkungan Pak Cu?
2: Iya, di Agak Barat.
1: Oke, baik.
2: Berapa ya. 3 sapi kambingnya berapa enggak tahu ya.
1: Oh, 3 sapi. Oke. Lumayan ya. Lumayan banyak ya.
2: Lumayan.
1: Oke, ceritanya.
2: Oh, tanya Mbak.
1: Nggih, monggo.
2: Citra, suka masak apa daging sapi itu?
1: Makan, kalau makan suka Pak. Kalau iya. Kalau masak agak nggak bisa. Kalau makan doyan.
2: Gak bisa masak.
1: Iya, kalau daging-daging gitu kayaknya harus lihat Google dulu Pak Cu. Harus lihat resepnya, nyontek dulu Mbak.
2: Kalau nikah ya harus bisa masak.
1: Oh iya. Tapi kalau daging-daging kan belum belajar nih. Kalau
2: aku tanya, sukanya daging itu dimasak apa enaknya?
1: Oh, kalau daging biasanya sih di bakso ya Pak Cu. Kalau enggak
2: suka
1: di
2: yang dipasu.
1: Di tongseng itu loh Pak.
2: Nah
1: iya.
2: Bumbunya nggak tahu.
1: Nah, bumbunya yang nggak tahu.
2: Empon-empon nih.
1: Iya, harus komplit nih empon-emponnya.
2: Nah, aku suka di rawon, Pak.
1: Oh, di rawon.
2: Jawa Timur kan rawon.
1: Oh, dari Pak Cuk dari Jawa Timur ya ini?
2: Dari Kediri ya.
1: Oh, dari Kediri, iya. Emang rawon dari Jawa Timur itu khas banget, beda kalau kita beli di Solo gitu ya.
2: Rawon sama rujak cingur Pak.
1: Nah iya betul, beda kalau kita beli di Solo gitu ya rawonnya. Kalau kita beli di Solo tuh rawonnya agak ada manis-manisnya gitu ya. Kalau di Jawa Timur kan rawonnya itu gimana ya, gurih asin itu lebih kerasa gitu ya, beda rasanya.
2: Kalau istri saya masak rawonnya enak Mbak.
1: Betul.
2: Kalau ibu saya dimasakkan istri saya, senang bumbunya beda.
1: Iya, memang beda ya di.
2: Yo, ya sama kan, luwak yang banyak. Mormoran juga banyak.
1: Iya.
2: Oh, kasih brambang dua yang enggak enak.
1: Yo, kurang. Kurang sedap ya, kurang ya.
2: Enak. Kalau masak nanti berambangnya 7 itu enak mesti.
1: Ya lebih kerasa ya, bumbunya lebih nampol gitu ya.
2: Harus belajar masak loh Mbak.
1: Ya oke, siap Pak Cu. Nanti saya.
2: Kalau belajar di tempatku, istri saya tidak usah bayar.
1: Oh oke, siap. Nanti di.
2: Ya lulusan Tata Boga di SKK.
1: Oh iya oke baik. Nanti saya berguru dulu.
2: Bumbunya enak nih kalau masak rawon, bumbunya banyak.
1: Iya.
2: Itu. Ya udah ya. Kelamaan okay. Ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Cuk.
2: Harus belajar masa lu.
1: Oke, okay, siap Pak Cuk.
2: Masih.
1: Iya, sama-sama okay. Pak Cuk. Njih. Dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Oke, kita jeda sejenak ya pendengar. Kita akan sambung lagi nanti telepon dan juga WhatsApp-nya. Untuk Anda yang mungkin belum sempat nelpon, boleh ya ke WhatsApp aja, mau ngetik juga boleh di 081-3901-5525 atau mau telepon juga boleh 638055. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Jason Mraz, I'm Yours untuk Anda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda. Yang ingin gabung boleh silakan 638055 juga WhatsApp 081-3900-15525 ya. Spesial edisi Idul Adha ya. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Iyang Noyo.
2: Ya betul.
1: NJ
2: gimana? Ini nututi Mas Andi saja sudah kundur jauh belum ya?
1: Oh, Mas Jarang Andi. Nggih, monggo.
2: Lah iya, katanya mau kiriman jamu dari Jawa.
1: Nggih.
2: Kami harapkan untuk Mbak Tam itu yang cocok adalah jamu kecantikan.
1: Jamu kecantikan.
2: Iya, karena penduduknya kan mayoritas banyak yang cewek-cewek atau biar cantik-cantik.
1: Mm-hmm.
2: Dengan untuk laki-laki itu saya kira cukup jamu. Apa itu?
1: Jamu
2: perkataan. Oh. Apa itu? Okay. Jamu apa ya istilahnya?
1: Jamu kuat kali.
2: Jamu
1: kuat.
2: Ya, oh ya, jamu kuat.
1: Iya, iya, oke.
2: Sedangkan untuk saya dan masyarakat Jawa terutama, mohon kalau ada dikirimi jamu anti melarat.
1: Jamu anti melarat.
2: Ini... Iya, itu Batam itu gudang itu.
1: Ini saya juga mau ini yang ya.
2: Oh iya, iya. Ya, masalah temanya itu hari korban itu selamat berkorban bagi yang berkorban agar mendapatkan pahala.
1: Amin.
2: Yang kita korbankan.
1: Amin, amin.
2: Itu untuk daerah saya, belakang kampung saya itu cuma sapinya itu cuma 7.
1: Wah, 7.
2: Dan kambingnya 52.
1: Wow, banyak banget ya.
2: Mayoritas perantauan apa itu?
1: Oh, gitu.
2: Iya. Itu saya kira demikian. Terima kasih.
1: Enje.
2: Sore semuanya.
1: Enje, terima kasih Eyang Noyo nggih dari Jumapolo. Sapinya 7. Terus kambingnya 50, wow banyak banget ya ini. Daerahnya apa lingkupnya juga mungkin di daerahnya yang Noyo di Jumapolo itu mungkin penduduknya banyak kali ya. Makanya sapinya juga kambingnya yang disembelih di sana sebanyak itu gitu. 638055, halo selamat siang Jeda. Halo, selamat siang, Jeda.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Dari Sultan.
1: Oh, Pak Sultan. Monggo, Pak Sultan. Ada cerita apa hari ini tentang Idul Adha?
3: Idul Adha ini sudah, ya, sudah 11, sudah gotong royong, sudah pagi-pagi semua.
1: Mm-hmm.
3: Di sini. Ya kita kan sapinya 4 mbak.
1: Sapinya 4 ya. Nje ya. Ada kambingnya juga Pak Sultan.
3: Iya ada kambing.
1: Oke baik, lumayan ya, lumayan ya. Banyak gitu ya.
3: Mbak Citra ini belum apa ya, belum kebagian ya di studio ya?
1: Di studio belum nih, belum ada. Oke, terputus ternyata ya dari Pak Sultan. Mungkin nanti bisa gabung lagi ya Pak Sultan ya. Oke, kita geser dulu ke WhatsApp ya. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara tadi mengirimkan dokumentasi nih. Ada penyembelihan sapi dan juga kambingnya ya. Ini di Masjid Baitul Haq dan Masjid Abu Jiddin, Kampung Totosari, RW 14 Pajang Lawean, Surakarta. Ini di sana menyembelih sapi 8 ekor dan juga kambing 13 ekor. Wah, lumayan banyak juga ya di sini. Dan dalam pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan oleh Ketua Takmir dan juga Pengurus Masjid setempat. Wah, terima kasih Pak Sriatma ya sudah berbagi kisahnya di hari ini di Jeda ya. 638055 Leham. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Jeda.
4: Jendela cerita Anda.
1: NJ dengan
4: selamat siang Mbak Citra, gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Gimana Eyang Siti kabarnya?
4: Alhamdulillah saya baik juga.
1: Alhamdulillah.
4: Cuman di sini awannya panas banget.
1: Siang-siang panas sekali.
4: Saya sambil kepet-kepet.
1: Waduh, kepet-kepet.
4: Iya,
1: ya.
4: Gak tahan cumuknya.
1: Memang akhir-akhir ini panas banget ya Eyang Siti ya.
4: Iya.
1: Ceritanya apa nih hari ini Idul Adha?
4: Ceritanya di sini beleh kambingnya 7.
1: Wow, oke. Okay.
4: Tapi cuman kambing tok, enggak ada sapinya.
1: Oh, gitu. Yeah,
4: ya, soalnya yeah. Yang kurban cuman orang perumahan sendiri.
1: Oke, okay. Lingkupnya sedikit gitu ya.
4: Iya. Cuman 35 kakak.
1: Oh iya, oke, okay, ya, baik.
4: Kambingnya 7. Ini belum selesai kok mbak.
1: Oh, masih dalam proses ini ya berarti ya.
4: Iya. Tapi aku kan kurbannya nomor 1. Jadi aku sudah dianterin sebagian kurbannya.
1: Oh gitu. Sesuai kan giliran.
4: Kalau apa namanya? Yang kurban itu kan ada dapat 2 bagian, mbak. Bagian pertama bagian yang masing-masing yang kurban.
1: Yeah.
4: Terus bagian kedua itu bagian yang umum. Itu.
1: Betul.
4: Tapi yang umum saya belum dapat.
1: Oke. Okay.
4: Tapi yang pribadi sudah.
1: Baik. Rencana mau dimasak apa nih Eyang Siti?
4: Mau disate katanya.
1: Waduh.
4: Anak sama cucu nanti malam.
1: Waduh, nyate nih Eyang Siti ya. Mantap.
4: Iya. Nah, anu cucuku minta nyate. Terus budenya yang di Boyolali juga. Apa namanya? Di apa mau kesini
1: bakar-bakar ya. Ya semoga lancar semuanya ya, masakannya enak barokah.
4: Iya.
1: Amin.
4: Ini saya tadi pagi di apa namanya disiapin ayam goreng mbak.
1: Ayam goreng
4: sama sambal goreng Jepang.
1: Wah enak tuh.
4: Sambel sama lalapan.
1: Okay. Sarapan.
4: Mau ditinggal Rewang.
1: Oh iya.
4: Ini yang Rewang belum pulang.
1: Okay.
4: Tapi aku sudah kenyang, soalnya aku udah makan.
1: Iya.
4: Oh ditinggal sudah disiapin segalanya. Siapin buah juga, siapin pisang.
1: Alhamdulillah ya. Jadi, sudah makan siang berarti juga ya.
4: Iya. Jadi sarapan sama makan siang lauknya sama.
1: Gak apa-apa.
4: Gantinya nanti sore.
1: Nah itu ditunggu nyatenya nih.
4: Iya.
1: Oke, ya, terima kasih.
4: Buat Mbak Citra selamat bertugas.
1: Terima
4: kasih Kak
1: Sape. Amin.
4: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin. Terima
4: buat
1: kasih Yang Siti.
4: Buat Cinta Pro 1 selamat siang. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Begitu saja, terima kasih.
1: Selamat siang. Terima kasih juga dari Yang Siti ya. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Ada yang mau gabung nih. Halo, selamat siang, Jeda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari
5: Mbak Citra.
1: Anjay, Bu Agustin di Mangkubumi.
5: Iya.
1: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat terus Mbak. Aku cuma suka nyimak aja.
1: Okay.
5: Ini gandeng. Habis apa namanya capek gojek sama cucu itu. Goreng-goreng bikin-bikin itu apa daging terus aku nyamar aja sumuk. Terus ngadem.
1: Iya memang udah hari ini panas
5: banget
1: ya.
5: Iya. Itu tadi udah apa namanya dibumbu satu tapi enggak disunduki, Mbak. Aku udah Nggak disunduk, dibakar itu enggak. Jadi itu dipakai teflon.
1: Oh gitu.
5: Enak.
1: Oh, iya. Dipanggang ya.
5: Mbak Tita loh, ya. Belum nyoba loh kalau itu. Jadi kalau disunduk itu kan jajak ngipas-ngipas. Bercebunya itu loh mbak. Iya tuh. Kalau pakai teflon itu udah enak. Tinggal habis di, habis mateng dituruni habis. Dituruni habis gitu.
1: Iya.
5: Ya jadi habis bahannya, habis itunya sudah selesai ya udah malah tinggal apa cuci-cuci piting.
1: Mantap
5: gitu,
1: nih.
5: Iya. Sebagian itu di apa nama di teflon, sebagian aku suka pengen seger cak rawon mbak.
1: Wah, rawon ini kesukaannya Pak Cuk juga nih.
5: Iya. Cak rawon itu tak mungkep dulu mbak, jadi biar empuk. Jadi diungkep itu nggak pakai air, jadi bumbu diulet-ulet itu terus di apa di itu diungkep, nggak usah pakai air, ditutup. Nanti keluar airnya sendiri, terus itu bumbunya apa kuahnya digodok sendiri, selesai. Empuk masukkan, jus mbak.
1: Nggak perlu pakai presto, nggak perlu ya?
5: Nggak usah.
1: Kelamaan.
5: Nggak usah di presto. Nanti malah berubul mbak, kempuan.
1: Gitu.
5: Nggak enak. Iya.
1: Ini bisa dicontek nih tipsnya dari Bu Agustin.
5: Iya. Iya, ini kok dengaran aku bisa masuk. Aku biasanya cuma nyimak aja.
1: Iya,
5: coba ini mbak
1: banget
5: Citra.
1: Ya. Mumpung spesial hari Idul Adha nih ya.
5: Iya, iya, biar barokah. Barokah suaranya. Baru kali ini aku Mbak Citra dengar suara.
1: Iya, baru kali ini.
5: Iya. Ternyata bisa masuk Mbak Citra. Aku cuma apa ngelihat-lihat itu aja kalau pas statusnya itu Mbak Citra cantik. Tak bukain, tak zoom, tak bedek kayak gitu. Cantik.
1: Nanti ini kalau pulang saya helmnya enggak muat nih, Bu Agustin.
5: Mbak Citra, Mbak Citra cantik, soleha.
1: Amin.
5: Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Tak doakan lho, Mbak. Selalu tak
1: terima kasih
5: gitu.
1: Bu Agustin ya.
5: Iya. Iya loh, siapa tahu doanya orang itu ini ada malaikat 70 lewat jerit gitu.
1: Iya, betul,
5: Agustin
1: ya.
5: Doanya dikabulkan, doakan Mbak Citra.
1: Amin,
5: ya kan barokah ini hari yang baik.
1: Terus
5: suka bukain statusnya itu, tak bukain loh Mbak Citra ini cantik, soleha, apa namanya lemah lembut.
1: Terima kasih.
5: Semoga Mbak Citra lancar karirnya.
1: Amin.
5: Sukses karirnya.
1: Amin.
5: Dan nanti akan apa namanya mendapatkan kebaikan. Sekarang serkep Mbak Citra wah, pokoknya tugas pagi, siang, sore, malam. Oke. Nah, itu enggak apa-apa memang itu dari awal tuh harus gitu, Mbak. Saya dulu juga gitu. Apa orang tahu-tahu jadi pejabat gitu kan enggak. Kan harusnya kan dari bawah naik, jangan dari naik langsung malah hamblek kan enggak baik gitu Mbak Citra. Ini adalah apa namanya ceritanya panjang malah menggok-menggok ya mbaknya, tapi enggak
1: apa-apa.
5: Ya, sambil doa barokah buat untuk Idul Adha buat Mbak Citra. Udah dahar belum?
1: Gimana?
5: Udah makan siang belum?
1: Oh, makan siang belum nih. Habis ini mau makan siang dulu.
5: Oh, belum. Makan siang ya.
1: Enjay.
5: Dimasak apa, Mbak? Di situ ada dagingnya, Pak?
1: Waduh, di sini enggak ada dagingnya,
5: ada.
1: Bu.
5: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Nanti di rumah ya.
5: Aduh, lah aku kalau mau nganter ya enggak bisa kok.
1: Enggak usah repot-repot, Bu.
5: Iya.
1: Enjay.
5: Ya, mudah-mudahan ini apa namanya tugasnya barokah hari ini ya Mbak ya.
1: Amin. Terima kasih
5: matur nuwun. Aku udah bisa bercerita di siang hari ini. Mudah-mudahan Mbak Citra nanti lancar sampai selesai.
1: Amin.
5: Tugasnya jam 3 ya Mbak ya. Iya. Gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bu Agustin di Mangkubumen ya. Ini baru pertama kali loh. Saya teleponan sama Bu Agustin. Biasanya lewat chat WhatsApp aja ya. Oke. Baik, ada Pak Gibor juga di Solo yang gabung nih. Dek Citra, lauk yang paling enak itu dua. Yang pertama lidah, yang kedua lapar. lapar. Lapar itu apa, Pak Gibor ya? Atau semacam paru mungkin ya? Biasanya dimasak apa nih? Di gulai kah? Di bumbu balado kah? Apa aja enak lah ya. Ada Umi Karim juga di Solo Baru ya. Tempatku Solo Baru sapinya 12, kambingnya 20, Mbak. Oh, banyak juga ya. Oke, terima kasih Umi Karim di Solo Baru ya. Sudah gabung juga berbagi ceritanya di Ceda hari ini, Jendela Cerita Anda. Dan masih ada waktu ya untuk Anda yang mau gabung, boleh mau cerita-cerita tentang kesibukan hari ini, ngapain aja, mau rencana mau masak apa aja nih, udah disiapin bumbunya apa belum. Nah. Oke. Oh, nih Bu Endang nih di Sukoharjo, lapar itu maksudnya pas lapar makan apapun enak. Iya, jelas. Kalau lapar itu makan apapun enak ya, betul. Ada yang gabung lagi nih di WhatsApp, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Jeda.
6: Selamat siang, Jeda.
1: Selamat siang. Dengan Bapak siapa ini?
6: Mbak Citra.
1: Enje.
6: Dari Tasikmalaya, Mbak.
1: Oh, nggih, Pak Kris. Betul.
6: Iya.
1: Nggih, baik. Ini nomornya beda ini. Saya panggil.
6: Tapi jangan disimpan ya ini ya. Jangan disimpan.
1: Oke, baik. Gimana Pak Kris?
6: Tadi Bu Agustin.
1: Enje, Bu Agustin.
6: Selamat bergabung Bu Agustin.
1: Enje. Baru kali ini.
6: Ini jedanya apa, Mbak?
1: Jedanya spesial. Ini mungkin agak jauhan dari radio dulu, Pak Kris ya, biar tidak feedback.
6: Siap, sudah okay. Menjauhi.
1: Oke, okay. Jedanya spesial hari Idul Adha, Pak Kris. Gimana aktivitas tadi pagi sampai siang hari ini? Sudah sampai mana nih pemotongan hewan kurbannya di daerah Pak Kris?
6: Ini belum ada 5 menit baru disiarkan di masjid. Ya Pak RT dipanggil untuk membagikan tugasnya dulu.
1: Sudah mulai dibagikan ya.
6: Dibagikan dagingnya. Okay. Tanggirkan racun dulu.
1: Oke, baik.
6: Nah, ini baru keliling mereka. Mudah-mudahan kurban tahun ini semakin membaik saja.
1: Amin.
6: Karena banyak yang tidak sabar biasanya kalau jam segini belum dibagikan.
1: Selak mau masak ini Pak Kris ya.
6: Tapi sudah ada cadangan dulu Mbak, jadi supaya tidak terkejut, tidak kaget gitu loh.
1: Cadangannya apa nih Pak Kris?
6: Ya entah nasi sayur entah itu apa, pecel misalkan. Sudah diisi dulu lah nanti. Yang kita tunggu-tunggu sudah datang loh. Untuk aktivitas siang kan kondisi sudah fit.
1: Oke, okay. Rencana mau masak apa nih Pak Kris?
6: Biasanya ada 2 atau 3 Mbak.
1: Apa aja itu?
6: Ada yang di tongseng 1, entah jam berapa. Satunya nanti agak sore digoreng.
1: Oh, gitu.
6: Satunya lagi nanti setelah diterik. Terus dikasih istilahnya ragi ataupun parutan kelapa itu loh Mbak.
1: Oke. Mau dibuat?
6: Ya itu ragi.
1: Oh ragi. Oh namanya ragi.
6: Setelah diterik terus ditaburkan dan dicampur dengan parutan kelapa tadi toh. Nah itu untuk sambil ngalor ngidul nyang nyaut satu nyaut
1: dua. Simple ya Pak Kris ya.
6: Simple itu awet Mbak.
1: Iya buat stok aman tuh.
6: Iya untuk cemilan.
1: Wah cemilan nih.
6: Itu dulu informasi dari Tasikmadu.
1: Anjir.
6: Makasih Mbak.
1: Nggih sama-sama Pak Kris di Tasikmadu. Oke kita jeda dulu ya pendengar, nanti kita akan gabung lagi. Anda bisa ya gabung lagi di 638055 dan WhatsApp 081-3900-15525. Jeda spesial hari ini Idul Adha ya. Gimana cerita-cerita Anda selama tadi pagi sampai siang hari ini? Apa saja yang dikerjakan dan rencana masak-masaknya apa aja nih kira-kira ya? Nanti boleh dibagikan setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Anda kembali hadir ya. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang Jeda.
3: Halo, selamat siang. Jeda, jendela cerita Anda di Citra.
2: Iya, selamat siang Mbak Oma. Gimana kabarnya?
3: Aku ini lagi nyari koin loh, Cit.
2: Oh iya, buat apa?
3: Aku udah dapat 60.000 koin.
2: Oh gitu.
3: Aku udah platinum. Udah us. Ini lagi apa hajatannya online?
2: Oh. Oke. Okay, baik.
3: Aku Citra. Aku.
2: Lo. Gimana?
3: Aku cerita ya, Cit.
2: Baik.
3: Kalau Idul Adha gini, biasanya aku tadi malam sholat Isya, setelah itu kan ada takbiran sebentar. Terus pagi tadi aku kalau biasa bangun jam 3 kan. Jam 3 terus siap-siap, tadi jam 6 udah berangkat sampai ke tanah lapang, ke lapangan itu yang tempat sholat itu. Aku sengaja pagi karena pengin takbiran juga di situ. Jadi kan enak gitu. Kalau aku lah, aku tuh ya Cit, dulu di Mojelaban ini Pak Kes kan juga orang Mojelaban juga, pokoknya tau lah Mojelaban itu. Mojelaban itu kan mayoritas muslim ya, yang di perumahanku, di perumahanku yang 95% itu muslim. Muslim itu Arab gitu loh, orang Arab gitu loh.
2: Oh oke,
3: okay. Pasar Kliwon itu
2: iya.
3: Ya itu banyak kan orang Arab. Jadi gitu, kalau mereka itu boleh kan. Jadi kita intinya kalau Idul Adha gini ke masjid makan lah gitu istrinya. Makan iya. Boleh gitu loh, udah iya. Bebas gitu makan. Kalau aku ya rewang ngurusin apa snack gitu loh, roti sama itu makanan kecil gitu. Ntar dibungkus buat ini yang di masjid itu. Pokoknya dari pagi itu udah sedia sarapan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi yang datang itu bapak, ibu, anak, pokoknya semua warga yang di perumahan itu udah datang. Itu nanti ada sarapannya. Sarapannya kemarin itu gudeg Jogja gitu loh. Pokoknya udah sama payah udah komplit gitu. Minumannya ya komplit macam-macam gitu. Udah sarapan dulu, terus nanti siang kan aku udah snack itu, snack roti itu dikasih jam 12 itu dikasih lagi snacknya itu yang aku urusin tadi.
2: Okay.
3: Itu dibagiin dulu, terus makan lagi, makan siang. Makan siangnya itu soto atau kare lah, kare sama soto gitu, jadi dua menu gitu. Sama itu udah kerupuknya udah macam-macam, kerupuk macam-macam, minumnya udah macam-macam, udah situ. Terus habis itu habis itu kan dibagiin tuh dagingnya gitu. Jadi setiap Idul Adha itu di situ itu kalau orang Arab itu memang beda nih. Kita benar-benar cari makan di masjid itu. Jadi kan aku juga situ, aku sebenarnya di situ tuh nggak ada, nggak hanya Idul Adha aja ya. Itu kayak istilahnya rewangan di masjid itu, tiap Jumat berkah juga udah disuruh situ, ngurusin situ. Terus apalagi anu apa Idul Fitri kalau puasa itu, takjil itu,
2: takjil.
3: Ya pasti. Jadi udah terbiasa kita kan emang jalan jalurnya seperti itu kan, kalau orang muslim itu. Tapi kalau aku dagingnya itu udah dikasih sama adikku, adikku yang cowok itu loh, Cid, yang dulu aku cerita. Itu udah, jadi dia itu udah pasti ngasih ke sini dan udah jadi udah bentuknya bakso sama galantin.
2: Wah, enak nih.
3: Iya, udah
2: tinggal ngolah aja.
3: Iya, udah jata, tapi ini ya dari sini juga dapat biasanya, Cid. Dari jam ini, makanya kadang di depan itu udah orang-orang udah pada bagiin-bagiin gitu daging. Ya udah, Citra, itu aja cerita aku. Terima kasih ya, Cid.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam dari Mbak Oma ya. Wah, ini ceritanya menarik sekali gitu ya. Memang kalau hari raya gitu ya, kita datang pesta makan-makan ya. Namanya juga hari raya, kita merayakan

untuk apa mencuci jeruan gitu ya ke sungai gitu. Nah ini pasti di sana pasti seru banget nih, apalagi yang cowok-cowok gitu, terus yang anak-anak kecil juga kadang ikut juga melihat ke sungai gitu ya. Ada Mbak Rahma di Jebres nih. Assalamualaikum Mbak Citra, selamat tugas, sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih Mbak Rahma ya. Mau cerita juga boleh ya Mbak Rahma, gimana ceritanya keseruan hari ini sepagi tadi, gimana riwahnya mengurusi perkurbanan hari ini ya gitu. Ada Pak Gibar juga nih, acara ini boleh request lagu nggak? Kalau request lagu nanti di jam santai ya Pak Gibar ya, jam 1:30 nanti sampai jam 3. Ada Pak Sardi juga di Bekonang. Wah ini udah jam santai aja Pak Sardi ya. Nanti saya putarkan di jam santai ya Pak Sardi. Sekarang jeda dulu ya cerita-cerita. Untuk Anda yang ingin cerita-cerita monggo, silahkan, masih ada waktu di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Green Day, Wake Me Up When September Ends.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di Jeda pendengar, masih tentang hari ini ya, hari Idul Adha, hari kita berkurban bersama begitu ya. Nah, kalau berkurban itu pasti tidak hanya memotong daging, tapi juga memplot-plotkan, membagi-bagikan daging sesuai dengan timbangan, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, biasanya untuk dibagikan kepada masyarakat nih, kita kan bungkusnya pakai plastik ya biasanya. Nah, ini ada yang menarik pendengar dari Surakarta nih, untuk mendukung bebas sampah ya. Warga Purwosari nih mengambil daging kurban dengan membawa panci pendengar. Semarak perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Surakarta diwarnai dengan inisiatif ramah lingkungan dari Takmir Masjid Istiqomah Purwosari. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendengar, panitia kurban di masjid ini menerapkan kebijakan distribusi daging tanpa menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqomah Purwosari, Ragil Effendi ini mengatakan langkah inovatif tersebut diambil sebagai bentuk respon dan dukungan atas imbauan pemerintah Kota Surakarta terkait upaya pengurangan sampah. Sebagai gantinya nih, panitia mewajibkan para warga yang telah menerima kupon antrian untuk membawa wadah sendiri dari rumah, seperti panci atau baskom, saat mengambil jatah daging. Dan kebijakan pembagian kurban tanpa plastik ini rupanya mendapat sambutan yang sangat positif ya dari masyarakat setempat, berbekal dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan jauh-jauh hari sebelumnya. Warga ini datang dengan antusias menenteng aneka peralatan dapur mereka ke area masjid tanpa melayangkan protes. Nah, salah satu warga penerima daging kurban, Prapti, ini menilai kebijakan ini sangat tepat mengingat kondisi Kota Solo yang tengah berfokus untuk menangani darurat sampah ya. Menurutnya penggunaan wadah pribadi ini justru terasa lebih higienis karena daging yang dibawa pulang dapat langsung dicuci dan dimasak dengan mudah. Nah, berkaca dari kelancaran proses distribusi hari ini, ia berharap metode serupa dapat terus diterapkan secara konsisten pada perayaan kurban di masa mendatang demi menjaga kelestarian lingkungan. Dan Anda bisa mengakses artikel selengkapnya ya di laman resmi kami di rri.co.id. Oke, ada yang mau gabung satu penelpon boleh lah ya sebelum kita tutup acaranya di Jeda. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda.
1: Selamat siang. Halo Kak Citra, gimana kabarnya?
2: Halo, kabarnya baik, libur Kak, jadi tiduran aja.
1: Waduh, libur, tiduran aja.
2: Kakak gimana, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Tambah cantik, tambah sukses, tambah semangat.
1: Amin.
2: Tambah cuannya banyak ya Kak.
1: Amin. Gimana nih ceritanya hari ini, cuma tiduran aja atau
2: tiduran sama makan tidur? Wah, gitu aja.
1: Liburan mau ngapain lagi ya?
2: Iya, kalau biasanya aku renang Kak. Nah, tapi ini gitu. Agak cuma seharian libur tiduran aja.
1: Oke.
2: Iya.
1: Dapat daging kurban gak nih Kak Citra?
2: Dapat ini papi katanya baru suruh ngambil itu di masjid
1: ya. Rencana mau masak apa nih?
2: Aku masaknya simple aja Kak.
1: Apa tuh?
2: Dikrengseng-rengseng-rengseng gitu.
1: Krengseng. Oke.
2: Okay. Iya, jadi kan apa enggak usah pakai kuah gitu Kak.
1: Iya.
2: Jadi itu mengurangi apa biar enggak gemuk.
1: Mengurangi kolesterol mungkin ya.
2: Mengurangi kolesterol.
1: Iya, santan-santan gitu iya. Ya.
2: Memang aku sukanya yang bening-bening enggak Kak?
1: Suka soft
2: Kak yang
1: gitu.
2: Bening gitu loh.
1: Waduh, ini saya pulang nanti helmku enggak muat loh ya, kepalanya.
2: Kan memang bening enggak? Cantik dan mah-mah pokoknya. Pulang hati-hati ya Kak, nanti nyate
1: kayaknya enggak tahu deh nanti ya.
2: Aku masaknya simpel-simpel aja Kak. ngulek itu bawang merica, tumbar, gula jawa, kecap dah direbus sampai asat gitu. Enggak ada air, jadi udah gitu aja.
1: Oke, baik.
2: Thank you ya, Kak. Dadah Kakak, kau yang cantik.
1: Iya.
2: Muah-muah.
1: Dari Kak Citra ya, ini jadi penutup jeda hari ini ya. Terima kasih Kak Citra sudah gabung ya di jeda hari ini. Dan untuk pendengar semua yang udah gabung juga, terima kasih sudah stay tune terus pokoknya di Pro 1 RRI Surakarta ya, mendengar cerita-cerita dari pendengar lainnya gitu ya, seru-seru pokoknya. Nah, jeda sampai di sini dulu pendengar. Kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Rabu 27 Mei 2026.
1: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, satu sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
2: Filosofi dari Nabi Ibrahim, beliau berkorban dapat perintah untuk menyembelih putranya, menyembelih putranya. Itu memang kalau orang pesannya itu kan wah sangat tidak manusiawi. Tapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana ketaatan seorang Nabi Ibrahim atas perintah yang memang di luar akal.
0: Warta Siang RRI selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Karanganyar mulai mendapatkan penanganan. Program rehabilitasi gedung sekolah dari pemerintah pusat mulai direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 ini. Program rehabilitasi mencakup perbaikan ruang kelas hingga pembenahan lingkungan sekolah, seperti pembangunan pagar dan paving, guna menunjang kenyamanan serta keamanan kegiatan belajar mengajar. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Heru Joko, mengatakan pada tahap awal terdapat 6 sekolah dasar atau SD yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat. Selain jenjang SD, rehabilitasi untuk sekolah menengah pertama atau SMP juga mulai berjalan. Saat ini ada 3 SMP yang masuk tahap awal pemanggilan, meski belum menandatangani nota kesepahaman atau MOU. Heru menjelaskan sebelumnya pihaknya telah mengusulkan sekitar 82 sekolah untuk mendapatkan program rehabilitasi. Seluruh sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan akan diupayakan memperoleh bantuan secara bertahap. Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait kondisi gedung sekolah di wilayahnya. Menurutnya, program rehabilitasi dari pemerintah pusat sudah berjalan dan akan terus berlanjut. Pendengar, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Usai salat, Jokowi menyampaikan pesan Idul Adha tentang semangat berkorban dan berbagi untuk kemanusiaan.
3: Berkorban, berbagi.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo pagi tadi. Jokowi dan Iriana tiba di masjid sekitar pukul 5.47 waktu Indonesia Barat. Tampak pula mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membersamai Jokowi memasuki area masjid. Meski dihadiri tokoh nasional, pelaksanaan salat id berlangsung khidmat dan berjalan normal tanpa sterilisasi khusus di kawasan masjid. Berbeda dengan tamu VIP pada umumnya, Jokowi tidak menempati saf paling depan saat salat id berlangsung. Jokowi memilih berada di saf tengah bersama jemaah lainnya di area utama masjid. Usai salat id, Jokowi menyampaikan pesan singkat terkait makna Idul Adha. Menurutnya, momentum kurban menjadi sarana berbagi dan memperkuat nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.
3: Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya, sudah.
4: Sementara itu, Anwar Usman menyampaikan harapan Idul Adha tahun ini sesuai pesan yang disampaikan dalam khotbah salat id. Menurut Anwar, Idul Adha menjadi momentum menguatkan semangat pengorbanan demi bangsa dan negara.
5: Tadi seperti isi ceramah tadi, siap berkorban kan begitu untuk bangsa dan negara. Ya.
4: Setelah pelaksanaan salat id selesai, Panitia Masjid Raya Syekh Zayed Solo membagikan jendang kepada para jemaah. Pembagian jendang tersebut menjadi bagian tradisi kebersamaan dan berbagi kepada masyarakat yang hadir mengikuti salat Idul Adha. Pelaksanaan salat id di Masjid Raya Syekh Zayed Solo tahun ini dipadati ribuan jemaah dari Solo dan daerah sekitarnya. Sejumlah jemaah tampak memanfaatkan momentum tersebut untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi usai pelaksanaan ibadah. Selain salat id, Masjid Syekh Zayed Solo juga menggelar penyembelihan hewan kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dan Pemkab Klaten.
1: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini kami berkeliling di beberapa masjid yang merupakan masjidnya Pemda untuk kemudian melihat secara langsung proses penyembelihan hewan kurban. Di mana yang spesial?
6: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Bintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
1: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
6: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, dan relawan, serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut sangat membantu karena kebutuhan untuk di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
7: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamil dan bantuan Bupati biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
6: Dikatakan sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta menyelenggarakan sholat Idul Adha secara serentak di 97 titik lokasi pada hari ini. Selain menjaga kelancaran teknis di lapangan, umat Islam juga didorong untuk meresapi makna hakiki dari ibadah kurban sebagai wujud ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta.
2: Di spirit Idul Adha itu yaitu ketaatan dan ketakwaan kita dalam untuk mengkorbankan sesuatu yang kita senangi.
0: Mengakomodasi tingginya antusiasme jemaah pada perayaan Idul Adha tahun ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Surakarta telah memfasilitasi puluhan lokasi sholat Id. Kepada RRI, Sekretaris Majelis Tablik dan Dakwah Komunitas PDM Surakarta, Wiwit Hidayat menyebutkan, terdapat 87 titik pelaksanaan di dalam kota Solo dan 10 titik di wilayah sekitarnya. Untuk menjaga kualitas syiar agama, materi ceramah di seluruh lokasi tersebut telah diseragamkan
8: dan melalui proses verifikasi ketat.
2: Teks khutbah itu memang setiap sholat id itu dari PD Surakarta itu membuat teks khutbah yang dibuat dari majelis tabligh, kemudian dikoreksi majelis tarjih dan PDM, kemudian dijadikan buku teks. Jadi yang bertugas nanti akan dibekali dengan buku teks khutbah yang sudah terverifikasi dari isinya.
8: Sementara itu, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban mayoritas difokuskan tepat pada tanggal 10 Zulhijjah hari ini, meski hari Tashrik juga turut dimanfaatkan untuk menghindari penumpukan antrian. Lebih lanjut, Wiwit menekankan, esensi utama Idul Adha bukanlah sekedar menyembelih hewan ternak yang dibeli dengan harta, melainkan meneladani tingkat kepatuhan luar biasa dari Nabi Ibrahim dan putranya.
2: Ini merupakan filosofi dari Nabi Ibrahim. Beliau berkorban, dapat perintah untuk menyembelih putranya, ya, menyembelih putranya. Itu memang kalau orang pesannya itu kan wah sangat tidak manusiawi. Tapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana ketaatan seorang Nabi Ibrahim atas perintah yang memang di luar akal manusia, tapi itu adalah perintah. Perintah kemudian taat.
8: Kerelaan untuk mengorbankan sebagian harta benda tersebut diharapkan mampu mengikis sifat-sifat buruk dalam diri manusia. Selain itu, momentum penyembelihan ini menjadi jalan utama untuk meningkatkan ketakwaan sejati di hadapan Allah. RR Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Masjid Agung At-Taqwa Wonogiri menerima 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing maksud kami untuk kurban Idul Adha tahun ini, termasuk 1 sapi dari Bupati Wonogiri Setio Sukarno. Ketua Panitia Hari Kurban Idul Adha Masjid At-Taqwa Najmul Fatah kepada RRI menyampaikan penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari kedua Idul Adha.
9: Kita menerima 3 lembu yang tadi sudah disebutkan namanya, kemudian ada 4 kambing.
10: Pelaksanaan kurban di Masjid Agung At-Taqwa Kabupaten Wonogiri kembali digelar meriah pada perayaan Idul Adha tahun ini. Jumlah hewan kurban yang diterima panitia tercatat stabil, bahkan minat masyarakat untuk berkurban disebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Panitia Hari Kurban Idul Adha Masjid At-Taqwa Najmul Fatah mengatakan tahun ini panitia menerima 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Hewan kurban tersebut akan disembelih pada hari kedua Idul Adha. Najmul juga menyebut salah satu sapi kurban berasal dari Bupati Wonogiri Setio Sukarno. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk berkurban di Masjid At-Taqwa terus menunjukkan peningkatan, meski lingkungan masjid berada di kawasan perkantoran.
9: Dan nanti disembelih pada hari kedua, karena kalau hari pertama kan panitia itu di daerah masing-masing, sehingga nanti sini nggak ada yang melaksanakan, sehingga dibelih pada hari yang kedua. Dan tahun ini Pak Bupati Setia Sukarno memberikan kurbannya di Masjid At-Taqwa ini.
10: Sementara itu, Takmir Masjid Agung At-Taqwa Suyanto mengatakan Masjid At-Taqwa berada di pusat perkantoran, sehingga masyarakat di berbagai wilayah Wonogiri umumnya juga melaksanakan kurban di masjid atau musola lingkungan masing-masing.
11: Karena di Wonogiri kan di tengah-tengah perkantoran, sehingga untuk Wonogiri untuk korban baik sapi maupun kambing di masing-masing musola masing-masing mengadakan mas. Dan di Wonogiri ini ada 4 sektor, di sektor selatan di Polres Wonogiri, sektor timur di Bantarangin, sektor utara di Kelapan Pringgondani.
10: Penyembelihan hewan kurban di Masjid At-Taqwa memiliki tradisi berbeda dibanding masjid lain, yakni dilakukan pada hari kedua Idul Adha agar panitia dapat fokus membantu pelaksanaan kurban di lingkungan masing-masing pada hari pertama. RRI Surakarta, Sofi Asegaf melaporkan.
0: Jajaran Kepolisian Resor Kota atau Polresta Surakarta kembali menggelar ibadah sholat Idul Adha berjamaah di kawasan Rumah Sakit Bayangkara Manahan. Selain menjadi agenda rutin tahunan untuk mempererat silaturahmi bersama warga, Polresta Surakarta juga menyiapkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
12: Sembelihlah hawa nafsu kita yang melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah cinta dunia kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
13: Ratusan jemaah yang terdiri dari personel kepolisian, anggota asrama Polresta Surakarta, serta warga sekitar tampak khusyuk memadati area parkir Rumah Sakit Bayangkara Solo guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Pelaksanaan sholat yang dimulai tepat pada pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh Polresta Surakarta sebagai wadah kolaborasi dan menjaga kerukunan bersama masyarakat. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib, Ustadz Abian Adjurafi Syauqi, dalam khutbahnya, Ustadz Abian mengingatkan jemaah bahwa esensi utama dari Hari Raya Kurban bukanlah sebatas menyembelih hewan ternak, melainkan sebuah momentum besar untuk menyembelih ego pribadi, hawa nafsu, serta mengikis rasa kesombongan di dalam diri manusia.
14: Bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, bukan hanya tentang kita berkurban dengan hewan, namun juga bagaimana kita menyembelih ego kita masing-masing, menundukkan hawa nafsu kita, meletakkan cinta kita kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kita kepada dunia. Sembelihlah kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah hawa nafsu kita yang melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah cinta dunia kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah rasa malas kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
13: Sementara itu, untuk aktivitas penyembelihan hewan kurban, pihak Polresta Surakarta memusatkan seluruh kegiatan di kantor Mapolresta Surakarta. Pada Idul Adha tahun ini, pihak kepolisian menyembelih sebanyak 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit menegaskan bahwa seluruh daging kurban tersebut akan didistribusikan secara langsung kepada warga kurang mampu, anak yatim, hingga sejumlah pondok pesantren yang sebelumnya telah didata dan menerima kupon resmi dari petugas. Melalui momentum ibadah kurban ini, pihak kepolisian berharap sinergitas antara instansi Polri, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Kota Solo tetap berjalan harmonis demi menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.
15: Untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk tahun ini Polresta Surakarta memang tetap dari tahun ke tahun memang di showroom gitu Rumah Sakit Bayangkara Manahan. Itu dari Polresta penyembelihan di Polres, di kantor Polres. Itu sapi 7, kambing 9, distribusi ke orang-orang nggak mampu yang sudah kita beri karcis. Dan pesantren-pesantren anak-anak yatim yang memang sudah dikirim kita kasih kupon. Demikian.
13: Seluruh paket daging kurban dipastikan disalurkan secara tepat sasaran kepada warga penerima manfaat. Polresta juga berharap warga Kota Surakarta tetap dapat menjaga kerukunan, keamanan, dan kenyamanan Kota Surakarta tercinta. RRI Surakarta, Rena Sidiki, melaporkan.
0: Pendengar, aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta berhasil membekuk dua pelaku penganiayaan jalanan aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta berhasil membekuk dua pelaku penganiayaan jalanan bersenjata tajam yang sempat viral di media sosial. Aksi pembacokan tersebut dipicu oleh masalah ketersinggungan sesama pengguna jalan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Serengan.
16: Dari kejadian tersebut yaitu ketersinggungan antar pengguna jalan.
13: Keresahan masyarakat Kota Solo pasca beredarnya video kekerasan jalanan di media sosial akhirnya terjawab. Tim gabungan Satreskrim Polresta Surakarta bersama Polsek Serengan bergerak cepat meringkus dua orang terduga pelaku pada Selasa dini hari 26 Mei 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pelaku yang diketahui berinisial RAT warga Jebres serta RH warga Kelurahan Mojo Pasar Kliwon tak berkutik saat diamankan petugas. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang dilayangkan oleh korban pria berinisial RS warga Jalan Arjuna Serengan. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit menjelaskan bahwa peristiwa penganiayaan berat itu terjadi pada Jumat 15 Mei lalu menjelang pukul 4 pagi di depan toko panel Jalan Gatot Subroto. Kejadian bermula saat kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berpapasan dengan korban. Akibat ada ketersinggungan spontan di jalan raya, pelaku langsung memutar balik kendaraan, mengejar, dan menganiaya korban hingga terluka.
16: Pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy dari Hotel Red Door, belakang Solo Square tepatnya. Terus kemudian berpapasan, jadi nggak kenal nih, berpapasan dengan korban, ada berboncengan dan ada ketersinggungan di situ, kemudian putar balik mengikuti. Itu pun melakukan penganiayaan terhadap korban. Motif dari kejadian tersebut yaitu ketersinggungan antar pengguna jalan.
13: Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita gudang persenjataan tajam yang dibawa di dalam tas selempang mereka saat beraksi. Barang bukti tersebut meliputi satu buah kerambit, satu celurit, satu kapak, hingga alat pemukul berupa bottom stick. AKBP Sigit menambahkan, pihak penyidik saat ini masih melakukan pendalaman intensif. Polisi mencurigai adanya TKP penganiayaan serupa di lokasi lain yang diduga melibatkan kedua pelaku.
17: Meski mengantongi banyak senjata tajam, polisi memastikan aksi sadis ini murni tindakan pribadi dan tidak berkaitan dengan jaringan geng motor. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan pemberatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
16: Untuk barang bukti, 1 unit Honda Scoopy putih, barang bukti 2 KTP milik terduga pelaku, 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah sajam jenis kerambit warna hitam, 1 buah sajam jenis celurit beserta sarung warna coklat, 1 buah sajam jenis kapak yang berwarna hitam, 1 buah senjata pukul atau bottom stick, yang selanjutnya 1 buah HP Samsung, 1 buah iPhone 16 Pro Max, 1 buah topi, sendal pelaku maupun pakaian pelaku.
17: Polresta Surakarta menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak kepolisian yang terus memperketat pengamanan wilayah Kota Solo dari aksi premanisme jalanan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Tidak hanya hewan kurban, produk tusuk sate, kipas, dan anglo ikut laris manis dicari warga saat Idul Adha. Pantauan RRI seperti di Pasar Legi Solo, permintaan berlangsung sudah sepekan terakhir ini baik dari masyarakat maupun dari pedagang eceran.
18: Kalau mau menjalani Idul Adha, biasanya ramai. Tusuk sama bakaran, sama kipas.
19: Hari Raya Idul Adha, permintaan berbagai perlengkapan pendukung penyembelian hewan kurban di Kota Solo meningkat tajam. Tak hanya hewan kurban yang diburu masyarakat, sejumlah produk seperti tusuk sate, kipas bambu atau tepas, hingga anglo atau tempat bakaran laris manis dibeli warga maupun pedagang eceran. Salah seorang pedagang perabot rumah tangga di Pasar Legi Solo, Marmono, mengatakan lonjakan permintaan mulai terasa sepekan menjelang Idul Adha. Produk yang paling banyak dicari yakni tusuk sate, kipas bambu, dan anglo untuk keperluan membakar sate saat perayaan kurban. Pihaknya menyiapkan stok tusuk sate, kipas, dan anglo dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pelanggan.
18: Ya kalau yang ini ikat ini sekitar 2.500 ikat. Kalau yang plastikan gini ya sekitar 20 karung, per karungnya 60. Kalau tepas ya sekitar berapa ya, 1.000. Bukan dari luar Solo semua, bakaran gini ya sekitar 700-an.
19: Lanjut Marmono, produk-produk tersebut juga banyak dibeli selain dari masyarakat, juga pedagang kecil untuk dijual kembali di pasar maupun lingkungan perkampungan. Menurutnya peningkatan penjualan saat musim kurban sangat berbeda dibanding hari biasa. Jika pada hari normal tusuk sate hanya terjual sekitar 1 karung, saat Idul Adha permintaan bisa meningkat hingga 10 kali lipat. Barang dagangan didatangkan dari sejumlah daerah di luar Solo, seperti Boyolali untuk produk kipas bambu. Harga kipas bambu dijual Rp3.000 per buah. Tusuk sate per satu plastik Rp8.000, sedangkan anglo dibanderol Rp12.000 per unit. Sementara itu, seorang pembeli sekaligus pedagang kelontong asal Keden Kentan, Sulasno, mengaku sengaja membeli kipas bambu untuk dijual lagi di rumahnya selama momentum Idul Adha.
20: Untuk persiapan nanti besok kurban dulu. Nah, itu kan laris banget. Iya, dijual lagi di rumah.
19: Dalam sehari, ia mengaku mampu menjual hingga 20 kipas bambu, bahkan bisa lebih saat permintaan sedang tinggi. Meningkatnya permintaan perlengkapan kurban ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang perabot rumah tangga musiman saat-saat Hari Raya Idul Adha. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta menyelenggarakan sholat Idul Adha secara serentak di 97 titik lokasi pada hari ini. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saatnya jam santai hadir untuk Anda pendengar, untuk Anda yang ingin gabung boleh langsung ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525. Seperti biasa, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Dan untuk hari ini spesial Idul Adha ya pendengar, kita ngomongin soal olahan daging kurban nih. Biasanya kalau pendengar nih setelah dapat daging kurban nih, masak daging kurban itu apa resep atau masakan andalan yang selalu ada tiap momen lebaran kurban ya, bisa diceritakan gitu. 638055, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, sugeng siang, jam santai.
0: Anje, selamat siang Pak Tri.
1: Anje, sehat dari keluarga Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Tri sehat juga ya.
1: Alhamdulillah. Ini kan masjid Mbak pun rampungan tong masjid wau.
0: Oke. Okay.
1: Pun bar mangan soto sapi, tong seng sapi.
0: Waduh, seger.
1: Tengkleng mendo.

0: mbak di nopo di nopo nih buwe dikecap nih mbak di yang sampel sampel mawon mbak
1: gitu
0: sekedih mungkin dilibat kayak kulkas mungkin jangan nek nganu nggih nek ben bosan nggih meleh dan meleh ngoten mbak
1: sekedih
0: ngoten kecap telas telas ngoten
1: oke
0: nggih kali itu nggih nek nganu nggih digodhog riyen ngoten.
1: Oh, direbus dulu terus disimpan di kulkas gitu.
0: Kadang-kadang betul lepet kulkas, nanti jadi godong. Mungkin tinggal kepengen goreng, itu goreng.
1: Oh, gitu.
0: Masak-masak meleh ngoten, Pak.
1: Oke, lagunya apa nih, Pak Tri?
0: Lentera Cinta, Niki Astria, Mbak.
1: Lentera Cinta, oke, monggo, salam-salam dulu.
0: Oke, salam-salam, sugeng siang, kagem Bapak Gator, Kakak Dede, Kak Seta Isa, Kakung Jo, Taiwan, Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Kartika Kapitun Boyolali, sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Tolomadu, Bapak Yanto, Tolomadu, sugeng siang kagem Bapak Chris, Bapak Beni, Bapak Mukimen, Mas Bagus Sumber, sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Pujo Jambi, sugeng siang kagem Bapak Prapto, Bapak Alsarbi, Bapak Alkarim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, sugeng siang kang Bapak Jo, Bapak Waluyo Sultan, Mas Rahmat Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marti Soberi, Mbak Dewi, Mbak Citra Lestari, Bukit Tumateng, Mbak Sri Maharani Australia, sugeng siang kang Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, sugeng siang kang Bunda Endang Sri Widarsuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Endang Sri Suhad, Wanten Sukarjo, gitu, Mateng sugeng siang kagem Duma Mateng Bunda Jasri, Bunda Kindem, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Nastri Jaten, Bunda Sri Mangku Bumen, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sidaten, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sungnu, Yang Nuril, Yang Sangyani, Yang Sangkan, Bunda Renardani, Bunda Tansi Astuti, Bunda Nur Nusuhan, Bunda Tri Keprabuan, sugeng siang kagem Bunda Wigati, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sardini, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, sugeng siang kagem Kakak Puja Papua, selamat sore. Sugeng siang kagem Bapak Ki Asem Gede. Gitu mateng sedaya kami dan salam santai terus dengar dari Surah Karto menika. Sugeng siang, sugeng santai, salam sehat dan budaya. Salam sejahtera dumateng panjenengan sedaya kagem Mbak Cirita Atika. Mugi Bibi tansah pinaringan dengan Gusti Allah, kawil hidungan, kesarasan, kesehatan, kelancaran dan tugas soal pinaringan atas geng kata berkah melimpah soal ingkang barokah.
1: Amin.
0: Matur nuwun sangat Mbak Wedalipun.
1: Anje sami-sami Pak Tri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sudah komplit nih, tinggal diganduli aja ya salam-salamnya Pak Tri. Oke, untuk Anda yang ingin gabung masih bisa ya di 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai. Mbak Citra ini.
1: Inje, selamat siang.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, dengan Bu Endang, betul?
2: Iya, Semani.
1: Inje.
2: Endang Semani, betul.
1: Oke, Bu Endang.
2: Temanya apa, Mbak?
1: Temanya tentang masakan daging kurban nih. Biasanya kalau momen-momen lebaran kurban kayak gini, yang selalu ada di rumah itu masakannya apa?
2: Ya, Ibu ini Ibu godok itu aja. Nanti Ibu ini buat ini ya bumbu apa ya, Mbak? Pokoknya bumbu seperti di terik itu gorengnya sedikit-sedikit.
1: Gitu.
2: Jadi enggak semua dimasak dulu gitu. Nah, ini Ibu tadi rewang baru saja pulang.
1: Mbak
2: mengeliang, Mbak, padahal sapi semua loh.
1: Oh, sapi semua.
2: Yang ada yang udah bakar-bakar itu loh, Mbak.
1: Iya.
2: Iya. Baru pulang tadi.
1: Baru selesai berarti ya.
2: Oke. Masih bisa, Mbak?
1: Masih bisa, boleh monggo.
2: Cincin kenangan.
1: Cincin kenangan.
2: Cincin kenangan Nur Afni.
1: Nur Afni, oke.
2: Salam-salam ya, Mbak.
1: Anji monggo.
2: Ya, buat Pak Rudi, Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Mua, Mbok Nah, Bunda Bella, Bu Lastri, Bu Dini, Pak Tri, Lek Karim, terus Pak Kris, Mas Bima, Mas Andi Batam, Pak Puja, Bu Elisa, juga buat Pak Rohmat, buat Mbak Jasri, Mbak Citri, muah-muah ya Mbak Citra ya,
1: dan
2: semuanya ya Mbak.
1: Nggih, yeah, amin.
2: Ikut Pak Tri tadi ya.
1: Oke, baik.
2: Ya, selamat bertugas.

0: selalu.
1: Amin.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam dari Bu Endang ya di Cemani, baru pulang dari masjid ya. Waduh, selamat istirahat ya Bu Endang sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah di requestkan oleh pendengar-pendengar ini ya. Oke, saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Pak Sardi Bekonang tadi ya, jam santai Mbak Citra Matugas. Semoga tetap semangat, happy, dan sukses selalu. Salam untuk Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Lagunya Puspa dari ST12. Dan selamat Idul Adha juga ya. Oke, dari Pak Sardi. Ada dari Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Citra Fitka, jam santai. Info cuaca Colomadu panas pol. Sama nih, di sini juga panas pol. Tapi agak redup nih, oh gitu. Antri lagu request Sumpah Mati dari Selina Grace. Salam spesial untuk semua saja, serta untuk Mbak Citra yang sedang tugas siaran. Selalu sehat, manis, dan selalu cantik. Amin. Walaupun gak merayakan Idul Adha, tapi masakan andalan kalau Idul Adha itu dibikin black pepper stick with mushroom sauce and salad. Waduh, mewah sekali nih, black pepper stick. Oke. Mushroom sauce-nya bisa dari jamur shimeji shiitake. Oh gitu, berarti enggak pakai bumbu-bumbu yang instan itu ya Mbak Felicia. Berarti langsung dari jamurnya gitu ya, jamur shimeji shiitake. Ayo Mbak Citra rikuk abis siaran gaspol. Oke, siap gaspol pokoknya ya. Abis ini masak-masak deh. Ada Pak Suprapto di Jaten nih. Selamat siang, jam santai Mbak Citra yang cantik. Minta lagu Pergi Pagi Pulang Pagi dari Armada tadi sudah ya. Terima kasih. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu Ari Lasso dan Ariel Tatum, Karena Kutelah Denganmu. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam untuk yang tugas. Sehat, semangat, bahagia tugasnya. Mentugas Mbak Citra sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Terima kasih Bu Agustin. Ada Bu Harumi Yuzi, Hirozito juga. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga ya. Oke, ada juga. Oh, ada yang mau gabung nih. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Jam santai, Mbak Citra.
1: NJ, selamat siang.
2: Bu Ragil absen.
1: NJ, Bu Ragil, gimana iya. Kabarnya?
2: Baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. NG.
2: Mbak Citra sehat dong?
1: Sehat selalu Bu Ragil. Alhamdulillah ya. Bu Ragil, ini temanya tentang daging kurban nih. Kalau di rumah Bu Ragil yang selalu ada, masakan yang selalu ada tiap momen lebaran kurban kayak gini itu apa Bu Ragil?
2: Tadi datang terus saya masak itu
1: empal. Oke. Okay.
2: Terus apa Mbak?
1: Bestik.
2: Ya itu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau besok-besok lagi masak lagi gitu.
1: Oke. Okay. Bestik sama empal. Wah, ini pasti mantap sekali nih Bu Ragil ya.
2: Lagunya Mbak.
1: Lagunya monggo apa?
2: Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih.
2: Rita Effendi.
1: Rita Effendi. Oke. Okay. Salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dulu ya Mbak. Ya, buat Mbak Citra dulu. Selamat bertugas. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia dengan keluarga.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin, amin. Ya, tapi Mbak Endang ya.
1: Nggih.
2: Makasih Mbak Endang. Pun timbali Mas Tri, terima kasih Mas Tri. Tapi Rudi, yang Sunumatono sekalian, yang Uti, Mas Kris sekalian, Mbok Nah, Mbak Martini Strawberry, Mbak Afid, Cik Lingling, Mbak siapa itu Mbak Tanti, Bapak Sardi Lukis. Ibu Modesta sekalian, Bapak Harno, sehat ya Bu.
1: Amin.
2: Ya, sekalian Bapak Bapak Beni, sekalian Ibu Mbak Rere, Mas Pais, Mas Cu sekalian, Mas Pais sekalian, Bu Endang Sukoharjo, terus Mbak Bu Kinem, Bu Yuni, Papi Paiti sekalian Mami, Papi Mulati sekalian Mami, Ibu Sri Suyanti, Ibu Isukianto, Ibu Dini, Ibu Dini Adi Suman, Ibu Bella, Ibu Titik Dalam, terus Ma, Om Titut, Om Selamat, terus Om itu El Karim.
1: Oke, baik.
2: Ya, Mbak Citra, Bu Temu, Mbak Bu Mbah Parmi, Ibu Agustin, Ibu Menti, dan semuanya ada ya Mbak.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih tanpa keterangan. Oh, yang Noyo sekalian yang Uti, sehat-sehat ya yang.
1: Anji, amin.
2: Matur nuwun Mbak Citra.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Bu Ragil. Oke, kita putarkan dulu lagunya ya. Nanti kita sambung lagi, kita buka lagi line teleponnya di 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Setelah kita putarkan beberapa lagu yang sudah di requestkan, ada Ari Lasso dulu dengan Karena Ku Telah Denganmu. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026. Faktanya, pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Saat ini, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Jam Santai.

0: Kembali lagi di jam santai ya. Untuk Anda yang ingin gabung, langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Siang Mbak Citra.
0: Enje, selamat siang Bu Elisa.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa juga sehat ya.
1: Oh, amin.
0: Amin. Mm-mm. Temanya
1: ini harus semangat.
0: Semangat terus pokoknya ya.
1: Mm-mm,
0: temanya yeah. Hari ini tentang perdagangan nih Bu Elisa. Kalau momen-momen kayak gini yang selalu ada di rumah nih, masakan daging ini apa Bu Elisa?
1: Rendang.
0: Rendang. Oke. Okay.
1: Semua direndang saja.
0: Oh, langsung semua direndang jadi satu ya. Biar disimpan di kulkas juga bisa, terus ya, selain itu awet juga
1: bisa.
0: Oke. Wah, ini saya mau ngantri deh ke rumahnya Bu Elisa mau minta rendang.
1: Ah, Mbok Sidney. Tenang loh.
0: Oke, siap. Oke,
1: Bu. Saya senang sekali, Mbak.
0: Waduh, saya ngerepoti Bu Elisa nanti ya.
1: Enggak.
0: Nanti saya masak nyontek resepnya Bu Elisa aja deh ya.
1: Ya, oke. Kalau saya enggak enak.
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya ya masak sendiri, dilem sendiri.
0: Ya harus sih nah itu.
1: Ya.
0: Lagunya apa Bu Elisa?
1: Tadi aku baru mendengar Bu Ragil. Yang lainnya Pak Tri udah keluar.
0: Pak Tri sudah nomor satu.
1: Oh ya, oh itu pergandulan.
0: Pergandulan, oke. Gandul Pak Tri.
1: Bu Wigati.
0: Bu Wigati belum keluar.
1: Oh ya, salam-salamnya. Jee. Buat Bu Juni, ayo muncul kalau siang jarang kok.
0: Penghuni malam kok Bu Juni ya.
1: Mbak Oma, Bu Wigati, ayo muncul Bu Wigati. Ini ada yang digandoli loh. Pak Tri udah keluar kok.
0: Iya, udah
1: keluar. Terus ada Pak Benny. Pak Kris, Pak Kris sudah keluar.
0: Pak Kris belum keluar di jam santai. Oh ya.
1: Terus ada Papi Rudi, Pak Prapto, Jee. Kak Puja. Ini libur loh Kak Puja. Ayo muncul ramaikan. Anu ya. Jam santai.
0: Iya, pokoknya kemeriak ya jam santai harus kemeriak.
1: Kalau ramai itu pokoknya jaya.
0: Ya, jaya.
1: Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Cindy. Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Terus Bu Endang tiga-tiganya. Bu Nini Sardini. Terus ada Bu Ginem. Pak Sardi, Pak Jo. Pokoknya semuanya gandul Pak Tri aja.
0: Oke, gandul ya Pak Tri.
1: Buat Mbak Citra, petugas, mesiang, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Anje, terima kasih.
1: Makasih, mesiang.
0: Anje, selamat
1: lagunya
0: siang.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya belum kok.
0: Lagunya aja belum kok. Apa lagunya?
1: Lagunya dari Krispati aja.
0: Krispati.
1: Demi Cinta.
0: Oke, nggih. Ditunggu lagunya.
1: Makasih.
0: Anje, sami-sami dari Bu Elisa ya, dari Pajang. Oke, kita geser ke seluler. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Ria, Mbak Citra ya.
0: Enje. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa ini?
2: Pak Foto sehat.
0: Enje, sehat Pak.
2: Ini kamu betul muncul, kamu udara.
0: Enje, dengan Bapak Sinten ini?
2: Saking ganti Mas Pujo ini.
0: Mas Pujo?
2: di Sari Jambi.
0: Oke. Salam kenal. Kayaknya jarang keluar kalau sama Citra ya?
2: Jarang keluar, cuma kalau dengerin aja hari-hari kan.
0: Anjir. Nah ini temanya tentang perdagingan di hari kurban ini, Pak Bujo. Kalau di rumah itu selalu ada masakan apa?
2: Oh, ini baru selesai, belum dimasak. Memang biasanya kalau di sini rendang.
0: Rendang juga. Mm-mm.
2: Iya, jadi enak. Tapi kalau katanya yang terdahulu daging sapi, daging kambing sehat.
0: Mm-mm.
2: Itu katanya yang kolesterol itu lemaknya itu.
0: Hmm, iya. Mm-mm.
2: Ya kalau bisa gorengan dikurangi, lemak dikurangi. Ya kalau gula pasir ya dikurangi. Mm-hmm. Kuranglah, jangan kelemahan nanti Pak ya.
0: Inge, nanti kolesterol jahat nih ya. Anji.
2: Apa lagunya, Pak?
0: Lagunya tahun 90-an sampai yang terbaru, Pak Pujo.
2: Oh, lagu lama ya, sampai yang baru ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau lagu 90, lamanya 90 ya. Dari Ermi Kulit aja.
0: Ermi Kulit, yang apa nih?
2: Ermi Kulit, apa namanya ya?
0: Ermi Kulit, sebentar. Ada Cinta, ada Kasih.
2: Yang lain?
0: Ada Pertama dan Terakhir, Siapa Sangka.
2: Itu aja. Itu
0: Pertama
2: aja
0: dan Terakhir.
2: Ya, ingat sesuatu ya.
0: Oke, baik. Mau kirim-kirim ya salam dulu, monggo.
2: Salamnya sih yang pertama untuk Mbak Citra, salam kenal, salam tepang.
0: Nji.
2: Juga Mbak Karyo, mengerti sukses karirnya. Gitu.
0: Amin, amin.
2: Itu kata Jogja ini di Allah, Surakarta rana gitu.
0: Surakarta ini agak redup nih cuacanya.
2: Ini karena kalau di Jambi ini, ya kemarin lah baru hidup ini. Kemarin mati itu. Sama Pulau Sumatera ini mati itu bantuan gantian.
0: Oh gitu.
2: Ya, sepuluh Sumatera sudah ke Medan sana ke ujung. Jambi, Palembang.
0: Oh Mata, iya.
2: Baru ini normal nampaknya.
0: Oh gitu.
2: Sintan bawa ini nanti ketungan. Siapa sih yang mau nanti ketungan sopo?
0: Yang baru Pak saja, Ibu Elisa.
2: Ibu Elisa, Ibu Nenek, Pak Dewi, Pak Kri, yang di Batal siapa tuh biasanya tuh? Si Andik ya?
0: Nji.
2: Nah, terus kita kalau misalnya relawan lah, kita salami. Gih, mungkin-mungkin kita ini kalau lihat kan, toyo, fin kita, apa pendengar kita, ada itu sih pun, sudah kata, mungkin sehat, kafe.
0: Nji, amin.
2: Di minal izin faizin ini memberikan hadir aja yaitu ada kaya.
0: Anjir.
2: Ya, yang terbaik.
0: Anjir, minal izin wal faizin juga Pak Puja ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Pak Pujo ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ternyata udah banyak sekali yang ngantri ya. Ada Pak Ahmad Faisal nih. Assalamualaikum, jam santai. Waalaikumsalam. Request lagu Ajal Tak Menunggu Taubat dari Dery Sulaiman ya. Salam sehat untuk semuanya. Ada Pak Gibor di Solo, Lost in Your Eyes, Debbie Gibson. Kalau di jam santai itu bisanya lagu Indonesia aja Pak Gibor ya. Mungkin lain kali. Kalau lagu manca mungkin di luar jam santai ya Pak Gibor. Ada Pak Madi di Salatiga. Selamat berpesta ria dengan daging sapi atau kambing. Yang tidak dapat daging, ya beli sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Pak Madi di Salatiga ya. Ada Mbok Nan di Pasar Legi. Selamat siang Mbak Citra, selamat Idul Adha. Semoga semua sehat, gak over pola makan dan stamina. Oke, selamat Idul Adha juga ya Mbok Nan. Kalau ada waktu minta lagu Judika Aku Yang Tersakiti. Selamat tugas, sukses selalu dan selalu bersyukur. Salam sehat untuk Baria, Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Dini, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala dan semua kru yang terkasih. Selamat siang ya. Salam Mbak Citra Moah-Moah juga. Untuk masakan daging dibuat rendang aja. Mantap nih rendang ya. Ada Bu Menti di Kepatihan, selamat siang jam santuy, selamat tugas Mbak Citra, semoga sehat selalu, amin. Tema Maaf, saya nggak suka daging korban, nggak doyan. Waduh, sayang sekali ya. Terima kasih tadi udah ada yang nyenggol ya, Bu Ragil, Pak Tri, Bu Endang Suwarjo, dan Cemani, Bu Elisa, Bu Modesta, Kak Siti Aisyah, Mbak Tanti, Mbak Nini, dan semua monitor jam santuy ya. Lagunya Tarzan aja, Mbak Citra Nuon. Oke, dari Bu Mentik di Kepatihan. Ada juga Mbak Rina di Sangkran ya. Halo Mbak Citra, selamat siang, jam santai, minta lagu Senandung Doa Nur Afni Octavia. Nur Afni tadi sudah ada yang request ya, mungkin bisa join aja. Tadi ada Bu Endang di Cemani ya, dengan Cincin Kenangan, mungkin bisa join aja ya Mbak Rina. Mbak Citra, kalau saya dapat daging itu langsung dibakar rame-rame dengan saudara. Oh, nyate ya ini ceritanya. Salam buat Mbak Citra, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, dari Mbak Rina Relawati di Sanggra. Oke, kita putarkan dulu lagu yang sudah masuk ya. Ada apa dulu ya? Ada Tito Sumarsono dulu deh untukmu. Tetap bersama kami di Jam Santai.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Kematian datang tiba-tiba, dia tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Ajal tak menunggu kita bertaubat.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam santai di segmen terakhir ya. Mohon maaf sudah tidak bisa menerima telepon lagi, tapi saya bacakan saja WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Gibor di Solo, ganti jadi Bruri Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita saja. Oke. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Mbak Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daging sapi atau kambing yang saya terima itu langsung jadi urusan yang di belakang ya. Mau dimasak apapun terserah, manut aja ya Papi Rudi ya. Jabat erat untuk Pak Tri, Mas Andi Batam, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Bu Dede Kalbar, Kak Puja di Papua, Pak Kris, Pak El Karim, Bu Endang di Cemani, Bu Menti, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Nini Sardini, Bokna, Bu Wisnu, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tanti Etali, Bu Agustin, dan Nanda Citra Mohmah, juga semua penikmat acara ya. Saya lagunya Dere aja. Terima kasih Papi Rudi ya, sudah absen ya. Ada Pak Wiyoto juga, jam santai Mbak Citra, ini baru menikmati rawon dari daging kurban sekeluarga. Alangkah tambah nikmatnya kalau saya nyuwun lagunya Bururi yang ulasan kasih. Salamku untuk Mbak Nini Ngadi Suman, Mbak Tanti, Bunda Bella, dan semuanya yang sedang santai. Matur nuwun Pak Nyoto.

Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang jam santai, sehat selalu untuk Mbak Citra, amin. Dan berkah juga. Absen aja Mbak, salam untuk semua pencinta jam santai tanpa kecuali nggih. Nggih, Pak Bejo di Lereng Merbabu, terima kasih sudah absen. Ada Pak Muladi juga di Bantul ya. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Lagunya ngikut saja ya. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Sindi, Bu Menti, Mbah Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Bu Lastri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asep Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Pak Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sudu, dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Pak Muladi sudah absen juga di jam santai. Dan masih ada beberapa lagu yang sudah ini ada dari Bu Endang di Sukoharjo ya. Belum saya bacakan, kelewatan ya. Jam santai Mbak Citra, antri lagu dari Tito Sumarsono tadi sudah diputarkan ya. Kirim untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Juni, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Wigati, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Pak Tri, Pak Beni, Pak Muladi, dan semuanya saja ya. Tetap semangat tugas ya Mbak Citra, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo. Oke, masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Saya putarkan dulu, ada Judika, Aku Yang Tersakiti.

Tidak terasa ya, jam santai sudah di ujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagunya belum terputarkan, mohon maaf banget nih. Nah, mungkin bisa request di lain hari ya, di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus untuk mengakhiri Surakarta siang ini pendengar, saya Citra Fitka pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah membersamai kami selama Surakarta siang ini. Dan Surakarta sore nanti akan ditemani oleh Nana Hardan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Anda terus mendengarkan siaran kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Kita dalam Surakarta sore ini. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda sampai kurang lebih nanti pukul 8 malam. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua. Pendengar, saya yakin Anda sibuk sekali dan bersuka cita melewati hari ini. Semoga sore-sore ini juga cukup bisa melepas lelah begitu. Bagi para panitia terutama ya. Dan daging kurbannya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga, terutama bagi yang membutuhkan. Dan tentunya hikmah yang kita ambil, apa pelajarannya yang kita ambil tahun ini, semoga membawakan berkah barokah untuk seluruhnya ya. Saya hadirkan lagu-lagu dan informasi sampai kurang lebih nanti pukul 4 sore pendengar. Saya punya Rizky Febian tadi dengan Mantra Cinta. Dan sekarang ada banyak orang nih. Ada Iwan Fals, ada Noah, ada Niji, ada Geisha, ada The Massive. Semua bintang-bintang ini jadi satu membawakan

Dari Imagine Dragon, pendengar lagu Thunder, saya kirimkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 sore ini. Bagaimana ceritanya nih Idul Adha Anda di rumah Anda, di tempat lingkungan Anda? Boleh diceritain ya? Kabar-kabar seputar Idul Adha boleh Anda sampaikan yang Anda alami melalui WA 081390115525. Om Ari Obama sudah mewasap saya, menyapa saja. Jadi panitia keamanan kurban. Oh ya, diamankan, aman terkendali ya situasinya, Om Ari. Sehat-sehat terus ya Om Ari ya. Semoga berwarna suasana hari ini. Yang pengen gabung lewat WA chat, monggo silahkan. WA chat bisa Anda hubungi di 081390115525. Dari Karanganyar, pendengar, proses penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Babu Salam RT 3 RW 7 Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar berlangsung menyita perhatian warga hari ini ya. Sapi kontes jenis simental peranakan berbobot 1103 kg atau sekitar 1,1 ton itu harus dilumpuhkan oleh 8 jagal sebelum akhirnya disembelih, mendengar. Sapi bernama Ragil ini menjadi pusat perhatian sejak pagi karena ukurannya yang jauh lebih besar dibandingkan sapi kurban pada umumnya. Ketua RW 7 Dusun Salam sekaligus Takmir Masjid Babu Salam Suradianto mengatakan panitia dan warga telah melakukan berbagai persiapan sejak beberapa hari sebelumnya untuk mengantisipasi ukuran sapi yang tidak biasa ini. Warga menyiapkan terpal, kajang, serta patok-patok besar agar proses penyembelihan berjalan aman. Menurutnya, sapi bantuan presiden ini menjadi hewan kurban terbesar yang pernah diterima Masjid Babu Salam. Proses penyembelihan melibatkan sekitar 7 hingga 8 jagal yang dibantu warga sekitar. Selain itu, panitia juga menghadirkan juru sembelih halal atau juleha bersertifikat guna memastikan proses penyembelihan berlangsung sesuai syariat sekaligus memperhatikan standar kesehatan hewan. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 200 penerima manfaat di wilayah Dusun Salam yang mencakup 3 RT dalam 1 RW. Suradianto mengaku bangga karena Masjid Babu Salam dipercaya menjadi lokasi penyaluran sapi kurban presiden pada tahun ini ya. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra Setda Karanganyar Ali Kodri menjelaskan Masjid Babu Salam ini dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria penerima bantuan. Menurutnya, lokasi masjid berada di wilayah pinggiran dengan masyarakat yang dinilai cukup membutuhkan. Dan Ali menjelaskan pula, sapi kurban presiden dibeli dari peternak asal Kecamatan Kerjo Karanganyar bernama Sugiarto. Sebelum dikirim ke lokasi penyembelihan, kondisi kesehatan sapi telah diperiksa oleh Dinas Pertanian Karanganyar. Ya, bagaimana berlangsungnya kurban di tempat Anda? Pendengar, boleh Anda ceritakan ya. Ada Pak Bejo nih ya. Halo Pak Bejo. Sudah sore loh ini Pak Bejo. Masih siang aja nih kayaknya maunya ya. Selamat sore Pak Bejo, selamat tugas ya Mbak Nana, semoga sehat berkah barokah. Ini Lereng Merbabu, cuacanya mendung Mbak Nana. Daging kurban belum dimasak, mau masak apa jadi malah kebingungan Mbak Nana. Iya, ya biasanya tadi saya juga ikutan ini ya, apa, ikutan ibu-ibu PKK gitu tadi ya. Ini kayaknya badan saya bau sapi semua. Udah dicuci berkali-kali, udah mandi, tapi kayaknya masih aja bau sapi ya. Ya. Banyak ibu-ibu tadi yang bilang masaknya nggak mungkin hari ini ya, karena udah kayak apa bahasa Jawanya, blenger gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bejo sudah mengabarkan. Mbak Felicia di Colomadu juga menyapa saya, selamat bertugas merayakan Hari Raya Idul Adha ya Mbak Nana. Walaupun saya nggak ikut merayakan, tapi juga ikut bersuka cita bareng tetangga Muslim. Iya. Gih Mbak Felicia, rencana besok Sabtu malam mau berbekiwan nih sama tetangga-tetangga kompleks perumahan Mbak Nana. Gimana Mbak, sudah masak apa aja? Wow, boro-boro ya. Menghilangkan sisa kegiatan rewangan aja. Masih susah nih Mbak Felia. Rendang, sate, kerengseng, bestek, tongseng, wah
mantap semua ya. Apapun masakannya, kalau Mbak Nana pasti Enduli tahu. Saya selalu gimana lagi Mbak Feli. Ah, Mbak Feli tahu aja ya. Terima kasih Mbak Feli. Semoga sehat-sehat terus juga. Betah mendengarkan Pro 1 sore ini. Bu Agustin juga sudah menyapa saya. Salam sehat tugas sore Surakarta, Mbak Nana. Surakarta sore maksudnya. Saya temani dengan nyimak aja sambil istirahat sore menikmati lagu-lagunya Pro 1 barengan Mbak Nana. Terima kasih lagu-lagunya yang diputar. Alhamdulillah. Semoga lagu-lagu pilihan saya sore ini bisa menemani aktivitas Anda apapun ya. Capeknya itu luar biasa ya. Jadi kalau Anda sudah bisa beristirahat, monggo beristirahat bersama Pro 1. Sekarang ada 3 composers dulu, lagunya masih ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Sragen, pendengar, ribuan warga memadati gedung Sasana Manggala Sukowati atau SMS Kabupaten Sragen untuk merayakan puncak hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen seusai melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, pagi tadi ya. Dalam suasana penuh kebersamaan, warga ini menikmati sarapan bersama menggunakan 280 tumpeng nasi kuning yang disiapkan oleh Pemkab Sragen sebagai simbol usia Kabupaten yang memasuki tahun ke-280. Perayaan berlangsung hangat karena masyarakat, pejabat daerah, aparatur sipil negara hingga para sesepuh dan mantan pejabat daerah membaur tanpa sekat. Momentum tahun ini menjadi istimewa karena peringatan hari jadi Sragen bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, sesuatu yang disebut jarang terjadi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas membuka acara dengan memotong tumpeng dan menyerahkannya kepada sesepuh Kabupaten Sragen melalui sebagai simbol penghormatan terhadap para pendahulu yang telah membangun Sragen. Setelah prosesi itu, ribuan warga yang memenuhi gedung berkapasitas sekitar 5.000 orang itu menikmati sarapan bersama. Dalam sambutannya, Sigit mengajak masyarakat menjadikan sejarah panjang Sragen sebagai energi untuk bergerak maju. Bupati juga menyinggung peradaban Sangiran sebagai fondasi penting perjalanan manusia yang menurutnya harus menjadi inspirasi pembangunan daerah. Menurut Sigit, Sragen tidak boleh hanya berbangga pada sejarah saja, tetapi juga mampu menerjemahkan warisan itu sebagai pembangunan modern yang membawa kesejahteraan. Dalam kesempatan itu, Sigit juga memaparkan 3 program prioritas yang menurutnya membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat, yaitu berupa pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan juga program pengentasan kemiskinan. Juga disebutkan seputar gebrakan solusi kemiskinan di wilayah Sragen. Selamat sore Pak Noyo Wiyoto, betul ya? Halo Pak Noyo Wonogiri nggih, leres. Nggih, matur nuwun Pak Noyo Wiyoto. Selamat sore Mbak Nana, selamat tugas, salam sehat bahagia, sejahtera selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam rawon, salam sate bakar dari Pak Noyo Wiyoto Wonogiri. Ini anu ya, inspirasinya kok seputar makanan semua ini. Kayaknya memang sedang ngehit ini ya. Bongso makanan-makanan Jawa sing wah nyenengke dengan daging sapi ya. Terima kasih Pak Noyo Wiyoto, semoga sehat selalu, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Ikanur, betul Bu Ikanur, Mbak Nana. Ini enggak jam santai ya, tapi kita santai-santai. Ya. Kegiatan kurban hari ini di kompleks perumahan sangat meriah loh Mbak Nana. Seluruh warga mengerjakan tugasnya masing-masing dan saling bantu. Kami menyembelih 1 ekor sapi sampai kurang lebih jam 3 sore. Ini baru selesai bersih Mbak Nana. Salamnya buat semua pecinta Pro 1 ya. Matur nuwun Bu Ika Nur, ini bukan jam santai loh Bu Ika. Terima kasih, semoga bisa menikmati suasana sore bersama Pro 1 ya. Oke, saya sekarang punya lagu dari Astrid, lagunya yang landai dulu ya, lagu Semusim. Saya kirimkan untuk Bu Ika Nur, Pak Noyo Wiyoto, Bu Agustin, Mbak Felicia, Pak Bejo, Om Ari Obama ya. Terus bersama kami di Pro 1.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Ini di Ngadi Suman, selamat sore Bu Nini. Selamat tugas ya Mbak Nana di tanggal merah. Oh merah toh ini tanggalnya. Ya ya ya. Absen nih. Oh absen ini oke. Tak centang ya Bu Nini. Habis mandi terus ngelaras dengerin Mbak Nana siaran. Lagunya bagus dan syahdu. Alhamdulillah. Salam buat Pak Lek Noyo Wiyoto yang di Wonogiri. Salam sate dan tongseng katanya. Nambah menunya ya. Salam sate dan tongseng dari Bu Nini, Pak Noyo. Pak Noyo Wiyoto ini juga me-WhatsApp lagi ya. Alhamdulillah Mbak Nana sekarang sudah bisa nyetel RRI lagi dari Wonogiri. Saya sudah lama sekali loh gak dengerin Mbak Nana, Mbak Wiwi Martani, Mbak Tarimuna. Mbak Tarimuna sudah purna tugas Pak Noyo ya. Mbak Nur Cahya ada di Pro 4 ya. Mbak sekarang benar-benar terobati kanganku sama RRI Surakarta. Alhamdulillah ya, terima kasih banget. Semoga semua tadi menjadikan amal baik untuk semua rekan-rekan di internal RRI Surakarta. Amin, terima kasih doanya nggih. Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri, semoga tambah betah terus mendengarkan Pro 1 karena sudah kayak ketemu bestie gitu ya. Nge. Baik, Mbak Feli bilang, wah cinta-cinta buat playlist lagu-lagunya Mbak Nana. Alhamdulillah kalau seneng ya. Ini memang tujuan saya biar pada betah terus mendengarkan Pro 1 ya. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung dengan Pro 1 RRI Purwokerto untuk kami siarkan secara berjaringan nanti informasi-informasi di 4 kota ya, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dalam info lintas DIY Jateng. Tetap bersama Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Lintas DIY Jateng, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban untuk menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan oleh masyarakat menjadi awal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Kota Surakarta, Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban pada perhelatan Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan kurban di Kota Solo. Berikut laporan dari Muhammad Reza.
1: Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik.
2: Ya. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kota Surakarta, mengimbau panitia kurban di Kota Solo untuk menggunakan besek dan daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha. Himbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan saat pelaksanaan kurban. Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nurhafsun, mengatakan penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan dan lingkungan. Ia menjelaskan, alas pembungkus daging kurban juga dianjurkan menggunakan daun seperti daun jati atau daun pisang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan Idul Adha.
1: Untuk distribusinya, itu sesuai dengan dawuh dari pemerintah Kota Surakarta. Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik, ya, tetapi menggunakan besek dan alasnya menggunakan daun, apakah daun jati, ya, yang keset itu atau daun pisang.
2: Selain distribusi daging, Ulin juga mengingatkan panitia untuk memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan. Limbah penyembelihan dilarang dibuang ke saluran air maupun sungai karena dapat mencemari lingkungan. Menurut Ulin, penyembelian hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Namun, jika dilakukan di lingkungan masjid, panitia diminta tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
1: Ya, kita minta agar para panitia itu memperhatikan aspek kesehatan hewan, kebersihan, dan juga pengelolaan lingkungannya. Ya, di antaranya misalnya itu menggunakan penutup atau sekat pemisah, ya, sehingga proses penyembelihan itu tidak terlihat oleh hewan kurban lainnya.
2: Ia menambahkan, hewan kurban juga harus memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan hewan. Hewan yang disembelih wajib sehat, tidak cacat, dan cukup umur sesuai aturan yang berlaku. Kemenag Kota Surakarta berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan tertib, bersih, dan ramah lingkungan. Selain menjadi ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial di masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Puri Cembo Mojosongo. Akibat kondisi lingkungan yang kini memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta. Berikut laporan dari Rian Ashidiki.
3: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
4: Kenyamanan warga RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, kini benar-benar terenggut. Lokasi pemukiman mereka yang berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cempo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasinya semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona berdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan dari warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga.
3: Ada beberapa warga yang A1 lah katakanlah untuk sekali dengan TPA itu kan ya juga punya keinginan, misalkan dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
5: Ya kurang lebihnya 20.
3: Ya sebelah belum masuk kantor TPA itu ke selatan dan ke barat.
4: Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Pihak legislatif mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, membenarkan adanya keluhan warga terkait akumulasi polusi debu, bau, hingga kebisingan di kawasan tersebut. Kendati demikian, pihak Dewan belum bisa memberikan keputusan sepihak terkait desakan pembelian lahan pemukiman warga, mengingat langkah relokasi tersebut membutuhkan alokasi anggaran daerah yang sangat besar. Sukasno menegaskan bahwa persoalan polusi ini akan segera dibawa dalam rapat kerja resmi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi secara total.
6: Beberapa warga menyampaikan itu minta rumah dan lahannya itu dibeli oleh pemerintah kota karena ada kebisingan, ada bau, ada debu. Kalau biasanya dulu kan hanya bau, mereka masih bisa bertahan. Tambah ada debu dan bising. Karena mereka sudah tidak tahan. Nah dalam hal itu saya tidak bisa menjawab, saya menyampaikan wah kalau dibeli anggarannya sangat besar ya. Mungkin ya nanti kita sampaikan dalam rapat kerja dengan dinas terkait dalam hal ini DLH mungkin saja.
4: Warga berharap Pemkot Solo segera mengambil langkah konkret untuk meminimalisir dampak polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan sampah sebelum kondisi kesehatan lingkungan warga sekitar kian memburuk. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar Pro 1 beralih informasi berikutnya dari Kota Yogyakarta. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan masyarakat menjadi amal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham.
8: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan umat muslim yang merayakan. Dalam pesannya, Hasto berharap ibadah kurban yang dijalankan masyarakat dapat diterima sebagai amal mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasto menilai semangat berkurban tidak hanya menjadi bentuk ketakwaan dalam beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Semoga ikhtiar kita dalam berkorban bersanding dengan keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah diterima sebagai amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Hasto juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Yogyakarta yang semakin sejahtera dan maju. Menurutnya melalui kebersamaan dan solidaritas antar warga, pembangunan daerah dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Hasto berharap nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
7: Melalui gotong royong umat, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan maju untuk Yogyakarta dan untuk Indonesia.
8: Melalui semangat berkorban dan berbagi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga nilai keikhlasan dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Pendengar Pro 1 beralih informasi berikutnya, momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar.
9: Jika spiritualitas takwa buah dari ibadah Idul Adha menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
10: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
9: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
10: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
9: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
10: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
0: Dengar informasi berikutnya dari Kota Semarang, banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan selama 3 hari terakhir memicu krisis kesehatan dan logistik warga yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya dari Agus Pambudi.
11: Banjir yang merendam desa Ketitang Wetan selama 3 hari memicu krisis kesehatan. Korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengendangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tempat masak tergenang banjir.
12: Yang dikeluhkan masyarakat, obat-obatan, bantuan pangan, kantongnya benura kering, kesehatan, gatal-gatal, pusing itu, rangan, gatal-gatal, rangan.
11: Sementara itu, tim kesehatan Puskesmas Batangan, Endang Sulistiawati, harus menerjang banjir untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak. Karena dia harus mendatangi rumah warga secara door-to-door karena banyak kelompok rentan kesulitan menjangkau posko kesehatan setempat.
13: Ini udah banjir di hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing. Seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support, bisa saling kooperatif lah dengan bidan desanya. Saat ini karena PKD tidak bisa diakses oleh warga, jadi sementara di tempatnya Bapak Inggi.
11: Selain membuka layanan kesehatan keliling, pemerintah desa juga siaga mendirikan posko kesehatan darurat di rumah kepala desa setempat. Warga meminta pemerintah bergerak cepat menangani keluhan warga, terutama distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Dampak banjir kiriman yang terus menggenang hingga hari ketiga ini, sebanyak 500 unit rumah terendam dan 1.500 jiwa terdampak langsung. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi berikutnya, sapi jenis peranakan simental pemberian Presiden Prabowo Subianto bakal disembelih di Desa Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sapi bernama Bimanyu ini sebelumnya telah melewati berbagai proses seleksi, mulai dari kesehatan dan juga laboratorium. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Isyanto.
14: Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan sapi kepada masyarakat Kabupaten Batang, yakni sapi jenis peranakan simental dengan berat 1 ton. Sapi milik Sugeng, peternak asal Reban itu sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis veteriner Dispaperta Batang, sehingga layak untuk dikurbankan ke Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang. Petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspitaningrum, memastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara fisik. Berat badan pun terus mengalami peningkatan dengan pemberian pakan alami, sehingga pada hari H penyembelihan, bobot mengalami peningkatan yang signifikan.
15: Sapi Pak Prabowo itu sendiri itu berasal dari Kecamatan Reban di Desa Karanganyar. Itu milik Bapak Sugeng. Kemarin kita sudah periksa kesehatannya, kita juga sudah ambil prosesnya untuk uji parasit di laboratorium, hasilnya negatif. Jadi kemungkinan besar sapi tersebut sehat.
16: Kalau aku tahu spesifikasi sapi ini sebenarnya mungkin tidak terkait nama
15: sapinya itu peranakan simental ya. Berat badannya kalau itu pas kita pertama datang itu 900-an kilo ya. Mungkin sekarang sudah hampir 1 ton ya. Kalau untuk penyembelihannya sendiri, kalau kemarin the info dari bagian kesra itu Bapak Bupati memilih untuk disalurkan di Masjid Jami Al-Mubarok Desa Lebu Meringsing. Kalau untuk kisaran karkasnya mungkin sekitar hampir 500 kilo ya, kalau karkasnya saja. Jadi mungkin kalau misal dibagikan, kalau di Lebu sendiri kemarin itu katanya ada sekitar 1000-an lebih.
14: Di sisi lain, ia bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, pastikan kondisi hewan sehat. Di antaranya dengan ciri-ciri mata terlihat berbinar, hidung basah, kulit mengkilap, dan gemuk.
17: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya kali ini, informasi dari Purwokerto. BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya oleh Faisal Rehan.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
19: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
18: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiu hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026 sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Berikut laporan dari Vinta Nurfauzia.
20: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta menekan angka pengangguran di wilayah Banyumas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakeren Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi, mengatakan bahwa tujuan utama Banyumas Job Fair ini adalah memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu event terpadu agar peluang kerja masyarakat semakin terbuka. Menurut Maya, pelaksanaan Banyumas Job Fair sendiri juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di tahun ini, sebanyak 56 perusahaan telah bergabung dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor seperti retail, manufaktur, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi.
21: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an. Dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi, tetapi mungkin bisa berubah di sampai pas persiapan itu.
20: Banyumas Job Fair 2026 akan dilaksanakan secara hibrid, yaitu melalui sistem daring dan luring. Pencari kerja sudah dapat melakukan pendaftaran melalui platform Simak Kerja Mas di website Dinakeren Banyumas untuk melihat perusahaan peserta maupun posisi lowongan yang tersedia. Pada pelaksanaan tahun lalu, Banyumas Job Fair sendiri berhasil membantu sekitar 1.500 penempatan tenaga kerja, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas berharap capaian tahun ini dapat meningkat sehingga semakin banyak warga memperoleh pekerjaan dan angka pengangguran di daerah dapat ditekan. Masyarakat khususnya pencari kerja juga dihimbau segera menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV dan melakukan pendaftaran lebih awal agar mempermudah proses saat pelaksanaan Job Fair nanti. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk bisa tampil di panggung dunia. Selengkapnya bedah tim Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
22: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
23: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, Pada edisi 2026, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Damara Sakti RRI Purwokerto mengakhiri buletin Lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Iki Astria lagunya Suka. Saya juga berharap begitu. Anda suka terus bersama Pro 1 sore ini ya. WhatsAppnya juga saya buka sebagai jembatan kita ya, untuk bisa saling berinteraksi. Monggo WhatsAppnya bisa dibuka terus. Mau cerita tentang kegiatan Anda hari ini, kesan Anda untuk Idul Adha hari ini barangkali, atau cerita-cerita lain boleh ya. Menyapa juga gak apa-apa. Semoga mengabarkan juga keadaan di sekitar Anda juga boleh ya. Silakan WhatsAppnya saya buka terus, karena saya terus menggelar lagu-lagu dan informasi sampai jam 7 malam ya, dengan jeda momen maghrib nantinya tentu. Terima kasih untuk yang sudah setia terus beraktivitas sambil mendengarkan Pro 1. Semoga tambah berwarna sore ini pendengar. Dan lagu-lagunya juga bisa Anda nikmati semua ya, karena lagu Indonesia ada, lagu mancanegara pun ada. Live House saya kirimkan untuk Anda sore ini, You and Me, dan kita masih terus jalan bareng di Surakarta sore ini.

Pendengar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini kembali menggelar tradisi grebek besar di Kompleks Masjid Agung Keraton Solo pada Rabu siang tadi. Tradisi yang berlangsung setiap momentum Idul Adha ini menarik perhatian warga dan wisatawan yang memadati kawasan masjid ya. Prosesi dimulai dengan iring-iringan para abdi dalam yang membawa dua gunungan dari lingkungan keraton menuju Masjid Agung Solo. Setibanya di lokasi, rombongan diterima penghulu tafsir Anom Keraton Solo Muhtarom. Setelah doa bersama dipanjatkan, dua gunungan itu kemudian

Dia mendapatkan bagian gunungan berupa kacang panjang dan tebu yang nantinya akan dikonsumsi bersama keluarga. Penghulu Tafsir Anom Keraton Solo Muhtaro menjelaskan tradisi grebek merupakan ritual adat yang diwariskan sejak masa Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang hingga Kesultanan Mataram Islam dan tetap dilestarikan sampai sekarang di Keraton Solo. Keraton saat ini masih mempertahankan 3 tradisi grebek utama yaitu grebek sekaten, grebek poso, dan grebek besar. Ini adalah wujud syukur Raja Keraton Solo bahwa telah menyelesaikan puasa Arafah dan Idul Adha sebagai wujud syukur Keraton Solo dan kawula dalam Keraton Solo. Secara filosofi pendengar, ketiga grebek memiliki nilai yang sama, yaitu sebagai simbol rasa syukur, hanya berbeda pada momentum pelaksanaannya. Muhtaro menjelaskan gunungan yang diperebutkan terdiri dari 2 jenis, yaitu gunungan jaler berisi hasil bumi seperti polo kependem, polo kesampar, dan polo gumantung, yang melambangkan laki-laki sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Sementara gunungan kedua adalah gunungan pawestri yang berisi makanan siap saji sebagai simbol perempuan yang mengelola hasil usaha keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya hadirkan sekarang lagu Pingkan Mambo, pendengar. Lagunya Kekasih Tak Dianggap. Semoga saya nggak begitu ya. Saya mah dianggap terus ya. Thank you untuk yang sudah me-WhatsApp, yang terus mendengarkan sore ini. Tetap bergabung saja bersama Pro 1 RRI Surakarta.

Wonogiri, pendengar, isu mengenai aksi pembegalan dengan modus pelaku menyamar sebagai pocong tengah ramai diperbincangkan warga di media sosial dan grup percakapan di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Wonogiri. Dalam narasi yang beredar, pelaku ini disebut mengenakan kostum pocong untuk menakut-nakuti pengendara yang melintas di jalan sepi sebelum merampas kendaraan menggunakan senjata tajam. Menanggapi kabar itu, Polres Wonogiri meminta masyarakat tetap tenang dan tidak langsung mempercaya informasi yang belum terverifikasi. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo menegaskan hingga saat ini belum ditemukan laporan resmi terkait tindak kriminal dengan modus itu di wilayah hukum Polres Wonogiri. Menurutnya, Satreskrim Polres Wonogiri maupun seluruh jajaran Polsek di 25 kecamatan belum menerima aduan yang membuktikan adanya aksi begal berkedok pocong. Meski begitu, kepolisian tetap tidak mengabaikan keresahan masyarakat. Polres Wonogiri memastikan layanan pengaduan tetap disiagakan dan masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan terutama di jalanan pada malam hari. Anom juga menyoroti cepatnya penyebaran informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya di ruang digital. Dia mengingatkan masyarakat agar lebih kritis sebelum meneruskan informasi ke orang lain karena penyebaran kabar bohong dapat memicu kepanikan. Saya masih terus membuka WhatsApp-nya, pendengar. Bila ingin me-WhatsApp, silakan. WhatsApp-nya saya buka terus untuk Anda. Sekarang saya mau hadirkan dulu Alanis Morissette, lagunya Uninvited.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta. Pro 1 RRI kami hadirkan. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi itu dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence AI. Hasil uji menggunakan Shade Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih jadi kawan baik Anda sore ini, dan saya punya informasi kalau kita ini sudah tidak bisa beli-beli tiketnya Westlife ya. Iya. Konser boy band asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari tahun depan ini telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Tuh kan, kita sudah kehabisan tiket nih karena belum beli ya. Promotor konser Volago Pro dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya ya. Padahal konsernya tuh masih tahun depan ya, bulan Januari. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 pagi melalui situs resmi dengan kategori mulai dari chat 6 hingga seharga Rp850.000 hingga VIP package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife ini digadang akan menjadi konser stadion boy band terbesar di Asia Tenggara. Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah begitu. Dan dalam konser akbar ini, penggemar Westlife akan menikmati malam yang dipenuhi lagu-lagu hit sepanjang masa seperti misalnya Flying Without Wings, Swear It Again, My Love, If I Let You Go, World of Our Own, serta berbagai lagu hits lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Merangkum perjalanan 25 tahun, Westlife menghadirkan album terbaru mereka, 25 The Ultimate Collection, dalam berbagai format ya, termasuk kepingan cakram dan kaset. Album kompilasi ini merangkum 21 lagu paling populer milik Westlife, termasuk You Raise Me Up, Uptown Girl, dan Flying Without Wings. Sekaligus memperkenalkan materi baru yang direkam oleh Sean Fallon, Nicky Byrne, Kyan Egan, dan Mark Feely. Westlife ini akan mengawali dengan residensi 13 hari di Dublin, Irlandia sebelum melanjutkan perjalanan ke Inggris dan Eropa sekaligus menjadi tur utama mereka di kawasan itu dalam 20 tahun terakhir. Wow, ini keren sekali ya. Tentunya mereka ini sudah berumur ya. Bila dibandingkan masa-masa tahun 90-an ketika lagu-lagu hits mereka masuk ke Indonesia ya. Lagu-lagu yang masih saja kita hafal. Ya, kalau Anda mau tahu kayak apa sih mereka ini, tetap ganteng sih ya, cuma agak berumur gitu aja. Karena kita sudah kehabisan tiket ya, gak bisa nonton konsernya Westlife nanti bulan Januari, saya putarkan saja lagu terhitsnya dari Westlife, My Love.

0: dengan Esensi Buku. The Body Keeps the Score adalah karya monumental Dr. Basil van der Kolk, seorang psikiater yang telah puluhan tahun meneliti trauma. Buku ini menjelaskan satu gagasan besar, trauma tidak hanya tersimpan di pikiran, tetapi juga di tubuh. Dr. van der Kolk menjelaskan bagaimana pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, perang atau kehilangan meninggalkan jejak biologis yang nyata. Tubuh mengingat trauma melalui ketegangan otot, gangguan tidur, kecemasan, bahkan penyakit fisik. Karena itu, trauma tidak bisa disembuhkan hanya dengan berbicara. Tubuh juga perlu diajak sembuh. Buku ini menelusuri cara kerja otak ketika trauma terjadi. Bagian otak yang mengatur logika bisa mati sementara. Sementara sistem emosi mengambil alih, membuat seseorang terjebak dalam rasa takut, marah, atau mati rasa, meski bahaya sudah berlalu. Dr. van der Kolk menegaskan bahwa penyembuhan trauma membutuhkan pendekatan holistik. Terapi berbicara memang penting, tetapi harus disertai metode yang melibatkan tubuh, seperti yoga, meditasi, EMDR atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing, dan latihan pernafasan. Semua itu membantu tubuh melepaskan ketegangan dan mengembalikan rasa aman. Ia juga menekankan pentingnya hubungan manusia. Dukungan sosial, empati, dan rasa diterima adalah fondasi utama bagi pemulihan. Dalam suasana aman dan penuh kasih, otak bisa mulai menulis ulang kisah traumanya. Pesan utama buku ini sederhana, namun mendalam. Trauma bukan akhir dari cerita seseorang. Tubuh memang menyimpan luka, tetapi ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh, asal kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan sabar. Dari Surakarta untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih untuk yang sudah mewasap Bu Nini Sardini di Ngadi Suman. Sekedar informasi Mbak Nana Ngadi Suman, cuacanya mendung redup. Semoga nanti Mbak Nana pulang siaran gak kehujanan, aman dan nyaman sampai rumah. Amin, amin. Iya Bu, agak mendung itu ya. Matur nuwun Bu Nini, doanya semoga betul-betul nanti gak kehujanan. Gih Bu Nini, matur nuwun. Sudah mewasap, kemudian Bu Endang Sukoharjo juga sudah mewasap. Mbak Nana, selamat sore, semangat tugasnya, sehatnya Mbak Nana. Cuacanya sudah sore, rasanya masih sumuk padahal habis mandi keramas kok ya gerah ya. Dengerin lagu-lagunya ini Mbak Nana nggih, monggo. Bu Endang selamat bergabung terus bersama Pro 1. Bu Agustin juga masih terus ya. Mbak Nana siap nyimak Pro 1 terus kok nggih. Bu Agustin matur nuwun kesetiaannya. Bu Endang Sriwidyastuti juga begitu, bakdo-bakdo kok dinas tugas sama Mbak Nana. Mbak Nana ya. Eyalah dos punti Bu Endang, jam 8 pulang tinggal nyantap dar udah mateng nggih. Lah terus sing mateng ke siapa Bu Endang? Matur nuwun Bu Endang, nanti setelah ini lagu-lagu religi Islami akan saya hadirkan. Bu Endang matur nuwun sudah mewasap. Bu Menti juga begitu, absen ya Mbak Nana, ora dicorek lo ya. Iya, enggak tak corek, tak centang nggih. Hari ini ora setriko Mbak Nana, dengerin Mbak Nana siaran lagu-lagunya yang manca, sanadyan aku enggak mudeng bahasane seneng pol ya Bu Menti. Ya nanti tak terjemah ke Bu Menti yang mana. Matur nuwun Bu Menti di Kepatihan, semoga juga sehat-sehat terus dan betah terus mendengarkan Pro 1. Bu Nur dinusukan juga begitu, cocok lagunya Mbak Nana karena kalau harus nonton konsernya buat saya kayaknya dalam mimpi Mbak Nana. Iya, belum lagi belum tiketnya, belum akomodasinya, belum makannya ya. Ikut nyimak ya Mbak Nana sambil bersihin kiriman daging. Alhamdulillah jadi masak rendang besok. Rendang ya. Selamat bertugas, sehat-sehat, sukses selalu Mbak Nana. Matur nuwun doanya Bu Nur, selamat mendengarkan Pro 1 dan pendengar. Saya ganti dulu lagu-lagunya dengan lagu-lagu religi Islami untuk kita dan kita nantikan saat azan maghrib tiba.

0: Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kami masih dalam Surakarta sore ini. Dan sekarang tiba saatnya kami kumandangkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
2: hei, karepmu iki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana iki?
2: Jelas ndak jelas iki kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu, bikin gak betah wae.
1: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah gemes aku.
1: Piye to iki?
2: Tak kruwes lho pengo.
1: Ngruwes piye to iki?
3: Wes,
1: wes. Wani bakar aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes sing akur, ora masuk rumah ya.
4: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
4: cepet to yu, aku selak. Ya
2: sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa iki lho pertama kali yo sama tetangga to.
5: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham?

Tapi bohong ya. Cinta kita gak sampai di sini saja dong, karena perjalanan Surakarta sore ini masih terus lanjut sampai jam 8 malam ya. Saya Nana Hardan Santoso, masih dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta. Lagu-lagu dan informasi kembali saya hadirkan sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam ya. WhatsAppnya juga saya buka terus, yang mau WhatsApp silahkan WhatsApp bisa Anda kirim begitu ke 081 3900 1 5525 untuk chat ya, bukan untuk call. Ada Bu Elisa di Pajang yang sudah menyapa saya juga. Metugas ya Mbak Nana, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati ya Bu Elisa. Terima kasih, selamat menikmati petang bersama Pro 1. Berapa saja, semoga tetap candas dan giras ya Bu Elisa. Begitu, saking semangatnya gitu loh maksudnya. Gih, semoga juga nambah suasana mesra di antara kita Bu Elisa. Cie. Monggo, WhatsApp-nya saya buka sepanjang lagu-lagu dan informasi ini sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam. Saya punya Titi DJ, lagunya Bahasa Kalbu. Saya kirimkan untuk Bu Elisa, Bu Nur, Bu Menti, Bu Endang Sriwidastuti, Bu Agustin, Bu Endang, Bu Nini Sardini, Pak Noyo Wiyoto, siapa tahu masih setia ya. Lalu Mbak Feli di Colomadu, Bu Ika Nur di Colomadu, Pak Bejo Lereng Merbabu, Om Ari Obama, siapa tahu masih tetap setia ya sejak sore tadi. Bahasa Kalbu saya pilihkan untuk Anda, dan lagu-lagunya masih yang keren-keren dong yang saya pilihkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Freddie Mercury. Mungkin ini jarang ya lagu ini kita dengarkan ya. Saya sengaja memilihkannya biar suasananya tambah syahdu. Lagu Too Much Love Will Kill You saya kirimkan untuk yang terus setia bersama Pro 1 sore ini ya. Bu Mulasi di Mojo Songo sudah menyapa juga. Selamat bertugas ya Mbak Nana. Aduh capek Mbak Nana. Barewangan terus takjiah tetangga ada yang meninggal. Ini baru bisa rebahan sambil mendengarkan lagu-lagunya Pro 1. Capek tapi senang kumpul sama tetangga. Rewang bisa sambil guyon-guyonan Mbak Nana. Betul. Saya mah tadi gak cuma guyon, saya nyewanyi ya. Nyewanyi. Rakaru-karuan ya. Oke, mantan Bu Mulasi di Mojosongo. Semoga sore ini juga tengah menikmati suasana indah bersama keluarga ya. Bu Nini Sardini di Ngadi Suman juga sudah masuk ke Pro 1. Malam ini ya, matur nuwun Mbak Nana, saya di Jelang masih setia loh, cuma tak tinggal maghrib sebentar Mbak Nana. Oh begitu. Layak kok tadi absen, kok enggak ketok gitu ya. Ternyata sholat dulu ya. Bu Endang Sri Widyasuti juga masih memberikan kode-kode ya. Kodenya embek-embek begitu. Ya, berarti ini masih setia terus ya. Thank you banget untuk Anda yang terus bersama Pro 1. Lagu-lagunya bisa menambah warna kalau misalnya Anda ini kayak ngerasa pegel-pegel gitu ya, karena seharian rewangan. Terus abis itu rewangan itu gak berhenti sampai di situ. Begitu sampai rumah kita istilahnya ya. Daging kita sendiri ini kan harus masuk freezer ya, kalau tidak habis dimasak sekali. Nah itu kan juga harus diatur begitu. Jadi sampai rumah masih ngiris-ngiris lagi ya. Ya itulah sesuatu yang khas pasti datang di setiap momen seperti ini. Jadi bersyukurlah karena itu artinya kita masih diberi waktu yang indah menapaki umur kita, menapaki hari-hari kita, dan seyogianya kita bisa memberikan makna di setiap momen berharga seperti ini, pendengar. Ada informasi-informasi yang sudah saya siapkan, tapi sepertinya kita ke lagu saja dulu. Ada Bu Menti juga, kulong gih taksih lo Ibu Negara, unggih. Monggo Bu Menti. Malam Mbak Nana, masih sempat disenggol. Terima kasih loh, radioku selalu on time Pro 1. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Bejo di Lereng Merbabu juga. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Hal yang menarik yang bisa Anda ceritakan tadi sepanjang Anda merayakan Idul Adha, boleh ya Anda tuliskan, Anda ceritakan ke saya. Atau sekedar say hi juga gak apa-apa. Kita masih panjang waktunya untuk mendengar lagu-lagu dan informasinya di Surakarta sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi bersama Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mendistribusikan sapi kurban bantuan pemerintah Kota Solo kepada panitia kurban di 5 kecamatan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada hari ini. Dari pantauan wartawan, sebelum penyerahan hewan kurban, Respati dan Astrid terlebih dulu melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Solo. Sholat Idul Adha ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Solo, pegawai Pemko Solo, serta masyarakat sekitar. Bertindak sebagai khotib yaitu Ketua Komisi Fatwa MUI KH AM Musta'in Nasuha, sementara imam sholat dipercayakan kepada pimpinan Ponpes Radlatul Muhibbin Solo Ustadz Abdullah Wahab Khosbullah Al-Hafidz. Usai pelaksanaan sholat, Respati dan Astrid menyerahkan secara simbolis sapi kurban dari pemerintah kota kepada panitia kurban. Pendengar, tahun ini Pemkot Solo menyerahkan atau menyediakan 6 ekor sapi yang didistribusikan untuk masyarakat. Satu ekor sapi diserahkan kepada Baitul Hikmah atau Masjid Baitul Hikmah di Kompleks Balai Kota Solo, sedangkan 5 ekor lainnya disalurkan ke masing-masing kecamatan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, Masjid Raya Sesea Solo menerima total 51 ekor sapi dan 19 ekor kambing kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 34 ekor sapi. Direktur Masjid Raya Sesea Solo Munajat mengatakan, dari total 51 sapi yang diterima, sebanyak 50 ekor berasal dari Hilal Ahmar Uni Emirat Arab UEA dan 1 ekor merupakan bantuan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dijelaskan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengingatkan pentingnya berbagi kepada sesama. Munajat mengutip ajaran tentang sedekah sebagai salah satu bentuk ikhtiar sosial dan spiritual yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Wakil Direktur Masjid Raya Sesea Solo Bagus Sigit Setiawan menambahkan, sebanyak 19 kambing telah didistribusikan lebih dulu kepada langgar dan musola di sekitar kawasan Masjid Sesayat pada Selasa malam hari sebelumnya. Pendengar, terima kasih untuk Pak Noyo Wiyoto ya, yang masih nyimak kata beliau. Terima kasih sekali sudah setia terus bersama Pro 1. Pokoknya nyimak lho Mbak Nana nggih. Matur nuwun dan salam untuk siapa tadi? Bu Nini dengan di Suman nggih. Matur nuwun Pak Noyo Wiyoto ya. Kemudian Pak Teguh Wiono juga masuk nih. Halo Pak Teguh di Boyolali, semoga sehat-sehat terus. Cuma pesannya kok mau dibaca kok hilang ya Pak Teguh ya. Semoga sehat terus malam ini Pak Teguh. Lalu ada Pak Joko Setianto di Palur juga masuk. Malam Mbak Nana, nanti kok pulang jalannya jangan lurus terus lo ya. Sekali-kali belok, kalau lurus terus nanti nabrak lo Mbak Nana. Gih Pak Joko, nanti saya akan belok-belok sesuai dengan jalurnya nggih. Tuhan memberkati kata beliau. Matur nuwun Pak Joko, semoga senantiasa sehat dan terus setia juga bersama Pro 1. Sekarang ada Audi. Saya belikan Merepih Alam.

pendengar, sekarang saya ajak Anda menantikan saat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita ya. Tetap bergabung saja bersama kami terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
4: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
5: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
6: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
3: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
8: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini, hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
6: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
7: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
10: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
11: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
12: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
11: Artinya memang
10: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
13: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
14: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
13: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
14: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
15: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
14: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
16: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Davendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
4: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
16: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
17: Sapi Pak Presiden.
18: Penasaran ya?
17: Iya.
18: Besar nggak ukurannya tadi?
17: Besar banget.
16: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
5: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
20: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan hingga Palangkaraya.
19: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
20: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
0: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
20: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
21: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
22: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
21: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
23: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
21: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
1: Pengunjung.
2: Hari ini ramai.
1: Dibanding hari-hari.
5: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
1: Pengunjung.
2: Mal ini ramai.
1: Dibanding hari-hari biasa.
3: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
1: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
3: Tenan
1: apa yang paling banyak dicari?
3: F&B paling.
1: Makanan.
3: Ya, soal makan.
5: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
8: Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
1: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
8: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
1: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
8: Buat kuliner aja.
1: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
8: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
1: Oh,
8: jadi
1: tahu.
8: Cuma keliling-keliling aja.
1: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
8: Jujur, ini menarik sih.
5: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
24: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
24: Ibu saya.
1: Kenapa?
24: Kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
5: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
26: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
27: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
2: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
27: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
2: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
27: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
2: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
27: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
25: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
6: Tim Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
25: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, usai kita simak warta berita kami siarkan secara nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta, kami akan segera menghadirkan segmen terakhir kami dalam rangkaian Surakarta sore ini. Siraman Rohani Agama Buddha akan menghadirkan Jaya Silolili dengan bahasan mengenang tiga peristiwa suci. Kami persilakan untuk Anda, saudara-saudaraku umat Buddha, untuk bisa menyimak siraman rohani malam ini. Dan setelahnya, Surakarta malam ini akan hadir bersama Hanan Putra. Senan Hardan Santoso harus pamit sampai di sini sekaligus ya, untuk Anda yang terus beserta kami, bersama kami sejak sore tadi. Semoga tambah bahagia, dan tentu saja saya berterima kasih. Pastikan terus bersama Pro 1 sepanjang malam ini sambil beristirahat. Esok kembali siap dengan aktivitas baru ya. Kita sua lagi esok pendengar. Saya Nana Hardan Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda saudara-saudara umat Buddha, silakan mendengarkan siraman rohani agama Buddha.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aku memuja dan memuji Sang Bhagava yang Maha Welas Asih. Aku memuja dan memuji Sang Arahata yang Maha Suci. Aku memuja dan memuji sama Sang Buddha yang Maha Bijaksana yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam Siraman Rohani Agama Buddha di RRI Surakarta. Malam hari ini sungguh baik, sungguh berbahagia, sungguh malam yang penuh berkah. Kama baik, karena di hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menjelang detik-detik Waisak. Di hari Minggu nanti, tanggal 31 Mei, tepatnya di jam 15.44 menit 44 detik, itulah detik-detik Waisak tahun ini, tahun 2570, tahun Buddhis, tahun 2026. Di setiap momen peringatan Waisak, kita ingat tiga peristiwa luar biasa yang dialami oleh guru agung kita Sang Buddha. Maka disebut sebagai Tri Suci Waisak. Tiga suci adalah tiga peristiwa suci di bulan Waisak. Kita semua akan mengenang perjalanan hidup dari guru agung kita Sang Buddha, Buddha Gautama, yang mulai dari saat pertama, peristiwa pertama dari rangkaian Tri Suci, yaitu adalah peristiwa lahirnya bayi Siddhartha atau Pangeran Siddhartha, putra Raja Suddhodana dengan Dewi Mahamaya. Menjelang Dewi Maya mengandung, Dewi Maya bermimpi melihat seekor gajah putih yang memasuki perut beliau Dewi Mahamaya. Tidak berapa lama kemudian Dewi Mahamaya mengandung atau hamil. Dan pada saatnya untuk melahirkan, beliau seperti tradisi lama harus pulang ke tempat asalnya, ke desanya, tempat kelahirannya. Maka Dewi Maya dengan dayang-dayang, dengan pengawalnya melakukan perjalanan untuk persiapan persalinan untuk kembali ke tempat kelahirannya. Di tengah perjalanan, tetapi sudah saatnya ternyata sang bayi untuk dilahirkan. Maka terjadilah peristiwa lahirnya seorang besar, yaitu Pangeran Siddhartha. Begitu lahir, ajaib. Sang bayi, kalau biasanya tentu memerlukan berapa tahun umurnya untuk bisa berjalan, maka bayi ini sungguh luar biasa. Begitu dilahirkan, langsung bisa berjalan. Di tujuh langkah pertama yang ditapai oleh sang bayi, muncullah bunga teratai. Sungguh indah, sungguh luar biasa peristiwa ini disambut sukacita oleh alam semesta. Peristiwa lahirnya seorang besar, seorang yang luar biasa. Maka setelah kelahiran bayi ini tentu disambut oleh sukacita dengan bahagia oleh ayahanda dan ibunya. Dan kemudian dikumpulkanlah beberapa orang pandai, peramal-peramal hebat pada zaman itu, yang kemudian melihat dan meramal sang bayi ini akan menjadi seorang raja yang besar atau menjadi seorang Buddha. Banyak peramal yang meramalkan bahwa sang pangeran akan menjadi raja yang hebat, King of the King, raja di raja. Tapi ada satu peramal yang meyakini bahwa pangeran ini akan meninggalkan keduniawian dan bertapa kemudian menjadi seorang Buddha. Maka mendengar ramalan ini, tentu orang tua mana, raja mana, ratu mana yang
disuruh memilih, pasti akan memilih anakmu akan menjadi Buddha atau anakmu akan meneruskan tahta kerajaan. Pasti akan memilih pilihan meneruskan sebagai raja. Demikian pula Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya. Maka berbagai daya upaya dibuat, dikondisikan supaya sang pangeran ini tidak boleh melihat kenyataan hidup. Dikurung di dalam istana, 4 atau 5 istana sesuai musimnya. Dikawal oleh abdi dalam, yang perempuan harus cantik segar, yang laki-laki gagah ganteng. Tidak boleh ada yang sakit, begitu ada yang sakit, loyo, lemes, segera diganti yang segar, yang baru. Tidak boleh lagi yang tua, apalagi tidak terpakai. Kalau sudah mulai usia tua, harus segera diganti yang muda-muda. Dikondisikan supaya sang pangeran senantiasa melihat keduniawian, nikmatnya, indahnya dunia ini. Tetapi namanya semesta, sudah istilahnya garisnya. Maka sang pangeran satu ketika ingin melihat keluar tembok istana. Maka diam-diam satu malam dia mengajak pengawalnya yang setia, pengikutnya yang bernama Cana. Dia keluar dari tembok istana secara diam-diam. Dan di luar tembok istana bertemu dengan masyarakat, warga, dan melihat banyak peristiwa, 4 peristiwa. Yang pertama, sang pangeran melihat seorang yang jalan terbungkuk-bungkuk memakai tongkat, rambutnya sudah putih, berjanggut putih, berjalan sangat pelan. Maka sang pangeran melihat orang ini, bertanyalah kepada Cana, "Cana, siapakah orang ini?" "Oh pangeran, ini adalah orang lanjut usia, orang tua pangeran." Kemudian pangeran melanjutkan bertanya, masih penasaran, "Apakah besok suatu ketika saya juga akan mengalami menjadi tua, terbongkok-bongkok, terbungkuk-bungkuk, jalan tertatih-tatih, Cana?" "Oh tentu pangeran, semua orang akan mengalami usia tua." Maka peristiwa pertama ini diingat oleh sang pangeran, melihat orang tua. Yang kedua, melanjutkan perjalanan keliling di luar tembok istana, pangeran dan Cana melihat orang yang mengerang-ngerang kesakitan, memegangi perutnya, terguling-guling memegangi perutnya. Maka sang pangeran bertanya pada Cana, "Cana, siapakah orang ini? Dia sedang apa?" Kemudian Cana menjawab, "Pangeran, orang ini sedang sakit." Maka dia mengerang-ngerang menahan sakitnya. Sang pangeran melanjutkan bertanya karena penasaran, "Apakah satu ketika aku juga akan sakit?" "Oh iya

Dan di belakangnya banyak keluarganya yang menangis sedih. Maka sang pangeran bertanya pada Cana, "Cana, kenapa ada orang yang kaku dan dipotong, diangkat beramai-ramai dan ditangisi banyak orang? Siapakah dia?" Kemudian Cana menjelaskan, "Pangeran, itu namanya orang mati, orang yang meninggal." Maka keluarganya sedih karena ditinggal pergi untuk selama-lamanya, ditinggal mati pangeran. Kemudian pangeran bertanya lagi karena kaget, surprise, baru sekali ini melihat, "Apakah nanti aku juga akan mati, Cana?" Cana menjawab, "Semua makhluk, semua orang tanpa terkecuali pasti akan mengalami kematian. Semua yang lahir pasti akan mati, pangeran." Itulah peristiwa ketiga yang menggugah hati sang pangeran. Kemudian peristiwa yang terakhir, sang pangeran dengan rasa penasaran berjalan melihat seseorang yang duduk di bawah pohon besar, pohon yang rindang, mukanya teduh, damai, memejamkan mata, bersila. Kemudian bertanya pada Cana melihat, "Siapa dia itu, Cana? Kok mukanya teduh, damai, dan tenang?" "Oh, itu seorang pertapa, pangeran." Itulah peristiwa keempat yang dilihat oleh sang pangeran. Di luar tembok istana melihat empat peristiwa yang menggugah batin sang pangeran yang seumur-umur belum pernah dilihat oleh sang pangeran. Kemudian balik ke istana, berhari-hari sang pangeran memikirkan empat peristiwa yang dilihatnya di luar tembok istana. Maka kemudian timbul kesadaran untuk mencari jawabnya, kenapa ada orang tua, orang sakit, orang mati. Apa sebabnya? Kemudian dia bertekad mencari jawab dan bertekad meninggalkan istananya. Pangeran yang sudah di depan mata bakal jadi raja, bahkan raja yang besar, harus meninggalkan semuanya, melepaskan semuanya. Kalau di zaman ini normalnya yang semuanya dicari, didambakan, diburu semua orang. Mencari tahta, mencari kekuasaan, mencari harta sebanyak-banyaknya, dan mencari wanita untuk yang laki-laki sebanyak-banyaknya, istrinya 2, 3, 4 dan seterusnya. Semua itu yang dicari, didambakan oleh orang-orang kebanyakan, oleh Pangeran Siddhartha yang sudah ada di genggamannya semuanya, rela semuanya dilepaskan, ditinggalkan demi perjuangan untuk kebahagiaan dirinya dan semua makhluk. Maka dengan penuh kesadaran, beliau sang pangeran meninggalkan istana. Punya istri yang cantik, Yasodhara, dan putra yang ganteng, Rahula. Tetapi karena istri dan anaknya sudah mandiri, ditinggal tidak mungkin menderita, tidak mungkin kelaparan, maka beliau meninggalkan dengan penuh kesadaran bahwa tidak akan menimbulkan penderitaan pada istri dan anaknya. Pasti terawat, pasti aman, maka beliau rela meninggalkan semuanya. Ditemani Cana, pengawal setia, dan kuda putihnya yang setia pula, yaitu kuda Kantaka namanya. Beliau akhirnya satu malam meninggalkan istana. Sampai di perjalanan di tepi sungai, beliau memotong rambutnya yang panjang. Rambut pangeran kan panjang zaman dulu. Potong sampai habis. Baju-baju kebesaran, baju-baju pangeran semua dilepaskan, diganti dengan kain seadanya yang dililitkan, yang tentu tidak kain sutra,

Itulah yang dipakai di perjalanan bertekad mencari jawab. Maka jadilah saat itu sang pangeran berubah status menjadi seorang yang miskin papa, tidak punya apa-apa, menjadi seorang pertapa. Pertapa Gotama. Selama bertahun-tahun bertapa, berguru dengan pertapa-pertapa sepuh untuk belajar menjadi pertapa. Selama 6 tahun lamanya bertapa, bahkan menyiksa diri, tidak makan, tidak minum hingga nyaris mati karena dehidrasi, karena kekurangan gizi. Sang pertapa sungguh terancam kehidupannya. Di saat-saat kritis seperti itu lewatlah seniman atau mungkin semacam pengamen di tepi hutan di mana sang pangeran bertapa, sang pertapa Gotama sedang bertapa duduk meditasi. Lewatlah seniman atau pengamen yang melantunkan lagu membawa sitar atau gitar yang syairnya bunyinya demikian. Apabila senar gitar atau senar sitar disetel, disetem kencang-kencang, lebih kencang, lebih kencang, sangat kencang, maka akan putuslah senarnya. Namun apabila senar gitar disetel, disetem terlalu kendor, maka juga tidak akan keluar bunyinya, ataupun keluar bunyinya akan fals, sumbang suaranya, tidak enak didengarkan telinga. Namun manakala pandai menyetel senar gitar di tengah-tengah yang sedang, yang pas, maka akan keluar bunyinya yang indah, keluar bunyinya yang harmonis. Itulah yang menyadarkan sang pertapa Gotama perlunya jalan tengah. Jangan jalan ekstrim kanan dan kiri. Jangan jalan yang menyiksa diri, bahkan hampir mati. Atau sebaliknya, bukan jalan untuk bersenang-senang, berura-ura, membiarkan manjakan kenikmatan tubuh indrawi. Maka jalan tengah. Akhirnya pertapa Gotama memutuskan untuk menerima dana makan, menjaga kesehatan tubuh fisiknya supaya kesadarannya juga terjaga, cita-cita luhurnya bisa tercapai karena masih bisa bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya, juang dengan makan secukupnya. Peristiwa itu memang dicela oleh kawan-kawan seperjuangannya sesama pertapa yang menganggap bahwa pertapa Gotama telah gagal di tengah jalan. Mereka mencemooh pertapa Gotama. Kemudian dengan keteguhan hati, pertapa Gotama mengambil jalan tengah tadi, makan, minum secukupnya, tidak berlebihan tentu. Makan hanya untuk mengurangi rasa lapar, rasa sakit di perut. Dan makan stop, tidak boleh berlebihan, jangan sampai menimbulkan rasa sakit yang baru karena kekenyangan. Demi keberlangsungan, demi punya tenaga untuk melanjutkan perjuangan. Akhirnya di saat bulan purnama, pertapa Gotama mencapai kesadaran agung, mencapai pencerahan, mendapatkan pengetahuan sempurna tentang sebab-sebab duka, tentang hidup itu duka, tentang sebab-sebab duka, tentang berakhirnya duka, dan tentang jalan untuk melenyapkan duka. Tercapailah penerangan sempurna, dan sempurnalah pertapa Gotama menjadi Buddha. Itulah peristiwa agung yang kedua, peristiwa suci yang kedua yang dicapai, diraih di Bodhgaya. Pertapa Gotama menjadi seorang Buddha. Maka beliau kemudian memaparkan apa yang sudah diketahuinya,
yang ditemukannya untuk dibagikan pada semua orang, semua makhluk. Yang pertama adalah tentu pada sebelum kepada lima orang pertapa teman-teman perjuangan, beliau sempat bertemu di jalan dengan dua orang pedagang yang akhirnya menjadi upasaka-upasaka pertama, murid Sang Buddha yang pertama. Tetapi bukan biku, umat awam. Biku pertama adalah lima orang pertapa yang menerima akhirnya ajaran Buddha, menjadi murid pertama Sang Buddha. Ehi biku upasampada. Peristiwa itu adalah peristiwa asada, di mana Sang Buddha untuk pertama kalinya mengajarkan dharma untuk orang lain, yaitu kepada lima orang pertapa. Dan itulah lima orang biku pertama. Ehi biku upasampada, lima orang biku yang ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha. Peristiwa asada, peristiwa berputarnya roda dhamma yang pertama kalinya. Ibu, bapak, saudara-saudari, itulah peristiwa kedua dari momen Waisak, yaitu Betapa Gotama menjadi Buddha dan kemudian berjuang mengajarkan dhamma ke seluruh pelosok, seluruh penjuru. Sangat banyak ajaran Sang Buddha, karena mungkin paling lama jangka waktu membabarkan atau mengajarkan ajarannya di antara guru-guru atau nabi yang lain. Maka terkumpulah Tripitaka, tiga keranjang kumpulan buku-buku ajaran Buddha setelah dibukukan. Sangat banyak. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, sangat banyak. 84.000 topik pokok bahasan dhamma di dalam Tripitaka. Sangat rinci, sangat jelas. Kemudian ibu bapak saudara-saudari, peristiwa yang ketiga dari rangkaian Trisuci Waisak adalah peristiwa di mana pada akhirnya seorang Buddha pun masih seorang manusia. Seorang manusia yang luar biasa, guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan, akhirnya pun harus mengalami kematian, mencapai parinibbana. Kebahagiaan akhir yang tertinggi sudah tidak terlalu lagi di alam manapun, sudah sempurnalah Sang Buddha di Kusinara di antara dua pohon salak kembar. Beliau akhirnya mangkat mencapai parinibbana. Sebelum mangkat, beliau juga berpesan pada murid-muridnya supaya senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk mengalahkan diri sendiri, berjuang untuk menjaga moralitas, berjuang untuk senantiasa penuh cinta kasih metta, penuh belas kasihan karuna, penuh rasa toleransi tepo seliro, rasa mudita, dan senantiasa menjaga keseimbangan batin supaya tidak terombang-ambing di situasi kehidupan yang tidak pasti ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, peristiwa penting, tiga peristiwa suci inilah yang perlu kita kenang di malam hari ini. Bukan hanya kita kenang, kita menambah keyakinan kita, sadha kita pada Buddha Dhamma Sangha Sang Tiratana yang luar biasa, kemudian bertekad mempraktekannya sehingga kualitas kehidupan kita meningkat dari hari ke hari, dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, ataupun kalau sudah terlahir di tempat yang terang, jagalah ke tempat yang lebih terang lagi, ataupun jangan sampai justru merosot dari tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Kita jaga kualitas kehidupan kita supaya senantiasa meningkat, meningkat dan meningkat, dengan menjaga dana kita, sila kita, samadhi kita, kemurahan hatian kita, dan kebijaksanaan kita.
Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita paryoda panang etang budana sasana. Jangan berbuat jahat, tambahlah berbuat baik, senanglah berbuat baik, ada kesempatan baik, berbuat baik. Dan jangan lupa bersihkanlah pikiran, bersihkanlah hatimu dari loba dosa dan moha. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat Trisuci Waisak 2570 tahun Buddha 2000.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan saya Hanan akan menemani Anda di Surakarta Malam hari ini. Dan kita akan langsung terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di
0: mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang enggak ada suaranya.
0: Nah, lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute. Hah?
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah, coba.
1: Tapi Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut dan, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya, biasa. Ya. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat
0: Ahmad
1: malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Pak Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwa ini ya, suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay.
1: Rumpis.
0: Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, uh-huh. Buat Niken di Tamping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang yeah. Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert?
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert? Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda,
1: Kahyangan.
6: Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh? Bandung
6: nyingcet. Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Ya. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya, iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
0: okay.
6: Saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman siap. Saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: okay.
6: Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
7: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
7: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan, Kang?
7: Iya betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain itu
1: ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi, Wi. Ada
1: apa lagi. Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang.
7: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy,
1: Kang
3: Teddy,
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: tabarakallah. Ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke. Okay.

0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Itu siap,
0: aja Kang Teddy dan Kang Erwin. Terus berkarya tuh, aduh, masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan Teteh.
2: Tiga.
0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
2: siap.
0: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi aman?
2: Aman dong.
1: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik.
3: Ya.
1: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam dong.
2: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
2: Okay.
5: Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertamasari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
2: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali
5: bersolawat.
2: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk
1: sama-sama
5: semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya.

0: dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
1: Boleh 3 dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
0: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
2: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
3: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Mas Yudi.
1: Oke, silakan langsung dengan senada.
2: Iya Bang Leman.
3: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
2: Kang Teddy dan Mas Erwin.
1: Mas Erwin.
2: Kang Teddy
1: dan,
3: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
1: Siap.
3: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan.
2: Bang Leman.
3: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung Mas Yudi.
1: Siap.
3: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
4: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
2: Sama-sama.
1: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
4: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
1: Oke.
4: Itu aja pertanyaan saya.
1: Siap.
4: Makasih. Okay.
1: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
4: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
2: Sama-sama.
4: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
1: cukup
4: Ali.
1: 3 aja Bu ya Bu.
4: Oke, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma 3 kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
5: Ah, kita udah beberapa level.
2: Udah berapa kali ya, Kang?
5: Banyak ya,
2: udah banyak. Level. Di antaranya
5: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu level karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
2: Ya, okay. Win-win solution.
5: Win-win solution.
1: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat senada?
5: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
1: okay.
5: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya.
1: Okay.
5: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
1: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dijadikan apa namanya, dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
2: Apa tuh?
5: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
2: Oh iya, itu keren namanya banget.
5: Saya lupa itu.
2: Nah, aku namanya juga lupa. Iya,
1: di Malaysia.
2: Malaysia.
1: Oke. Okay.
5: Siap. Luar biasa. Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya di apa? 2011, 2012 lah. Gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
1: Waduh.
5: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
1: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
2: Aman lah.
1: Ya. Kita ke
5: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
1: Lagi nunggu lagi ya.
5: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
2: Iya, viral nah, banget.
5: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
2: Oh. Bagi-bagi dong yang diajarin, yang di
5: rumah-rumah. Boleh, sama traktir di Baita.
2: Siap. Siap, Kang.
1: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
2: Jakarta.
1: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, Senang Pak.
2: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
6: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
1: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
1: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
6: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
1: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
6: Yang paling disuka?
2: Iya.
1: Kenapa?
6: Oh, banyak. Jagalah hati.
1: Ada. Oke.
6: Terus demi matahari.
2: Wih, mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burungnya.
1: Pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
6: Malaysia,
2: Brunei,
6: Singapura, Darussalam.
1: Ya. Oke.
6: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
1: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
1: Katanya fans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
1: Gitu. Sering banget ya?
2: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
6: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
1: Mas Iqbal. Okay.
6: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
5: Pernah dong.
6: Ya adalah sedikit-sedikit. bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
1: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Snada.
1: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
6: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
6: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
5: Terima kasih Kak Dwi Ki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
1: Kak Dwi Ki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
6: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwi Ki.
2: Sehat terus Pak Dwi Ki, nanti sampai jumpa di rumah
1: ya. Siap.
5: Selalu Mas Dwi Ki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
6: Makasih.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwi Ki.
2: Luar biasa.
5: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: apa? Boleh
1: silakan.
2: Boleh.
5: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
5: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
5: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
2: Ketemu dengan Mas Duki.
5: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul, betul.
5: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
5: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
5: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
5: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Duki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola
2: ya,
1: gitu
2: ya.
1: Oke. Okay.
5: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
5: oh, iya juga gak sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
5: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
5: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
5: Oti Jamalus.
2: Ya.
5: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya.
1: Oh.
2: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
5: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Juki, gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana ya. Apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Ramadan dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
5: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa capek, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya Mbak Ita ya.
2: Taubat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
5: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
2: Iya betul.
1: Baik.
5: Senang banget
2: alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
2: Ya.
1: Kegiatan di lainnya di luar musik. Nah,
5: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
5: Beliau juga bikin beberapa film
2: pendek.
1: Film pendek ya.
2: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
5: Yang terbaru itu, ini gak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
5: betul,
2: ya
5: betul
2: untuk
5: sekali. mimpi kecil untuk berubah.
2: Project Idul Adha.
5: Itu beliau yang sederhanakan. Mm-hmm. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
2: apa, di bank di, ya, sebuah bank.
5: Ah, sebuah bank. Lukman, beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: iya, guru vokal
5: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, iya, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Mas Erwin.
5: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
5: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu. Saatnya
2: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
2: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
5: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
5: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
5: 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
1: Ah, oke.
5: Okay. Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
5: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
5: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak ya, lah.
5: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
5: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.

0: aku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Louis. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo?
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dalam sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Lagunya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh. Di DKI.
5: Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy, suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Taunya. Oh, kan okay. Nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian tan senang dia gitu. Oh iya ini gitu. Gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya betul.
6: Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Siat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga,
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Aman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap-siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus. Karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Gitu ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja, itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa, itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior gak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids, oke. Okay.

0: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan apa waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya,
2: ya,
1: iya.
2: Udah pada bikin undangan gitu.
3: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
2: Iya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
0: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
3: Oh, oke. Okay. Iya. Baiklah.
1: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
3: disampaikan.
0: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada dan @nasid, ada dua.
3: Oh, nasid ada senada ya? Dan senada nasid.
1: Senada nasid. Oh, oke.
3: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
2: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasid.
0: Erwin Senada.
3: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
3: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
3: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
3: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
3: Mudah-mudahan biasa. Lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
3: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
3: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
3: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
3: Baik.
1: Serta dari Senada.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja Anda mendengarkan siaran Ruang Rindu berjaringan nasional oleh Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Rumah.

0: Drama Radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Faru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Enak betul tuh dia.
2: Iya, dibaringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok, situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Ya udah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasian, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Ya Pak De, ini kopi nih, diminum. Boh, enak apa enggak iku?
2: Yo di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Nah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 33 menit. Dan mungkin suasana Idul Adha hari ini ya, mungkin masih terasa ya. Setelah seharian penuh kegiatan berkurban, mungkin juga berkumpul bersama keluarga ya, dan menikmati masakan daging ya di rumah ya. Baik, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk mungkin Anda untuk beristirahat ya setelah aktivitas yang cukup padat sejak tadi pagi. Dan bagi Anda yang mungkin masih terjaga, tetap santai bersama kami ya di malam yang tenang ini ya, ditemani lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peristiwa tak terduga terjadi di Kampung Tinggen, Desa Duet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Seekor sapi kurban berbobot sekitar 300 kg tercebur ke sumur sedalam kurang lebih 10 meter pada Selasa sore tadi sore. Petugas Damkar Klaten bersama tim SAR, BPBD, dan warga setempat langsung melakukan evakuasi. Dan prosesnya berlangsung cukup sulit karena kondisi sumur yang sempit, dan petugas bahkan harus mengisi air ke dalam sumur sebelum akhirnya sapi ditarik menggunakan tali dari atas. Setelah lebih dari 2 jam penanganan, sapi berhasil diangkat, namun sayangnya sudah dalam kondisi mati. Pemilik sapi, Tunggono, mengatakan hewan kurban tersebut rencananya akan dikirim ke Solo Baru. Namun saat hendak dimasukkan ke mobil, sapi meronta lalu berlari hingga terjubur ke sumur. Informasi selengkapnya dapat Anda baca ya di laman resmi kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
1: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

kekudusan, menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: yang Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda bersama kami. Salam sehat, salam hangat untuk Anda semuanya yang hari ini masih menikmati masa cuti bersama ya, Idul Adha. Dan tidak lupa pula saya Wiwi Martani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semua pengorbanan yang sudah diberikan diterima Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan untuk Anda semuanya. Dan pendengar, pagi hari ini hari Kamis 28 Mei 2026 ya, di Surakarta Pagi Ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan berbicara tentang satu fokus ya, satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu tentang sekolah rakyat. Anda bisa memberikan pendapat Anda, pendengar, pandangan Anda tentang tema kita hari ini melalui 638055 dan 081 3901 5525. Nanti pada saatnya ya. Dan sekarang pendengar, kita akan segera memulai dan mengawali Surakarta Pagi Ini dengan religi pagi. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat Al-Insyirah, Al-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, dan juga Al-Baniyah. Kemudian siraman rohani agama Islam pagi ini juga akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Sukidi MPD dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Haji Perjalanan Spiritual Menuju Keridhaan Allah. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam nashrah laka sadrak.
3: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
2: Wa wada'na 'anka wizrak.
3: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
2: Alladzi anqadha dhahrak.
3: Yang memberatkan punggungmu.
2: Wa rafa'na laka dhikrak.
3: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
2: Fa inna ma'al 'usri yusra.
3: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Inna ma'al 'usri yusra.
3: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
2: Fa idza fararta fansab.
3: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
2: Wa ila rabbika farghab.
3: Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattini wazzaitun.
3: Demi buah tin dan buah zaitun.
2: Waturisinin.
3: Demi Gunung Sinai.
2: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
3: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
2: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ.
3: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
2: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
3: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
1: Aw amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Pendengar Persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini kita masih bersama untuk menjalankan tugas kita masing-masing ya, dan masih bisa bertemu di radio tercinta, Radio Pro 1 RRI Surakarta, yang insya Allah senantiasa mengudara, mencerahkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kelak pada hari akhir nanti, hari kiamat nanti, kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, mata dan hati umat Islam di seluruh penjuru dunia tertuju pada satu titik, yaitu Baitullah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jutaan kaum muslimin dari berbagai bangsa berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Dan alhamdulillah pada hari ini ya, tentunya kaum muslimin yang muslimat ya, yang berhaji telah melaksanakan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah haji kepada kaum muslimin dan muslimat yang sekarang mendapatkan panggilan Allah ini akan dimudahkan, diberi kelancaran, dan diberi keridhaan sehingga bisa menjalankan syarat rukun dan sunnah haji, bisa meninggalkan semua larangan-larangan haji, dan nanti akan menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji seringkali difahami sebagai sekedar perjalanan fisik di tanah suci.
Namun sejatinya ji adalah perjalanan hati menuju ridho Allah. Menuju ridho Allah. Di dalam haji nanti akan disyariatkan bagi muslim, bagi yang melaksanakan haji seorang muslim, ya, bagi laki-laki, ya, untuk berpakaian ihram. Ya, berpakaian ihram. Ini mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan. Ya, mengajarkan tentang kesederhanaan. Arafah mengajarkan tentang penghambaan. Tawaf mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin harus selalu berpusat beribadah kepada zat Allah. Sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, haji undangan langsung dari Allah untuk membersihkan jiwa dan memperbarui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan ibadah haji pasti akan mengenal namanya tujuan dan substansi dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama, dari substansi yang bisa kita haji adalah panggilan Allah. Haji adalah panggilan Allah. Di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah menegaskan, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah seruan, panggilan, seruan, panggilan. Mereka yang memenuhi panggilan ini datang dari segala penjuru. Menunjukkan universalitas. Menunjukkan kesatuan umat Islam. Bukan sekedar mengejar status sosial atau sekedar memenuhi kewajiban formal semata, melainkan dengan niat tulus memenuhi panggilan Rob semesta alam. Yang bersih adalah fondasi utama ibadah haji. Memastikan setiap langkah adalah bentuk penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, yang kebetulan masih menunggu antrian, mungkin tahun depan, mungkin berikutnya, mungkin 5 tahun depan, mungkin 10 tahun depan, ya, ya kita tata hati kita, ya, kita pelajari agar supaya pelaksanaan haji nanti betul-betul menjadi amalan ibadah yang bersih, niatnya yang bersih hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang sekarang sudah mendapatkan panggilan dan sudah melaksanakan ibadah haji akan menjaga keikhlasannya dan diberi kemudahan dalam pelaksanaan satu rangkaian ibadah di sampai
selesai nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun substansi yang kedua adalah setiap ritual haji mengandung makna spiritual yang mendalam. Setiap manasik haji dari awal hingga akhir adalah simbolis dari perjuangan spiritual, pembersih diri, dan penyerahan totalitas kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sampaikan bahwa haji tentu disyariatkan dengan berpakaian ihram, dua helai kain putih tanpa jahitan. Ini bagi laki-laki. Saat kain itu dikenakan, para pendengar, gugurlah semua atribut duniawi. Gugurlah semua atribut duniawi. Tidak peduli apakah ia seorang pejabat tinggi, ia seorang penguasa, ia seorang pengusaha kaya, ia seorang rakyat jelata, di hadapan Allah pakaian mereka sama. Ini adalah miniatur kain kafan yang kelak akan membungkus tubuh kita saat masuk ke liang lahat. Bahkan ihram mengajarkan kita jangan sombong dengan jabatan dan harta, karena kelak kita hanya menghadap Allah dengan amal perbuatan masing-masing. Saat melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kalimat ini adalah ikrar ketauhidan. Kita tidak dipanggil untuk mencari gelar haji atau hajah. Agar dihormati seluruh atau sepulang dari tanah suci, kita dipanggil murni untuk menyembah Allah. Tawaf mengelilingi Ka'bah tadi di awal saya sampaikan, 7 kali bukan sekedar gerakan fisik yang melambangkan pusat peribadatan dan kesatuan hati hanya kepada Allah. Hati kita harus senantiasa berpusat kepada Zat yang Maha Agung. Tiap gerak dan langkah kita, setiap diam kita, sa'i, perjalanan dari Safa dan Marwa, berlari kecil, mengenang perjuangan Sayyidiyah Hajar mencari air, yang mengajarkan kita akan pentingnya ikhtiar, kesabaran, dan tawakal sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun usaha kita, tentu tolongan Allah yang kita harapkan datangnya. Sekuat usaha kita, pertolongan Allah tentu yang kita mohonkan. Semoga yang kita ikhtiarkan akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah merupakan puncak haji. Arafah berasal dari kata Arafah yang berarti mengenal. Di padang yang gersang itu, di bawah terik matahari, manusia berdiam diri wukuf untuk
merenung, bermunajat, dan menangis. Di sanalah manusia mengenal siapa dirinya yang lemah dan mengenal siapa Tuhan yang Maha Agung. Wukuf gambaran kecil dari padang mahsyar, kelak ta semua dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan di dunia. Melempar jumrah bukan sekedar melempar batu. Ia adalah simbol penolakan terhadap godaan setan dan hawa nafsu yang seringkali menguasai diri kita. Setiap lontaran adalah janji untuk melawan segala bentuk keburukan, ya, bentuk keburukan dan bentuk kemaksiatan. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal haji yang sejati, esensi haji, ya, substansi dari haji adalah yang ketiga, bekal haji yang sejati adalah taqwa. Bekal haji yang sejati adalah taqwa. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ya, ayat 197 itu, Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal. Kita akan mengalami perjalanan yang jauh di samping perjalanan haji, ya, para pendengar, bahwa kita akan mengalami perjalanan yang jauh. Perjalanan kemana? Perjalanan kita akan kembali kepada Allah. Jalan mudik kembali kepada Allah. Di mana perjalanan seorang manusia dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam makbaroh, alam akhirat, perjalanan yang sangat jauh. Maka bekal yang baik adalah taqwa. Bahkan Allah sampaikan, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Semoga kita bisa menata dalam hidup kita, ditata hidup kita, memahami akan arti hidup kita, bisa mengerti, faham dari mana asal kita, untuk apa hidup kita, akan kemana hidup kita. Oleh karena itulah, para pendengar, Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, maka kalau kita perhatikan bahwa perjalanan masih jauh, masih panjang, maka saat kita ini masih diberi Allah kesempatan hidup di muka bumi ini, di dunia ini, mari kita banyak perbaiki diri kita dengan menjadi orang yang bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam perjalanan haji, ya, mungkin secara spesifik, ya, ayat ini secara eksplisit, ya, menjelaskan bahwa meskipun bekal materi diperlukan untuk perjalanan haji, maka yang paling utama dan kekal adalah bekal takwa. Takwa adalah kesadaran akan Allah dalam setiap aspek kehidupan.
melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Haji akan benar-benar mabrur jika sekembalinya dari tanah suci, seseorang mengalami peningkatan kualitas takwa, ya, kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa diperhatikan bahwa si fulana ini mabrur atau tidak, ya kita lihat sepulang haji itu bagaimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan ibadah haji. Kalau meningkat dalam artian taatan ketakwaannya kepada Allah, dia akan senantiasa berdharma, ya, memberikan kepada orang yang tidak punya, ya. Dia akan senantiasa sering bersilaturahim, misalnya. Ini pertanda, ya. Dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan atas ridha Allah, ini pertanda mabrur. Semoga kita doakan para kaum muslimin dan muslimat yang sekarang dipanggil Allah nanti setelah pulang menjadi hamba-hamba yang insya Allah semakin bertakwa, sehingga akan diraih menjadi haji yang mabrur sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ila jannah. Haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur bukan haji yang bebas dari kesulitan, melainkan haji yang mampu mengubah pribadi pelakunya menjadi lebih baik, lebih taat, lebih peduli terhadap sesama. Perjalanan spiritual ini harus tercermin dalam akhlak sehari-hari, kesabarannya, kedermawanannya, serta peningkatan kualitas ibadah setelah kembali ke tanah suci. Mudah-mudahan semua akan lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah madrasah kehidupan, sekolah spiritual yang mengajarkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Pelajaran tentang keikhlasan, pelajaran tentang kesabaran, tentang tawakal, tentang persatuan, tentang perlawanan terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu, tentu bagi kita yang telah menunaikan ibadah haji, ya, tentu kita jaga semangat haji, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah nilai-nilai haji sebagai panduan dalam berinteraksi dengan sesama, bekerja dan beribadah. Jangan biarkan kembali pada kebiasaan yang mungkin saat itu tidak baik sebelum haji, ya. Sehingga akan menjadikan seorang hamba yang betul hanya mencari ridha Allah. Orientasinya hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang belum berkesempatan, ya, marilah kita persiapkan diri kita, ya, baik secara fisik, baik secara finansial,
maupun mental spiritual kita. Tentu berniatlah kita yang kuat, berikhtiarlah yang sungguh-sungguh untuk menabung yang halal diiringi dengan doa. Jika umur kita sampai untuk menginjakkan kaki di tanah suci, ketahui bahwa niat tulus dan kesungguhan hati kita sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk memahami hakikat ibadah haji dan mengaruniakan kita haji mabrur. Dan bagi yang masih menunggu, semoga kita diberi kesempatan Allah untuk bisa memenuhi panggilannya, hadir, datang memenuhi panggilan ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan nanti akan tentunya di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kami sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu bimbang dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Begitu kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya tentang apa itu dosa. Ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pada hakikatnya ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Virus dosa ini harus segera diobati sebelum menjalar, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena satu dosa yang dilakukan seseorang itu bagai penyakit yang menempel di jiwanya. Jika tidak segera diobati, suatu saat penyakit ini akan menjalar dan menggiringnya untuk melakukan dosa lain. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dosa menumpuk yang tidak segera diobati bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan memohon ampunan serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia kembali untuk berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan sebagai ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil.
2: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak ya, kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal 2026 dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan, termasuk pada kelompok dewasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri menghimbau masyarakat melengkapi imunisasi untuk mencegah penyebaran lebih luas.
2: Dan sudah ada 6 yang positif.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri mencatat adanya peningkatan tren kasus campak pada kelompok usia dewasa sepanjang awal tahun ini. Meski demikian, seluruh pasien yang terkonfirmasi dilaporkan dalam kondisi baik tanpa komplikasi berat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi di sejumlah wilayah lain dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia menjelaskan, temuan terbaru menunjukkan kasus tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Dinkes Wonogiri tetap melakukan kegiatan surveillance secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan pencarian suspek campak dan pencarian spesimen darah yang dikirim ke laboratorium rujukan.
2: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak ya, kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
3: Menurut Satyawati, hingga awal April ditemukan 37 suspek campak dengan 6 kasus terkonfirmasi positif. Ia menambahkan munculnya kasus pada orang dewasa diduga berkaitan dengan menurunnya daya kekebalan seiring waktu atau status imunisasi yang tidak lengkap.
2: Angka penemuan terduga sampai minggu kemarin ya, sampai minggu keberapa April ini, minggu pertama atau kedua April ini, kami menemukan 37 suspek dan sudah ada 6 yang positif. 3 anak-anak, 3 dewasa.
3: Kasus positif campak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Wuryantoro, Wonogiri Kota, Jatiroto, dan Nguntoro Nadi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Seekor hewan kurban lebih dari 3 kuintal yang akan dijadikan hewan kurban mati karena masuk ke dalam sumur. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Duet, Wonosari, Klaten. Selengkapnya bersama Adam Sutanto.
4: Kami sama keluarga kami mohon maaf atas bantuan kami yang tidak bisa menyelamatkan kondisi sapi. Kemudian dari pihak keluarga juga bisa menerima.
5: Seekor sapi yang akan digunakan untuk hewan kurban mati karena terjebur sumur pada kedalaman kurang lebih 10 meter. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 menit pada 26 Mei 2026 di Kampung Tinggen, Desa Duet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Hewan kurban itu dapat dievakuasi dalam kondisi sudah mati. Pemilik sapi bernama Tunggono, umur 63 tahun. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, mengatakan untuk melakukan evakuasi sapi mengalami kesulitan karena cukup sempit yang dilakukan dengan mengisi air ke dalam sumur. Kemudian hewan kurban berbobot 300 kg tersebut dengan cara ditarik. Proses cukup lama, kurang lebih 2 jam, namun sayang sapi tidak dapat diselamatkan.
4: Dengan cara win ditarik dari atas gitu.
6: Berapa lama Pak?
4: Untuk waktu lama, waktunya kita hampir 2 jam lebih ya. 2 jam lebih karena ya tadi harus bersabar karena mengikat di bawah. Tadi sempat teman-teman sudah ada keluar asap yang berbau sehingga potensi ancaman keselamatan untuk petugas juga kita pertimbangkan juga. Untuk kondisi sapi, mohon maaf Pak Aris dan warga masyarakat di Buat, kami tidak bisa membantu menyelamatkan.
5: Sumino juga menyampaikan permohon maaf karena tidak dapat menyelamatkan sapi tersebut. Pihak pemilik juga sudah menerima keadaan itu. Tunggono, pemilik hewan korban, kepada wartawan menceritakan sapi miliknya itu jenis sapi lokal namun giras atau energik. Rencananya akan dikirim ke Solo Baru, Sukoharjo untuk korban sebanyak 2 ekor.
7: Itu memang sapi itu giras, sapinya itu di kandang memang giras. Galak giras.
8: Mau dikirim ke?
7: Dikirim ke Solo Baru.
9: Untuk apa Pak?
8: Untuk korban.
7: Kalau korban besok itu. Terus? Mau bongko. Yang satu itu manut, yang satu bongko.
8: Yang satu udah naik ke mobil.
9: Satu meronta ya Pak?
7: Iya. Nah ini sapinya jadinya edan ini. Sirip.
8: Masuk sumur.
10: Berarti sapinya tadi sudah masuk mobil?
7: Belum. Yang satu masuk. Ini baru keluar kandang.
5: Dikatakan dirinya juga mengalami luka pada bagian paha karena terkena tendangan kaki sapi tersebut. Upaya penanganan selain Damkar Klaten juga melibatkan dari berbagai pihak seperti hanya dari SAR Klaten, TRC, BBBD, dan juga masyarakat setempat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar Pondok Pesantren Modern Islam PPMI Asalam Kartasura mendistribusikan hewan kurban ke pelosok Pacitan dan wilayah Solo Raya pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris PPMI Asalam Kartasura Arkanuddin Budianto mengatakan, sebelum penyembelihan hewan kurban, sebanyak 25 ekor sapi dan 51 ekor kambing berlangsung sholat Idul Adha di lapangan Asalam yang dihadiri sekitar 5.000 jamaah, termasuk santri, keluarga PPMI, dan masyarakat sekitar.
11: Dalam rangka memeriahkan dan juga merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah pertama diawali dengan kegiatan takbir bersama.
12: Saudara Pondok Pesantren Modern Islam PPMI Asalam Kartosuro mendistribusikan daging kurban di pelosok Pacitan dan wilayah Solo Raya pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Distribusi itu merupakan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan daging kurban sehingga asas manfaat dan keberkahan ibadah kurban dapat dirasakan semua umat. Sekretaris PPMI Asalam Kartosuro Arkanuddin Budianto mengatakan sebelum penyembelihan hewan kurban sebanyak 25 ekor sapi dan 51 ekor kambing berlangsung sholat Idul Adha di lapangan Asalam yang dihadiri sekitar 5.000-an jemaah termasuk santri, keluarga PPMI dan masyarakat sekitar. Bertindak sebagai khotib adalah Profesor Dr. Suwadi yang merupakan alumni PPMI Asalam dan guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut Arkanuddin Budianto, PPMI juga melakukan distribusi hewan kurban ke berbagai daerah termasuk 6 ekor sapi ke Gunung Kidul serta 4 kambing ke lereng Gunung Lawu.
11: Kemudian pagi hari dilaksanakan sholat Idul Adha bertempat di Stadion Asalam. Tadi alhamdulillah diikuti kurang lebih ada 5.000 jamaah dari santri Asalam, keluarga Asalam dan juga masyarakat sekitar dengan khotib Profesor Dr. Suwadi, alumni PPMI Asalam yang merupakan guru besar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12: Terkait penentuan daerah untuk distribusi dilakukan berdasarkan kajian dari panitia tentang kebutuhan masyarakat. Menurutnya hal itu penting untuk diketahui bahwa distribusi hewan kurban dilakukan murni dari kesadaran, keikhlasan, dan iuran masyarakat serta keluarga besar PPMI. Secara keseluruhan, kegiatan PPMI dalam rangka Idul Adha tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi santri dan masyarakat, akan tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang rutin menjadi binaan PPMI seperti Pacitan dan Boyolali.
11: Jadi tentu kita menyadari bahwa ada daerah-daerah yang membutuhkan hewan kurban yang cukup banyak, maka kita berikan prioritas daerah Gunung Kidul, itu ada beberapa titik yang tadi kita sebar 6 ekor sapi, kemudian di Pacitan, kemudian di lereng Gunung Lawu, yang memang kita pandang layak untuk mendapatkan hewan kurban, dan masih sedikit para muksinin yang ada di sana untuk berkurban di hari raya Idul Adha.
12: Sekretaris PPMI Asalam Pabilan Karto, Sekretaris PPMI Asalam Dr. Arkanuddin Budianto juga menambahkan seperti halnya pada Idul Adha tahun lalu, semua prosesi penyembelian hewan kurban juga melibatkan para santri. Menurutnya, PPMI berkomitmen memberikan pendidikan yang seimbang, spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan, sehingga harapannya para santri dapat menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. RRI Surakarta, Edwi Purjono, melaporkan.
0: Kita ke Sragen, pendengar. Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Rabu kemarin bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan warga yang memadati gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen untuk merayakan puncak Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen setelah melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Pemda Terpadu.
13: Tema warisan purba inspirasi kemajuan menggambarkan jembatan waktu antara masa lalu dan masa depan.
14: Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 dirayakan bersamaan ribuan umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Pemda Terpadu Rabu pagi. Momentum tahun ini menjadi istimewa karena peringatan Hari Jadi Sragen bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jarang terjadi. Dalam suasana penuh kebersamaan, warga menikmati sarapan bersama menggunakan 280 nasi tumpeng kuning yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai simbol usia Kabupaten Sragen memasuki tahun 280. Perayaan berlangsung hangat karena masyarakat, pejabat, aparatur sipil negara hingga para sesepuh dan mantan pejabat hadir membaur tanpa sekat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas membuka acara dengan memotong tumpeng dan menyerahkan kepada sesepuh Kabupaten Sragen sebagai simbol penghormatan terhadap para pendahulu yang telah membangun Sragen. Setelah prosesi tersebut, ribuan warga yang memenuhi gedung berkapasitas sekitar 5.000 orang itu menikmati sarapan bersama. Dalam sambutannya, Sigit mengajak masyarakat menjadikan sejarah panjang Sragen sebagai energi untuk bergerak maju.
13: Kita tidak ingin terjebak dalam nostalgia, kita ingin agar kebesaran sejarah itu menjadi inspirasi Sragen modern yang maju. Jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya.
14: Sementara itu, Khatib Salat Idul Adha, Dr. Muhammad Nur Salim dalam khutbahnya juga mengajak jemaah untuk merenungkan makna mendalam di balik slogan Sragen The Land of Javamen. Dia mengingatkan bahwa situs Purba Sangiran menjadi bukti bahwa Sragen adalah halaman depan peradaban manusia di Jawa.
15: Kabupaten Sragen.

0: manusia yang luar biasa, manusia purba sangiran, menjadi saksi bahwa wilayah ini sejak dahulu telah menjadi tempat kehidupan, perjuangan, dan perkembangan manusia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sragen mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan Kabupaten Sragen menuju masa depan yang lebih maju. Rencananya peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 ini akan dihadiri Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk napak tilas perjuangan pergerakan Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Sukowati. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
2: Pendengar Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Sapi korban bantuan Presiden Prabowo Subianto seberat 1,1 ton resmi disembelih di Jumantono, Karanganyar. Kabakes Rasetda Karanganyar Ali Khodir mengatakan, pemilihan lokasi di wilayah pinggiran ini guna penguatan ketahanan pangan dan pemerataan bantuan.
3: Diserahkan bantuan dari Presiden Pak Haji Prabowo Subianto, satu ekor sapi ke Masjid Babu Salam.
4: Satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diserahkan dan disembelih di Masjid Babu Salam, Dusun Salam, Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Sapi jenis peranakan simental ini memiliki bobot raksasa mencapai 1,1 ton atau tepatnya 1.103 kg. Sebelum diserahkan pada pihak takmir, tim dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat. Hasilnya, kondisi fisik hewan kurban kepresidenan ini dipastikan dalam keadaan sangat bagus, sehat, dan kuat. Kabakes Rasetda Karanganyar Ari Khodri menegaskan penunjukan lokasi penyerahan ini sudah sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat. Kriterianya sangat jelas, yakni mencari rumah ibadah di daerah pinggiran dengan basis masyarakat kurang mampu yang cukup tinggi. Langkah ini juga diambil sebagai upaya pemerataan bantuan kurban agar lokasi yang dituju berbeda dari tahun sebelumnya. Terkait teknis penyembelihan, pemerintah Kabupaten Karanganyar menggandeng tim juru sembelih halal atau juleha yang telah tersertifikasi resmi. Keterlibatan juleha ini penting guna menjamin seluruh proses tata cara penyembelihan memenuhi aspek syariat Islam sekaligus higienitas daging kurban.
5: Sapinya jenis peranakan simental. Ini dari Ibu Kadis juga sudah memeriksa beberapa hari yang lalu, sudah cukup lama, dan memeriksa kesehatannya, merawat kesehatan sehingga disampaikan ke takmir dalam keadaan yang bagus, sehat.
4: Di sisi lain, takmir Masjid Babu Salam Suradianto mengaku sangat bangga dan tidak pernah menyangka jika wilayahnya akan mendapat berkah tahun ini. Pihak panitia setempat bahkan sudah mendapat informasi dari perwakilan kabupaten sejak 2 bulan yang lalu. Karena ukuran sapi yang luar biasa besar dan kuat, warga bergotong royong melakukan persiapan ekstra di sekitar area masjid. Selain sapi bantuan kepresidenan, Masjid Babu Salam Jumantono juga menyembelih 1 ekor sapi mandiri serta 5 ekor kambing pada momen Idul Adha kali ini.
6: Ya, ada persiapan kayak kajang, biasanya tidak ngajang, itu yang ngajang. Biasanya tidak semua pakai terpal, terus no patok-patok yang besar sebab sapinya luar biasa itu 1,103 ton, ya baru pertama kali.
4: Adapun seluruh daging kurban dari kepala negara ini segera didistribusikan secara merata kepada 200 kepala keluarga yang berhak menerima. Sasaran distribusi mencakup seluruh warga di lingkungan Dusun Salam yang tersebar di 3 wilayah rukun tangga atau RT dan 1 rukun warga atau RW. Pemerintah berharap momentum kurban presiden ini tidak hanya menjadi bagian dari silaturahmi, tapi juga menjadi motor penggerak bagi pemberdayaan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat di daerah pinggiran Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, perayaan Idul Adha di kota Solo kemarin diwarnai dengan inisiatif pembagian daging kurban tanpa kantong plastik seperti yang dilakukan di Masjid Istiqomah Purwosari. Takmir masjid mewajibkan warganya membawa wadah perabotan dapur sendiri guna mendukung program pengurangan sampah pemerintah daerah.
7: Himbauan dari pemerintah kota Surakarta untuk mengurangi sampah. Jadi kami selaku panitia menghimbau kepada warga untuk pengambilan hewan kurban, kita tidak menyediakan plastik.
8: Pemandangan unik terlihat di Masjid Istiqomah Purwosari pada pelaksanaan Idul Adha. Ratusan warga antusias mengantri, menukarkan kupon daging kurban dengan membawa aneka perabotan rumah tangga seperti panci hingga baskom. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqomah, Ragil Effendi menegaskan, panitia sengaja tidak menyediakan kantong plastik sejalan dengan imbauan pemerintah Kota Surakarta terkait upaya pengurangan sampah. Langkah inovatif di Masjid Istiqomah ini diharapkan dapat terus diterapkan secara konsisten pada perayaan Idul Adha di tahun-tahun mendatang.
7: Untuk kali ini, di tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun kemarin, dikarenakan kemarin ada himbauan dari pemerintah kota Surakarta untuk mengurangi sampah. Jadi kami selaku panitia menghimbau kepada warga untuk pengambilan hewan kurban, kita tidak menyediakan plastik karena untuk mengurangi sampah. Jadi kita menganjurkan kepada warga untuk membawa alat rumah tangga semacam panci ataupun yang semacamnya.
8: Kebijakan ramah lingkungan ini disambut hangat oleh warga setempat yang telah mendapatkan sosialisasi sebelumnya. Salah seorang warga penerima kurban, Rapti, mengaku tidak merasa direpotkan dengan aturan tersebut. Menurutnya, langkah ini sangat strategis dalam membantu pemerintah kota yang saat ini tengah berjuang mengatasi persoalan darurat sampah.
9: Karena kan ini kota Solo kan baru darurat sampah, nggih. Jadi kan ini ide yang bagus karena bisa mengurangi sampah plastik juga. Jadi kan lebih efisien pakai tempat sendiri aja, nggih. Jadi kan nanti bisa mengurangi sampah.
8: Inisiatif ramah lingkungan tersebut juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi masjid lain di Kota Bengawan. Pada pelaksanaan kurban ini, panitia menyembelih 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing, di mana daging kurban tersebut dikemas menjadi 500 paket yang didistribusikan secara merata kepada warga di lingkungan RW 13 dan RW 14 Kelurahan Purwasari mulai pukul 10 pagi hingga selepas waktu zuhur. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Panitia Kurban Masjid Al-Jariah Kabupaten Kelurahan Banyuanyar, Surakarta mulai menginisiasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan memanfaatkan besek bambu dalam distribusi daging kurban tahun ini. Langkah ramah lingkungan tersebut berjalan sukses dalam agenda penyembelihan 25 ekor kambing dan 12 ekor sapi.
10: Jadi baru kita yang sahibul kurban dulu pakai besek, nanti jamaah masih terpaksa pakai kresek karena yang lebih murah. Kedepannya kita usahakan nanti mulai kita hilangkan sampah plastik.
11: Kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan mulai ditunjukkan oleh jajaran panitia kurban di Masjid Al-Jariah, Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Pada momentum Idul Adha tahun ini, pihak panitia melakukan sebuah inovasi unik dengan menyisipkan penggunaan besek atau keranjang anyaman bambu sebagai wadah pembungkus daging kurban untuk menggantikan kantong plastik. Penyembelihan hewan kurban sendiri dimulai tepat sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah para jamaah menyelesaikan ibadah sholat Idul Adha. Ketua Panitia Kurban sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, mengonfirmasi bahwa pada tahun ini pihaknya berhasil menghimpun sebanyak 12 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Menurut Daryono, penggunaan besek memang baru bisa diterapkan secara terbatas bagi para sohibul kurban karena adanya pertimbangan penyesuaian anggaran keuangan panitia. Namun, langkah awal ini merupakan bentuk komitmen jangka panjang untuk mengikis habis sampah plastik di masa depan.
10: Ya, ini kita pengen mampu ya, sedikit mulai merubah. Kita pengennya semuanya pakai besek, tapi ternyata ya karena secara keuangan ya, belum memungkinkan. Jadi baru kita yang sahibul kurban dulu pakai besek, nanti jamaah masih terpaksa pakai kresek karena yang lebih murah. Kedepannya kita usahakan nanti mulai kita hilangkan sampah plastik.
11: Prosesi penyembelian hingga pemaketan daging di Masjid Al-Jariah ini seluruhnya dikerjakan secara swadaya oleh sekitar 250 orang yang terlibat tanpa menyewa jasa jagal dari luar. Kerja keras ratusan panitia yang mengcover hingga 3 RW ini membuahkan hasil di mana seluruh paket daging kurban selesai terdistribusi secara merata kepada para jamaah yang berhak tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Melihat antusiasme warga, Daryono mengaku bersyukur karena partisipasi dalam berkurban terus mengalami peningkatan yang cukup bagus dari tahun ke tahun. Tren positif ini juga menjadi sinyal bahwa stabilitas kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan Banyuanyar berada dalam kondisi yang baik.
10: Ya, alhamdulillah ini kan saya mengikuti perjalanan dari dulu awal-awal saya terlibat itu dari 6 ekor, 7 ekor, sekarang sudah naik jadi 12 ekor. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat semakin bagus dan semoga ini juga menunjukkan bahwa secara kondisi ekonomi masyarakat semoga relatif stabil sehingga tidak ada permasalahan secara global yang berimbas kepada masyarakat di lingkungan Banyuanyar.
11: Agenda kurban yang ditutup dengan acara makan siang bersama seluruh jamaah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masjid-masjid lainnya di Kota Solo untuk mulai menerapkan konsep kurban ramah lingkungan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Masih dari Surakarta, pendengar, Masjid Raya Zayed Solo menerima bantuan sapi kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berbobot hampir 1 ton tersebut akan disembelih bersama puluhan hewan kurban lainnya dan dibagikan kepada masyarakat Surakarta.
12: Plus dari sapi dari Pak Wakil Presiden itu 51, itu akan disembelih di hari Kamis dan Jumat. Jadi ada
13: Masjid Raya Syekh Zayed Solo menerima bantuan sapi kurban dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis simental dengan bobot hampir 1 ton tersebut akan disembelih bersama puluhan sapi kurban lainnya pada Hari Raya Idul Adha. Wakil Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Bagus Sigit Setiawan mengatakan, sapi bantuan dari Wakil Presiden telah diterima pihak masjid dan dijadwalkan disembelih pada hari Kamis bersama sapi kurban lainnya. Ia menjelaskan, sapi bantuan dari Wakil Presiden memiliki bobot sekitar 900 kg atau hampir 1 ton. Sapi tersebut menjadi tambahan dari 50 sapi kurban yang telah disiapkan Masjid Syekh Zayed Solo tahun ini. Menurut Bagus, seluruh proses penyembelian dilakukan bekerjasama dengan Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Surakarta. Penyembelian dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari Kamis dan Jumat, karena jumlah hewan kurban yang cukup banyak.
12: Hari Kamis bersama dengan 50 sapi lainnya yang sudah disiapkan oleh Masjid Raya Syekh Zayed Solo, plus dari sapi dari Pak Wakil Presiden itu 51, itu akan disembelih di hari Kamis dan Jumat. Jadi ada 2 hari kita melibatkan Rumah Pemotongan Hewan Surakarta untuk mengelola dan beberapa masjid di seputaran Masjid Raya Syekh Zayed Solo atau masjid yang ada di Surakarta seperti itu.
13: Ia menyebut, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat kota Surakarta menggunakan sistem kupon. Sekitar 8.000 kupon telah disebarkan melalui pemerintah kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Bagus menambahkan, distribusi daging kurban juga mengikuti himbauan dari pemerintah kota Surakarta untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daging kurban akan dikemas menggunakan besek dan daun jati agar lebih ramah lingkungan.
12: Kita menyesuaikan itu, sebagian pakai besek, kemudian dibungkus dengan daun jati, seperti itu. Besek 23 cm itu kan muat untuk daging 1 kilo, kemudian apa itu? Tulang dan jeroan.
13: Selain sapi kurban, Masjid Syekh Zayed Solo juga membagikan 19 kambing untuk masjid, musola, dan langgar di sekitar kawasan masjid. Pembagian dilakukan langsung kepada takmir masing-masing tempat ibadah. Menurutnya, sebanyak 50 sapi kurban yang dikelola Masjid Syekh Zayed Solo tahun ini merupakan hasil kerjasama dengan Hilal Ahmar Uni Emirat Arab. Seluruh sapi tersebut disiapkan khusus untuk dibagikan kepada masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, Pertamina tambah 1,5 juta lebih tabung LPG 3 kg di Jawa Tengah DIY pada momentum Hari Raya Idul Adha. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation NCSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, ketika dihubungi RRI kemarin.
14: Karena Pertamina Patraniaga telah menambah pasokan lebih dari 1.500.000 atau 1,5 juta tabung LPG 3 kilo.
15: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan libur panjang yang menyertainya, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mempertebal stok di lembaga penyalur dengan memberikan tambahan pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung, setara dengan 99,31% konsumsi normal harian di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Area Manager Communication Relation NCSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, menyampaikan tambahan pasokan tersebut disalurkan melalui dua skema. Pertama, penyaluran fakultatif sebanyak 1.048.440 tabung yang disalurkan pada 27 Mei 2026. Ia menambahkan, fakultatif merupakan skema penyaluran tambahan yang dilakukan pada hari libur atau tanggal merah, di luar jadwal penyaluran reguler yang hanya berlangsung pada hari kerja, guna memastikan stok tetap tersedia di tengah tingginya permintaan masyarakat. Extra dropping sebanyak 519.220 tabung yang dilaksanakan pada minggu keempat Mei 2026. Menurut Taufik, extra dropping adalah penambahan volume di atas penyaluran harian normal yang ditujukan untuk memperkuat stok di tanggal pangkalan secara lebih cepat seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga yang umumnya terjadi selama periode Idul Adha. Saat kegiatan memasak dalam skala besar meningkat signifikan di tengah keluarga maupun komunitas. Langkah ini dilakukan hingga level distribusi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
14: Niaga telah menambah pasokan lebih dari 1.500.000 atau 1.5 juta tabung LPG 3 kilo. Tambahan pasokan tersebut itu merupakan atau setara dengan 99,3% konsumsi normal di Jateng dan DIY. Nah, tambahan tersebut terdiri dari 1.087.000 sekian tabung di Jawa Tengah dan sisanya sejumlah 479.000 tabung untuk DIY. Meskipun kami tambah tabungnya, tapi masyarakat kami himbau tetap mengkonsumsi sesuai dengan secukupnya karena kita juga harus bijak energi di tengah situasi krisis global.
15: Tambahan tabung tersebut terdiri atas 1.087.860 tabung di Jawa Tengah dan 479.800 tabung di daerah istimewa Yogyakarta. Harapannya dengan tambahan tabung tersebut, masyarakat semakin merasa aman dan nyaman dalam menjalankan rangkaian ibadah Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Lebih lanjut, sebagai dukungan terhadap program subsidi LPG yang dijalankan pemerintah, Pertamina menghimbau masyarakat yang mampu untuk menggunakan LPG non-subsidi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran. Pertamina menyediakan produk LPG non-subsidi bright gas dengan dua varian ukuran, yakni bright gas 5,5 kg dan 12 kg.
14: Global yang seperti kita rasakan saat ini, kemudian kami himbau untuk membeli LPG di pangkalan LPG 3 kilo terdekat. Mudah cara menandainya, plangnya berwarna hijau dan ada harga eceran tertinggi sebagai penanda bahwa jaminan kepada masyarakat harga itu tidak lebih dari harga eceran tertinggi. Nah, cara masyarakat mengakses pangkalan LPG terdekat dengan cara mengakses di browser HP masing-masing, subsidi tepat lpg.mypertamina.id atau ptm.id /info/LPG3KG sehingga masyarakat bisa mengakses di mana lokasi pangkalan LPG terdekat dengan tempat tinggal masing-masing atau tempat kegiatan masing-masing. Nah, kami himbau masyarakat untuk tetap tenang di momen Idul Adha ini. Tambahan tabung LPG tersebut sejumlah 1,5 juta tabung lebih guna menambah rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menjalankan ibadah Idul Adha sekaligus dengan segala rangkaiannya, ditambah dengan momen long weekend atau libur akhir pekan yang cukup panjang sampai dengan 1 Juni yang akan kita hadapi nanti.
15: Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah berkomitmen untuk terus memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tepat sasaran, khususnya pada momentum penting seperti Idul Adha demi mendukung kenyamanan masyarakat di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar grebek besar yang ditandai dengan diaraknya dua gunungan dari dalam keraton menuju Masjid Agung. Penghulu Tafsir Anom Keraton Surakarta Mohtaru menjelaskan bahwa tradisi ini rutin diadakan setiap tahun sebagai wujud syukur menyelesaikan puasa Arafah.
16: Ritual adat keraton yang sampai saat ini masih dilestarikan.
17: Keraton Surakarta Hadiningrat Kubu PB14 Purboyo menggelar tradisi adat grebek besar Idul Adha di Masjid Agung. Dalam tradisi ini, Keraton Surakarta membawa dua gunungan, yakni Gunungan Jaler yang memiliki arti laki-laki dan Gunungan Estri yang memiliki arti perempuan. Ditemui di sela-sela acara, penghulu Tafsir Anom Keraton Surakarta Muhtarom menjelaskan bahwa tradisi ini selalu rutin diadakan setiap tahun sebagai wujud syukur Raja Keraton Surakarta setelah menyelesaikan puasa Arafah.
16: Garut Besar ini merupakan sebuah ritual adat keraton yang sampai saat ini masih dilestarikan sejak kerajaan Demak, kemudian Pajang, Mataram, sampai saat ini masih dipertahankan. Satu tahun itu ada garbek tiga, yang pertama garbek sekaten ketika Rabiul Awal, kemudian yang kedua garbek poso atau sawal setelah puasa itu, dan yang ketiga garbek besar. Ini dalam rangka wujud syukurnya Raja dan Keraton Surakarta bahwa telah menyelesaikan puasa Arafah dan Idul Adha ini sebagai wujud syukurnya dari Keraton Surakarta.
17: Setelah dilakukan pembacaan doa terhadap dua gunungan, masyarakat yang berada di lokasi Masjid Agung langsung berebut gunungan jaler yang berisi hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, hingga tebu. Salah satu warga asal Wonogiri yang biasa berjualan nasi berkat di Pasar Legi itu kini merasa senang bisa ikut berebut gunungan jaler. Dirinya mengaku akan mempergunakan hasil rebutannya tersebut sebagai bahan baku nasi berkatnya untuk mendapatkan keberkahan.
18: Ini kan saya kan jualan, Pak, jualan nasi berkat asli Wonogiri. Saya kan orang Wonogiri. Ya, nanti buat campuran lomboknya ini biar berkah jualan saya, biar sukses. Pinginnya sukses, Pak, ya.
19: Yang dipercaya ada berkah di sini.
18: Iya, berkah.
19: Sering ikut ini atau baru pertama ini?
18: Sering, ya. Iya, selalu dapat. Iya, senang. Senang sekali. Senang banget.
17: Sebagai informasi, Keraton Surakarta akan melakukan dua kali grebek besar. Setelah dilakukan kubu PB 14 Purboyo, pada hari berikutnya juga akan kembali diadakan grebek besar kubu PB 14 Hangebehi bersama KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
20: Fokus hari ini.
2: Mendengar peminat Sekolah Rakyat Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD sepi. Bahkan pendaftaran dibuka sejak awal bulan Mei ini baru ada 3 calon siswa. Sementara itu pendaftar jenjang SMP membludak dan terpenuhi 3 rombongan belajar atau rombel. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini.
21: Untuk SR ini penjangkauan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
22: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, merealisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
21: Ini sampai pagi ini untuk SD 3, SMP 92, SMA 71. Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel, masing-masing 30 siswa. Masing-masing jenjang pendidikan 90.
22: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan. Sebagian besar orang tua di sekitar lokasi sekolah, khususnya Kecamatan Mondoan, merasa keberatan dengan sistem asrama atau boarding system yang diterapkan. Padahal sistem asrama ini bertujuan untuk membentuk karakter anak secara intensif dari bangun tidur hingga tidur kembali.
21: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asrama kan boarding system.
22: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Raken menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Berbeda dengan sekolah reguler, penerimaan di sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen langsung ke warga oleh petugas, bukan pendaftaran mandiri. Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama Mei hingga minggu keempat bulan Juni 2026. Setelah itu penetapan dan pengumuman peserta didik dilakukan pada minggu keempat Juni. Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan registrasi ulang pada minggu kedua Juli 2026. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
2: Dan mendengar proses seleksi penerimaan murid baru SPMB melalui sistem penjangkauan untuk sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD minim peminat. Ditemukan adanya dilema dari orang tua dan menjadi tantangan sistem asrama di sekolah rakyat Sragen. Berikut komentar disusun Mulato Isaan, disampaikan Matthew Senggono.
0: Selamat pagi pendengar. Proses seleksi penerimaan murid baru SPMB melalui sistem penjangkauan untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 menguak sebuah ketimpangan yang nyata. Di saat jenjang SMP telah melebihi kuota dengan 92 pendaftar dan SMA mencapai 71 calon siswa, jenjang sekolah dasar SD justru berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hingga akhir Mei ini 2026, baru 3 calon siswa yang terjaring dari target 90 anak yang ditetapkan. Angka yang sangat minim ini memotret sebuah realitas psikologis di tengah masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan seperti Kecamatan Mondoan. Pola pikir mayoritas orang tua belum sepenuhnya rela dan ikhlas melepaskan anak mereka yang baru berusia sekitar 7 tahun untuk hidup mandiri di asrama atau boarding school. Bagi sebagian besar keluarga, usia 7 tahun adalah masa di mana anak-anak masih sangat manja dan membutuhkan kedekatan fisik serta asuhan langsung dari orang tua, mulai dari urusan makan hingga pemenuhan kebutuhan dasar harian. Memisahkan mereka dari kehangatan rumah untuk tinggal di asrama dinilai terlalu dini dan menimbulkan rasa tidak tega. Kondisi pendidikan modern berbasis asrama seperti ini umumnya baru bisa diterima oleh sebagian kecil orang tua yang memiliki cara pandang maju dan berorientasi jauh ke depan. Padahal, Dinas Sosial Kabupaten Sragen menekankan bahwa sistem asrama di sekolah rakyat sejatinya dirancang untuk pembentukan karakter atau karakter building anak secara intensif sejak dini. Terlebih, sekolah ini memberikan fleksibilitas tinggi melalui sistem multi-entry yang menerima anak di kelas berapapun, serta diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat desil 1 dan desil 2. Menghadapi sisa waktu penjangkauan hingga akhir Juni 2026, minimnya peminat SD ini menjadi tantangan berat bagi tim penjangkau di lapangan. Dinsos Sragen bersama Kementerian Sosial kini dihadapkan pada tugas besar, bukan sekedar menjaring data, melainkan mengedukasi dan meyakinkan para orang tua bahwa sistem asrama adalah investasi terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Orang tua juga harus berpikir jernih dan maju bahwa SR ini program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari pendidikan gratis dan kualitas terbaik. Diharapkan mereka kelak menjadi pionir bagi keluarga dan mengangkat keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Sekian komentar.
2: Mendengar demikian rangkaian warta pagi, dan berikut sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Peminat sekolah rakyat Sragen ajaran tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD sepi peminat. Kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal 2026 dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan. Saya Wiwi Martani dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, Anda terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini. Suasana pagi yang masih kita nikmati ya. Di Hari Raya Idul Adha, Anda masih menikmati suasana libur juga. Dan kita akan update harga sembako hari ini langsung saja bersama Bu Sriyoto di Pasar Harjo Taksino. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, suasana bagaimana di Pasar Harjo Taksino? Sudah ramai atau justru sepi ini di Hari Idul Adha kedua nih?
1: Ya, ini kalau kemarin enggak jualan, Mbak.
0: Kemarin libur.
1: Kemarin ramai juga.
0: Iya.
1: Ini ya agak ramai ini.
0: Agak ramai. Ibu, apa yang paling banyak dibeli dari para yang mereka yang sedang belanja, Bu? Apa yang banyak mereka cari?
1: Bumbu-bumbu, Mbak. Seperti bumbu kulit, bumbu

0: Kalau yang rawit yang biasa hari ini sudah 85-an, ya. Terus cabai teropong juga naik, Mbak, ini.
1: Berapa sekarang?
0: Cabai merah teropong
1: Inggi.
0: Hari ini 55.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian keriting. Nah, keriting hari ini itu sudah 55 juga.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Baik, bawang merah masih mahal juga?
0: Kalau bawang merah seperti kemarin masih mahal. Kalau yang Jawa asli itu 50 lebih, kalau yang dari Malang itu 45,
1: yeah.
0: Kalau dari yang Boyolali itu 35, 36. Ya.
1: Baik.
0: Kalau bawang putih murah ini.
1: Iya. Yeah. Berapa, Bu, bawang putih?
0: Bawang putih hari ini 28. Iya.
1: 28. Kalau untuk harga minyak goreng?
0: Minyak goreng masih 21 per kilo yang curah itu.
1: Yeah. Oke. Gula pasir.
0: Gula pasir hari ini sudah 17.
1: Kemudian harga beras?
0: Beras itu mulai dari 14 sampai 16, Mbak, tergantung anu jenisnya.
1: Iya. Yeah. Telur.
0: Telur murah ya, hari ini 24.
1: Kemudian harga daging, Bu?
0: Daging. Daging enggak, yo, masih biasa, Mbak.
1: Masih
0: 125, 130.
1: Iya, untuk ayam?
0: Ayam.
1: Ya.
0: Ayam 34.
1: Ayam 34 ya. Tapi yang penting stoknya aman ya, Bu ya. Banyak pembeli juga hari ini.
0: Insyaallah.
1: Baik, Bu Sriyoto, terima kasih waktunya bersama RRI Surakarta pagi ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Selamat pagi.
0: Pagi, Mbak. Sama-sama.
1: Ini. Ya, pendengar, baru saja bersama Bu Sriyoto ya, langsung dari Pasar Harjo Daksino Surakarta. Harga cabai biasanya kalau Idul Adha itu yang agak mahal, yang dan juga banyak apa ya, banyak yang habis itu kobis, bumbu pawon, kemudian bumbu rempah-rempah itu ya, santan itu juga mahal, kemudian apa lagi ya? Tadi cabai. Baik, kita langsung ke pasar Kota Wonogiri bersama Cahyaning Permatasari, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi, Mbak Cahya. Oke, Mbak Cahya, selamat pagi. Oke, baik. Kita update harga sembako langsung dari di pasar Wonogiri Kota. Silakan, Mbak Cahya.
2: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di pasar Kota Wonogiri. Untuk beras di kualitas premium ini di harga Rp14.000 per kilonya. Lalu untuk kualitas medium di harga Rp13.000 per kilo. Lalu untuk gula pasir kristal putih kualitas medium itu di harga Rp17.000 per kilo. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek itu di harga Rp18.500 per liter.
1: Yeah.
2: Lalu yang untuk kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak kita ini di harga Rp15.700 per liternya. Lalu selanjutnya untuk perdagangan, daging sapi murni kualitas 1 atau khas itu di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2 di harga Rp130.000 per kilo. Lalu daging ayam ras itu Rp35.000 per kilo. Lalu daging ayam kampung itu di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri ini Rp25.000 per kilo. Lalu untuk telur ayam kampungnya ini di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong ini di Rp62.000 per kilonya. Lalu untuk merah besar keriting itu di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk rawit merah di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk rawit hijaunya di Rp42.000 per kilo.

0: Lalu untuk perbawangan, bawang merah ini di harga Rp50.000 per kilonya. Lalu bawang putih cutting itu Rp27.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih sincung itu di Rp25.000 per kilo. Per kilo. Mungkin itu
1: Oke,
0: Mbak kalau dari
1: baik.
0: pasar kota.
1: Ji, terima kasih Mbak Cahya untuk informasinya hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, pendengar dari Pasar Kota Wonogiri bersama staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri Cahyaning Permatasari. Kita sudah mengupdate pergerakan harga yang paling mahal tetap masih cabai ya. Dan pendengar, tentunya kami berharap di libur panjang ini Anda tetap sehat walafiat dan bisa menikmati kebersamaan Anda bersama dengan keluarga. Berikutnya adalah informasi untuk BMKG hari ini, Kamis 28 Mei 2026 ya. Untuk wilayah Surakarta, Kota Solo cerah, kemudian Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali hujan ringan, Sragen berawan, Karanganyar hujan ringan, Wonogiri juga berawan. Untuk suhu udara bervariasi dari 22 hingga 30 derajat Celcius. Nampaknya suasana di hari ini juga menyenangkan ya, tidak begitu panas, mudah-mudahan juga semakin memberikan suasana yang hangat untuk Anda yang tengah berkumpul bersama keluarga. Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menantikan warta berita dari Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.